Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayuh ikhwah, ada dalam sebuah surat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 ayat jumlahnya. Dan senantiasa seseorang membacanya sampai diberikan syafaat untuknya. Surat itu adalah surat Tabarok, di mana surat ini dikenal oleh para sahabat dengan surat An-Najiyah yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyebutkan atau mensifati surat Tabarok, beliau bersabda, "Hiyal mani'ah min azabil qabr." Ia mencegah dari azab kubur. Karena azab kubur itu hak. Dan di antara perkara yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur, yaitu dengan cara membaca, mempelajari surat Tabarok, surat Al-Mulk. Dan kita akan sedikit demi sedikit memahami daripada surat Tabarok ini, karena betapa pentingnya surat ini agar kita bisa selamat dalam kuburan kita dengan cara menghafalkan, memahami, dan mentadabburi serta mengamalkan daripada surat Al-Mulk atau surat Tabarok ini. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Tabaraka, maha mulia Allah. Tabaraka dari kata barakah, yang artinya maha berkah Allah. Tabaraka yang mempunyai makna bahwa keberkahan semuanya milik Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan yang banyak, apa mempunyai keberkahan yang banyak, di mana milik Allah lah keberkahan. Sesuatu tidak akan berkah ya kecuali dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, di mana seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan demi kebaikan, berarti ia telah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Kebaikan itu berupa ketakwaan, kebaikan itu berupa sesuatu yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Itu adalah merupakan ya keberkahan yang luar biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkah Allah yang di tangannya kerajaan, dan kerajaan Allah pun Allah berkahi padanya seperti bumi, di mana Allah mensifati bumi itu diberkahi. Allah berfirman, "Wa baraka fiha," Allah memberkahi pada bumi. Demikian pula ya benda-benda ataupun waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Dan yang harus kita fahami, akhi, tidak boleh kita meyakini bahwa sesuatu itu diberkahi kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita ya ngalap berkah atau mengambil keberkahan atau meyakini sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah dengan pasukannya menuju perang Hunain. Kemudian Rasulullah SAW dan pasukannya melewati sebuah pohon di mana orang-orang musyrikin menggantungkan pohon apa pedangnya di situ. Untuk apa? Untuk ya ngalap berkah, mengambil keberkahannya. Lalu kemudian di antara kaum muslimin yang lemah keimanannya, ada yang berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwafin kama lahum dhatu anwaf." Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwaf sebagaimana mereka mempunyai dhatu anwaf. Maka Rasulullah SAW ia bersabda, "Allahu Akbar, inna sunan." Ini adalah merupakan sunnah orang-orang sebelum kalian. "Kultum," kamu telah mengucapkan ya apa yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Banu Israel waktu itu, ketika itu setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, lalu melewati
suatu kaum yang menyembah patung sapi, mereka berkata, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Jadikan untuk kami ya ilah sebagaimana ya mereka mempunyai ilah. Subhanallah, orang yang ngalap berkah, meminta keberkahan dari sesuatu, padahal sesuatu tidak bisa memberikan keberkahan kecuali Allah. Berarti dia sudah menjadikan sesuatu itu ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan itu hanyalah milik Allah. Allah berfirman, "Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tabarak, yang maha banyak kebaikan Allah, yang di tangannya kerajaan Allah, langit dan bumi yang begitu sangat luas sekali. Ya, karena kerajaan Allah yang begitu sangat luas, yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebesarannya, maka Allah berfirman, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Naam, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk menciptakan kerajaan yang begitu sangat luas. Allah kuasa untuk menciptakan langit, bumi, langit dengan tanpa tiangnya, bumi dengan ya berbagai macam tetumbuhan dan isinya. Demikian pula matahari, demikian pula bintang-bintang. Bila Allah menciptakan langit dan bumi itu kuasa, maka bagi Allah kuasa pula untuk menghidupkan orang yang telah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin. Bahkan sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, maka ia pun jadi. Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Di mana kudratullah, kekuasaan Allah luar biasa. Allah mampu menjadikan seseorang miskin sekejap. Allah menjadikan si fulan sekejap miskin, ya kaya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Bahkan kita lihat di alam semesta ini, kekuasaan Allah luar biasa. Bahkan kalau kita melihat penciptaan Allah, ya berupa tumbuh-tumbuhan, demikian pula semua yang kita lihat, itu menunjukkan semuanya kepada kudratullah, kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kemudian Allah berfirman di ayat yang kedua, "Alladhi khalaqal mauta wal hayah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk agar Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Allah Maha Al-Aziz, Maha Mulia, dan lagi Maha Pengampun. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Di sini Allah mendahulukan kematian sebelum kehidupan, karena memang kehidupan didahului oleh kematian. Di mana kita 100 tahun yang lalu, di mana kita 1000 tahun yang lalu, sebelum kita menjadi manusia hidup, ya, sebelumnya kita tidak ada. Tidak ada disebut kematian. Kemudian setelahnya kita pun hidup. Lalu kemudian Allah akan jadikan lagi kita mati. Setelah itu Allah akan ciptakan kembali, dibangkitkan dari kubur kita. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan. Ternyata di sana ada hikmahnya. Karena perbuatan Allah tidak mungkin sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar." Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Maka tidak mungkin Allah menciptakan kehidupan kematian sia-sia. Tidak ada ya tujuannya, tidak mungkin. Semua ada hikmah di belakang itu ya akhul Islam. Penciptaan segala sesuatunya ada hikmahnya. Bukankah Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia akan dibiarkan
Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Tidak mungkin. Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja, Raja yang hak. Subhanallah, akhan Islam. Tidak mungkin Allah sia-sia. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah berfirman, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Ini memberikan kepada kita, ya akhi, sebuah faedah yang agung. Bahwasanya seseorang dalam beramal saleh yang hendaknya yang ia pikirkan adalah kelurusan amal, bukan sebatas banyak beramal. Bagaimana kita beramal dengan sebaik-baiknya, itu yang kita pikirkan. Allah berfirman, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kamu amalnya? Oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW selalu bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang paling baik, apa amalan yang paling utama, apa amalan yang paling afdal. Karena itu menunjukkan bahwa kita berusaha untuk mencari yang paling baik, yang paling utama. Dan itulah subhanallah akhal Islam yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Fudhal bin Iyad berkata, yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas artinya yang betul-betul mengharapkan wajah Allah, dan yang paling benar artinya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Al-Aziz, ya Maha Izzah, memiliki izzah, kesempurnaan, apa kemuliaan, dan Allah Maha Pengampun. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan dua nama ini? Seakan Allah memberitahukan bahwa orang yang beramal saleh dan berusaha untuk memperbaiki amalnya, maka Allah akan berikan kepadanya kemuliaan dan ampunan. Karena amalan saleh, akhi, memuliakan seorang hamba. Amalan saleh, akhi, menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa huwal azizul ghafur." Allah, dan Dialah Allah yang Maha Al-Aziz, lagi Maha Mulia, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Maka seseorang yang beramal saleh dan yang ia pikirkan adalah amalan saleh, memperbaiki amalan saleh, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan, Allah akan memberikan kepadanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan ampunan dengan amalan saleh.

0: Maka dari itu Nabi berpesan kepada kita supaya memilih ya pasangan hidup yang bagus agamanya. Bahkan kemungkinan tabiat itu berpindah sangat besar. Bayangkan ya dia adalah pasangan hidup kita. Ya, orang yang lebih banyak bersama kita jauh lebih lama daripada mungkin orang tua kita. Mungkin kita bersama orang tua kita 20 tahun, 25 tahun, menikah berapa tahun, tanpa terasa sudah 30 tahun. Berarti dia lebih lama bersama suaminya daripada orang tuanya. Maka pengaruh suami, pengaruh pasangan hidup, ya, pengaruh istri, pengaruh suami itu sangat besar. Ya, sangat besar. Seorang bisa saja terpengaruh dan berubah. Akhlaknya berubah karena pasangan hidupnya. Maka Nabi mengatakan berkaitan dengan para wanita muslimah, ya, Nabi berpesan kepada mereka, ya, kepada wali-walinya, jika datang kepadamu orang yang bagus akhlak, agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya, terimalah pinangannya, nikahkanlah dia, terimalah dia. Kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar, ya. Nah, demikian. Ini menunjukkan kepada kita masalah akhlak itu harus menjadi perhatian khususnya bagi seorang wanita, ya, karena yang dia pilih ini adalah pemimpinnya, bukan hanya sekedar bagus agamanya, ya, sebagaimana perintah seorang pria untuk mengambil wanita, ya, coba perhatikan agamanya, fasfar bidzatid din, ya, ya, tapi untuk wanita tidak hanya sekedar apa, fasfar bidzatid din, lihat agamanya, tidak, tapi juga ada tambahan satu lagi, yaitu apa, lihat akhlaknya. Lihat akhlaknya, karena ada pembawaan-pembawaan lahir. Ada orang yang kasar, bagus agamanya tapi kasar, dan sifat kasar ini memang sudah ada pada dirinya sejak lahir. Ya, ada yang seperti itu. Nah, coba lihat, bisakah kita sabar dan bisa menghadapi karakter seperti itu? Ya, kalau tidak itu nanti ujung-ujungnya bertengkar, atau kalau dipendam-pendam itu jadi bom waktu, ya. Kan begitu, bisa meledak sewaktu-waktu. Nah, demikian, maka lihat agama dan akhlaknya, ya, agama dan akhlaknya, ya. Jadi intinya adalah pasangan hidup itu sangat berpengaruh, ya, kepada perkembangan akhlak kita, ya. Bisa perkembangan dari baik ke buruk, bisa perkembangan dari buruk ke baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Nabi berpesan untuk memilih pasangan hidup ini perlu, ya, apa namanya, petunjuk nabawi, yaitu pilih yang bagus agama, dzatud din wa khuluqin, dan baik akhlaknya. Apalagi wanita, dia memilih pemimpin, ya, maka pilihlah pemimpin selain bagus agamanya, ya, lurus akidahnya, lurus manhajnya, juga apa, baik akhlaknya, ya, supaya dia, ya, mendapatkan, ya, sakinah mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya, ya. Kalau tidak, dia akan menderita mungkin, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bisawab.
1: Surah Al-Baqarah ayat 8-20.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

0: atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.
1: Ya kan?

0: Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Belajar.

0: Setelah seorang hamba menghadap ke arah kiblat, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan adalah berusaha untuk menghadirkan niat. Berusaha untuk menghadirkan niat. Dan ini adalah merupakan salah satu syarat sahnya salat. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW, amalan itu tergantung niatnya. Jadi seorang akan mendapatkan pahala atau tidak adalah tergantung niatnya. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa yang namanya ibadah apapun juga, terutama ibadah-ibadah yang seperti sholat, puasa, haji dan semisalnya, itu harus dihadirkan di dalam ibadah tersebut niat agar ibadah itu berpahala. Andaikan ada seorang hamba yang tidak berniat sebelum puasanya atau sebelum sholatnya, maka ibadahnya kemungkinan besar tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, alias percuma dari ibadahnya. Maka harus kita perhatikan dengan baik pembahasan masalah niat ini agar sholat kita mendapatkan peluang besar untuk diterima oleh Allah Azza wa Jal. Masalah niat, kita awali dengan apa itu niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa, orang Arab menggunakan kata niat untuk arti sengaja. Ya. Untuk arti sengaja. Jadi seseorang sengaja untuk melakukan sesuatu. Adapun secara istilah, tidak ditemukan definisi khusus tentang niat ini, melainkan diambil dari maknanya secara bahasa. Jadi antara makna bahasa dengan makna istilah dari niat itu tidak jauh berbeda. Bahkan mungkin cenderung mirip. Maka kita dapatkan, semisal Imam Nawawi rahimahullah, beliau mendefinisikan niat dengan kata beliau bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Jadi niat adalah maksud, keinginan, tekad untuk melakukan sesuatu. Itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Al-Qarafi menegaskan, kata beliau, niat adalah maksud yang terdapat di dalam hati untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi, dan masih ada definisi dari Imam Al-Khattabi dan yang lain-lainnya, bahwa niat itu kalau dilihat dari definisinya adalah bertempat di dalam hati. Karena yang namanya seorang bermaksud melakukan sesuatu, seseorang bertekad untuk melakukan sesuatu, seorang ingin untuk melakukan sesuatu, yang namanya ingin, tekad, kemudian juga maksud, itu semuanya adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Ini adalah definisi dari niat. Jadi niat maksudnya adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Itu yang dimaksud dengan niat sebagaimana didefinisikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa sih fungsinya niat? Jadi untuk apa seorang berniat? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa niat itu memiliki dua maksud. Tujuan dari niat itu ada dua. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Saya ulangi, yang pertama, fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat istiadat. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Ini secara global. Saya ulangi, fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau untuk membedakan suatu ibadah dengan adat kebiasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi dari niat adalah untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seseorang beramal.
1: Salat lahir batin.

kenapa sihir dan santet merusak akidah? Karena sihir dan santet ada hubungannya dengan ramal. Sekarang orang jenis meramal bermacam-macam. Ada meramal dengan asap api. Di api, ya, sesuatu dibakar kemudian asap. Kalau asapnya tinggi, oh berarti pertanda baik. Kalau asapnya hilang, tidak ada asap, berarti pertanda buruk. Ada lagi orang meramal dengan kartu. Ada orang meramal dengan dadu. Ada lagi yang lebih parah, meramal dengan kopi. Gimana caranya? Buat kopi dengan air yang sedikit diminum yang pahit tadi, maka sisanya ampas kopinya itu akan, kalau seandainya berbentuk sesuatu yang menarik, ini pertanda baik. Lihat, akalnya di mana? Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah orang-orang yang paling sesat, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat, dan mereka lupa, lalai dengan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Pantas Allah sebutkan seperti ini. Meninggalkan zat yang maha pencipta, pengatur, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dia tinggalkan Allah yang pencipta, pengatur, berkuasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Dia tinggalkan pergi kepada makhluk yang diciptakan. Maka bapak ibu saudara saudari, tidak ada yang lebih buruk dibandingkan kesyirikan.

0: Soal jawab.
1: Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, saya punya anak usia 7 tahun. Dia tipe anak yang tidak bisa anteng atau tidak bisa diam. Selalu saja ada yang dikerjakan. Kalau di sekolah pasti menangis setiap hari. Katanya saya tidak mau sekolah. Saya menyuruh dia untuk ikut semua ekstrakurikuler, tetapi anak tersebut tidak mau. Saya kepinginnya dia ikut semua kegiatan ekstrakurikuler. Setidaknya mencoba dulu atau melihat saja juga tidak mau. Saya kepingin dia mempunyai bakat yang bisa dianalisa Ustadz di bidang apa. Tolong bantuannya Ustadz, terima kasih." Silakan Ustadz.
2: Ya, ini memang masalah anak ya, dari hamba Allah yang bertanya. Mudah-mudahan nikmat yang telah Allah berikan berupa anak yang banyak bergerak, selalu aktif, itu adalah akan memberikan manfaat yang besar kelak di peradaban ini. Jadi anak tersebut itu kalau dilihat dari gaya belajarnya itu kinestetik ya, yang tidak mau diam. Sering dilabeli anak yang seperti itu anak yang kelebihan tenaga ya, sampai-sampai orang tuanya itu sampai capek ya untuk mendampingi dia, tapi dia belum lelah-lelah itu. Ini. Nah, kemudian banyak sekali anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik ini. Ini kalau bersekolah dengan sekolah sistem kelas yang harus duduk dari pagi sampai siang di dalam ruangan, maka akan bermasalah bagi anak tersebut. Karena apa? Dia butuh suatu ruangan yang terbuka bebas, dan dia butuh sekali kebebasan untuk bergerak. Sedangkan duduk itu akan menyiksa dia, maka wajar kalau dia itu sering menangis kalau dia sekolah gitu. Nah, apa peran orang tua ya untuk menghadapi anak tersebut? Yaitu yang pertama, memang untuk mendampingi anak yang kinestetik ini butuh waktu dan tenaga yang ekstra. Kita tidak bisa begitu saja anak yang masih di bawah 7 tahun itu terus dititipkan ke penitipan anak, yang mana pengasuh dari penitipan anak itu ini mengasuh sampai puluhan anak. Satu orang mungkin mengasuh puluhan anak, itu gak bisa mendampingi orang yang kinestetik seperti ini. Maka untuk penanya untuk penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisihkan waktu terutama sang ibu ya untuk mendampingi anak tersebut. Tidak lama kok, insyaallah umur 10 tahun dia sudah mulai agak anteng. Karena masa bermain anak itu adalah sampai umur 10 tahun. Nah, tumpahkanlah hak anak untuk bermain, maka dampingi anak tersebut untuk bermain. Kita fasilitasi dia apa yang dia inginkan. Nah, ini untuk orang tua yang deliberatif, yang sifat waspadanya tinggi sekali dengan melihat anak kinestetik seperti ini, itu bisa stres kalau dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena selalu khawatir. Hampir semuanya itu dia lakukan. Ya, ada apa saja dia panjat. Ada apa saja dia pukul, ya. Ada apa saja dia pegang, ya. Seperti itu. Apabila dia itu ada orang yang melukai dia atau istilahnya mendorong dia walaupun tidak sengaja, maka dia segera akan melawan. Maka kalau kita kaitkan bakat ya, kalau tadi gaya belajarnya kinestetik, kebanyakan anak yang kinestetik itu memiliki bakat komen. Komen kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, yaitu orang yang apa namanya pengendali ya. Ciri-cirinya komen itu seperti ini, anak yang memiliki komen. Apabila ada orang yang tidak dikenal di depannya, mungkin dia sebaya, kemudian salah satu pundak atau pundak kanannya atau kirinya didorong, itu salah satu untuk membuktikan anak yang komen. Salah satu pundaknya itu didorong aja, dorong itu yang dorong orang yang gak kenal. Maka kalau dia langsung balik ya, langsung kembali kemudian membalas, itu pertanda bahwa dia komen ya. Komen sifatnya yaitu seorang pengendali, orang yang berani menghadapi konfrontasi, itu memiliki sifat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apabila didorong orang seperti itu kemudian dia menangis ya. Ya, menangis, tidak membalas, itu dia memiliki sifat empati tinggi itu, baper ya. Menangis. Kemudian kalau dia didorong kemudian dia hanya tersenyum saja ya. Dia memiliki bakat harmoni. Ini. Itu salah satu contoh antara kita untuk menguji anak kita kira-kira bakatnya apa, itu antara lain terutama dalam komen ini dengan hal seperti itu, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, karena tadi informasi tentang anak tersebut adalah kurang banyak ya, sehingga saya hanya bisa menyampaikan ini saja, bahwa gaya belajarnya kinestetik, bakatnya ada kecenderungan ke komen ya, seperti itu. Nah, maka solusinya dampingi anak tersebut, fasilitasi sampai dia betul-betul tertumpah semua egonya. Sebab kalau anak yang seperti itu egonya ditahan, nanti bisa meledak. Mungkin bisa jadi saat ini dia waktu kecil dipaksa duduk, dia bisa. Karena apa? Karena dia masih kecil takut pada orang dewasa. Tapi kemudian setelah dia dewasa itu menuntut, itu nagih sifatnya yang harus bergerak itu. Akhirnya menjadi brutal apabila dia sudah besar nanti. Itu khawatirnya seperti itu. Karena masa bermain yang tidak tertumpahkan, tidak tertuntas, yang tidak tuntas itu akan menuntut pada saat dia sudah besar nanti. Oleh karena itu, marilah kita tuntaskan hak main anak. Insya Allah anak kita itu akan melaksanakan kewajibannya kelak setelah mereka dewasa. Demikian.
1: Tadi ditanyakan Ustaz, anak tersebut suka menangis kalau di sekolah Ustaz, dan berkata saya tidak ingin sekolah Ustaz. Bagaimana Ustaz?
2: Ya, itu kemungkinan menangisnya karena apa? Kalau menangisnya karena terpaksa itu tadi, ya bisa jadi karena di sekolah terlalu banyak suruh duduk gitu, sehingga dia merasa enggak nyaman terus menangis. Nah, rasa menangisnya itu sebagai ungkapan bahwa saya enggak cocok gitu loh. Saya enggak suka untuk seperti ini. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau menangisnya karena di apa namanya, bahasa Jawanya itu ditukari temannya ya, karena dipukul oleh temannya kemudian dia menangis, itu bisa jadi bakatnya tidak komen, dia bakatnya bisa jadi empati. Demikian.
3: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, afwan, ini kemarin terlewat, yaitu tukang laknat, yaitu pertanyaan ke-39, dilarang melaknat itu masalah.
3: Iya, iya, ke
2: ini,
3: pertanyaannya Pak.
2: Di sini ada dalil dalam surat Al-Baqarah 94 atau Al-Imran 61 atau Al-Jumu'ah ayat 8, perkaranya masalah mubahala. Pertanyaannya, apakah hukum mubahala? Apa hakikat mubahala dan syarat-syarat dari mubahala? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Takunu fi amr yakhtalif fihi ithnan aw akthar wa kullun minhum ma yantasir li qawlin wa kullun minhum ma yara annahu huwa alladhi ala al-haqq fayatabahalan أن لعنة الله وغضبه على الكاذب منهما كما في الآية الكريمة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. فالمباهلة تكون في هذا الباب, تكون في هذا الباب أن يختلف اثنان, أحدهما يقول إن هذا القول هو الحق والآخر يقول بخلافه, فيلجؤون في آخر أمرهم إلى المباهلة كما في الآية الكريمة المشار إليها. والمباهلة لا يصار إليها إلا في مقام ملجئ لذلك, ويضطر الإنسان إلى المباهلة ولا يجد مندوحة عنها, ولهذا ما ينبغي أن يكون هناك مسارعة إلى المباهلة ومبادرة إليها, بل ينبغي التأني في هذا الباب وعدم المسارعة إليه.
5: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mubahalah yaitu saling mendoakan laknat dan kemurkaan Allah kepada lawannya, itu terjadi pada perkara yang ada dua orang berselisih atau lebih, dua orang atau lebih, kemudian masing-masing merasa di atas kebenaran dan masing-masing merasa lawannya di atas kebatilan, dan masing-masing ngotot untuk membela kebenaran tersebut, berusaha untuk menguatkan pendapatnya. Maka kemudian setelah itu masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melaknat dan Allah murka kepada orang yang lawannya. Sebagaimana dalam ayat thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Maka kemudian kita pun bermubahalah dan kita minta kepada Allah agar Allah melaknat terhadap orang-orang yang dusta, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan bahwasanya mubahalah tidaklah seorang bersegera sedikit-sedikit melakukan mubahalah, ini tidak benar, ya. Tapi seorang mungkin melakukan mubahalah dalam kondisi yang darurat, yang tidak ada jalan lain lagi, ya. Sudah tidak mungkin lagi untuk ditempuh jalan yang lain, tidak ada solusi yang lain, tidak ada cara yang lain kecuali dengan mubahalah, maka baru seorang melakukan mubahalah. Asalnya seorang tidak bersegera melakukan mubahalah, tapi bersabar, tenang, jangan terburu-buru, ya. Karena perkaranya besar, doa agar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang besar.
3: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullah ta'ala.
0: Fatawa mukhtara,
1: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Dan kita akan masuk dalam hadis yang pertama dari kitab Riyadus Salihin. Nah, dari bab pertama. Qala al-muallifu al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurti ibn Razah ibn Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dan kita lihat nasab beliau itu bersambung dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ya, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ini adalah kakek. Kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek yang kesekian, ya. Kakek yang kesekian bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Murrah bin Ghafil dan seterusnya. Wa yattasilu nasabu ila Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan nasabnya berarti bersambung kepada Nabi Ismail dan bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mendapat apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia capai, awim ra'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Muttafaqun ala sihatihi. Hadis ini adalah hadis yang disepakati tentang kesahihannya oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya di sini, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Kemudian beliau juga bersabda, dan sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mendapatkan apa yang diniatkan. Ulama mengatakan dua kalimat ini mengandung faedah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi sebelum masuk ke dalam faedah, saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, di mana saking agungnya hadis ini sampai-sampai seorang ulama mengatakan, man arada an yu'allifa kitaban falyabda' bihadzal hadis. Barang siapa yang ingin menulis sebuah buku, sebuah kitab, maka mulailah dengan hadis ini. Maka kita dapatkan banyak ulama memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Termasuk adalah Al-Imam An-Nawawi dalam beberapa kitabnya. Ya, Arba'in Nawawiyah, dia mulai pakai hadis ini. Riyadus Salihin, dia mulai pakai hadis ini. Dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Banyak sekali yang memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Makanya sampai seorang ulama mengatakan, man arada an yu'allifa al-kitab, man yu'alli an yu'allifa kitaban falyabda' bihadzal hadis. Barang siapa yang ingin menulis sebuah buku, maka mulailah dengan hadis ini. Kata sebagian ulama, hal itu dikarenakan untuk mengingatkan dia tentang keikhlasan. Nah, terkadang kalau sudah nulis buku, ya kan, terus bukunya kelihatan apa? Bagus, ya kan? Apalagi apa? laris, calon best seller, wah sudah, ini berapa keuntungan yang saya dapatkan. Ya, maka dia harus ingatkan dirinya, dia nulis semata-mata karena Allah. Adapun yang lain nanti ikut, itu adalah permasalahan lain, mudah-mudahan tetap terjaga keikhlasannya. Ini sampai-sampai pula Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hadzal hadis yadkhulu fi 70 baban minal fikhi. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab dalam pembahasan fikih. Ini saking agungnya hadis ini. Sebagian ulama lain mengatakan hadzal hadis ahadul hadisaini min madaril Islam. Hadis ini adalah salah satu dari dua pokok ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu terbagi atas amalan zahir dan atas amalan apa? Batin. Nah, hadis ini membahas tentang amalan apa? Batin. Yang membahas tentang amalan zahir itu hadisnya Aisyah, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita. Kita cinta kepada beliau radhiyallahu taala. Hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi amalan itu diukur secara batinnya dengan innamal a'malu binniyat, dan secara zahirnya dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis ini sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Mutiara Riyadus Solihin.
8: Soal jawab.
9: Alhamdulillah Ustadz, di masa muda ini kami sudah bisa mengenal sunnah. Namun semakin banyak kita mendapat ilmu, semakin kita ingin mendebat. Apakah ada tips untuk mengatasi masalah ini? Ada. Tips utamanya adalah niatnya diperbaiki. Niat Anda mencari ilmu itu apa? Apa niatnya nyari ilmu? Apa niatnya? Hah? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah itu indikasinya apa? Tanda-tandanya apa kalau kita ikhlas? Kata Imam Ahmad, antanwiya raf'al jahli an nafsika. Orang ikhlas dalam belajar agama itu tandanya dia niat belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Alias kita itu berilmu untuk dipraktikkan di dalam kehidupan. Dari ilmu yang sudah kita dapatkan ini, berapa persen yang sudah kita amalkan? Sibukkan kita dengan itu. Coba saya tanya, ilmu yang sudah kita dapatkan sejak awal ngaji, banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Dari yang banyak itu, berapa persen yang masih kita ingat? Berapa persen? Oh, bukan diingat, yang ditulis. Berapa persen? Dari yang kita tulis itu, berapa persen yang masih kita ingat? Dari yang kita ingat itu, berapa persen yang sudah kita amalkan? Dari yang sudah kita amalkan itu, berapa persen yang kita konsisten dalam mengamalkannya? Dari sekian amalan yang konsisten kita lakukan, berapa persen yang kita ikhlas di dalamnya? Kira-kira sisanya berapa? 0,0000. Masih sempat pengen mendebat-debat? kira-kira? Ya. Niatnya apa belajar? Ketika orang niat awalnya belajar adalah, oh saya kalau sudah punya ilmu bisa mendapat fulan dan fulan, sudah salah niat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, barang siapa yang mencari ilmu agama, niatnya adalah untuk mendebat orang-orang yang minim ilmu, liyumari bihi sufaha, dia mendapatkan ilmu itu sebagai modal untuk mendebat orang-orang yang minim pengetahuannya, orang-orang yang kurang ilmu pengetahuannya, atau untuk mencari perhatian dari orang-orang yang punya ilmu supaya terkenal. Si fulan hafal Al-Quran, hafal ratusan hadis, ribuan hadis, hafal matan-matan sekian puluh matan. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencium harumnya surga. Maka perbaikilah niat. Niat kita belajar lillahi ta'ala, indikatornya adalah kita semata-mata ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, memperbaiki pribadi kita. Solatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, perilakunya kepada orang tua, kepada teman, kepada keluarga, anak, istri perbaiki. Setelah itu ketika kita ingin berdakwah, silahkan berdakwah kepada orang lain dengan cara yang baik.
10: Mutiara nasihat.
11: Ada tiga hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Ingat tiga orang ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ini, atau saya sebutkan tiga-tiganya. Al mujahid fi sabilillah. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Satu. Yang kedua, wanakiyu allazi yuridul afaf. Orang yang ingin menikah, dia menikah punya tujuan untuk jaga kehormatan dirinya. Antum yang belum nikah itu kuat nahan syahwat di zaman ini? Dengan adanya YouTube, dengan adanya Facebook, kita yang nikah saja sudah gak kuat, apalagi yang belum nikah nih Pak Wali Kota. Kemudian yang ketiga, wal mukatab allazi yuridul ada. Ada budak mukatab, disebut dalam istilah perbudakan, ada budak mukatab, dia ingin membebaskan dirinya, maka Allah akan tolong. Tadi disebutkan salah satunya apa tadi? Orang yang menikah tujuannya apa? Ingin menjaga kehormatan dirinya, alias ingin selamat dari zina. Ya, alias ingin selamat dari zina. Dan anda tidak perlu khawatir. Sekarang antum rezekinya pas-pasan. Biasanya jomblo itu hitungan wah saya sekarang saya cuma bisa makan sendiri. Iya, sekarang bisa makan sendiri. Antum nikah, Allah bukakan pintu rezeki. Salah satu contohnya setiap pagi kalau antum kerja, ada malaikat yang akan doakan antum akan ditambah rezekinya. Ketika rezeki itu antum nafkahkan untuk istri. Setiap pagi ada malaikat yang tugasnya seperti ini. Ingat, ini tugas malaikat untuk aminkan, untuk mendoakan. Mamin yaumin yusbihul ibadi fi. Tidaklah seorang hamba itu berada di pagi harinya illa malakani yanzilan. Ada dua malaikat yang ketika itu turun. Fayaqul ahaduhuma, salah satu malaikat itu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang rajin berinfak. Infak mana yang lebih bagus? Infak kepada anak dan istri ataukah infak sunnah yang lainnya? Mana yang lebih bagus? Infak pada keluarga. Maka para ulama masukkan hadis ini keutamaan dalam mencari nafkah. Hadis ini masuk. ada suami yang dapat gaji, dia berikan pada istri, gajinya berkurang, Allah akan ganti. Didoakan oleh malaikat. Doa malaikat itu doa yang terkabul. Sebaliknya ada malaikat tadi yang kedua, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah tahanlah, maaf, ya Allah berikanlah kehancuran pada siapa? Pada orang yang mumsik. Mumsik tadi sama dengan istilah pelit. Berarti kalau nafkah yang paling bagus itu, infak yang paling bagus untuk keluarga, berarti pelit yang paling jelek itu pada siapa? Pada keluarga. Dia dengan orang lain, masya Allah, traktir setiap pekannya, teman-temannya ditraktir, teman kantor. Namun dengan istri, pelitnya super, bukan main, sangat-sangat pelit. Ngajak jalan-jalan saja enggak. Namun kalau dengan teman-teman kantor, omongannya itu, wah, ayo kita mau makan di mana ini, mumpung ini awal bulan. Namun kalau dengan istri, ya cuma bawa pulang gorengan saja. Gorengan berapa sih di sini? Bawa pulang gorengan saja. Tadi dia makan enak, makan bakso misalnya. Oh, makanan paling enak di Pekanbaru. Ya, makanan paling enak apa? Kalau tempat saya itu bakso, bakso itu sudah jadi oleh-oleh untuk istri. Kalau sini apa? Hah? Patin tadi ya, Pak ya? Ya patin misalnya. Dia tadi makan dengan teman-temannya, patinnya bawa pulang itu juga kasih ke istri. Jangan pelit. Maka bagi suami yang malas kerja, ini didoakan kehancuran, didoakan kebangkrutan oleh malaikat. Berarti tadi yang masih jomblo kalau kerja, ya, itu kan rezekinya enggak diapa-apain kan? Namun kalau antum menafkahi keluarga, itu malah Allah ganti. Ini berkurang tadi, Allah ganti lagi, berkurang lagi, Allah ganti lagi. Anaknya nambah, Allah beri lagi rezeki yang tambah di situ. Maka enggak usah khawatir. Jadi kesimpulannya berarti yang jomblo biar pintu rezekinya terbuka bagaimana? Segera menikah. Ya, diklat pernikahannya nanti ditambah lagi. Ini untuk yang putra-putra.
12: Surah Al-Baqarah ayat 20 sampai 29.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

0: Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan, dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 694. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya dan Imam Ahmad dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dari Ammar bin Yasir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang tayamum itu sekali pukulan. Beliau bersabda, "At-tayammumu dharbatun lil wajhi wal kaffain." Tayamum itu satu pukulan saja untuk wajah dan dua telapak tangan. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, bahwa tayamum itu sekali pukulan saja. Iya, tayamum itu sekali pukulan saja untuk wajah dan telapak tangan. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam, bahwa yang diusap dari tangan itu hanya telapak tangan saja. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa tayamum itu diusap sampai siku-siku, maka sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis itu lemah. Ya, jadi tayamum itu sampai mana? Sampai telapak tangan. Jadi antum, ya, ke tanah pukulkan. Ya, kalau masih ada yang nempel, bisa tiup. Kemudian antum bisa wajah, lalu telapak tangan. Boleh juga telapak tangan dulu baru wajah, karena tayamum itu tidak disyaratkan padanya tertib. Ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah tayamum itu harus dengan tanah atau boleh dengan pokoknya setiap yang tampak di muka bumi? Imam Ahmad berpendapat bahwa tayamum itu khusus dengan tanah saja. Iya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatil ardu masajid li ummati kama qala, bahwasanya bumi itu dijadikan masjid untuk umatku, wa turbatuha lana tahur, ju'ilat lanal ardu ya masjidan wa tahura. Yang satu disebutkan dalam satu riwayat itu bahwa bumi itu dijadikan ya sebagai masjid, wa ju'ilat turbatuha lana tahura, dan dijadikan debunya yaitu tanahnya sebagai alat bersuci. Menurut Imam Ahmad, hadis ini khusus. Sementara ayat yang menyebutkan fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah kalian bertayamun dengan sa'id. Kata Imam Ahmad, sa'id itu adalah mutlak. Sedangkan hadis ini muqayyad. Sementara kaidah usul mengatakan bahwa apabila yang mutlak bertabut dengan yang muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Sehingga menurut Imam Ahmad tidak boleh tayamum dengan selain tanah. Sementara jumhur ulama dari pendapat Imam yang 4 mengatakan boleh walaupun dengan bukan dengan tanah. Kenapa demikian? Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Bertayamumlah kalian dengan sa'id. Sedangkan sa'id itu segala sesuatu yang tampak di muka bumi. Maka boleh segala sesuatu yang tampak di muka bumi, seseorang bertayamum dengannya. Iya. Jumhur mengatakan, ya menolak pendapat.

0: pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Adapun pendapat Imam Ahmad bahwa ini mutlak muqayyad, tidak bisa dibawa. Kenapa? Karena turbah itu bagian daripada sa'id. Turbah itu bagian dari apa? Dari sa'id. Maka penyebutan kata turbah tidak mengkhususkan kata sa'id sama sekali. Akan tetapi itu mimbabil aglab, artinya mayoritas keadaannya demikian. Jumhur juga berdalil dengan hadis ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah sedang buang air, lalu kemudian ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum. Ternyata Rasulullah tidak menjawab. Setelah Rasulullah selesai buang air, segera Rasulullah yang menuju ke sebuah dinding, disebutkan jidar, maka beliau pun kemudian bertayamum dengan dinding itu. Sedangkan dinding bukan tanah. Sehingga kata jumhur, ini nas yang menunjukkan bahwa boleh ia bertayamum dengan selain tanah. Dan inilah pendapat yang sahih, bahwa tayamum itu tidak harus dengan tanah, Pak. Dengan tembok ya, atau yang semakna dengan itu, wallahu a'lam.
1: Di dalam berumah tangga, kita mungkin sering mendengar, nanti kalau punya anak, jangan banyak-banyak. Mengapa? Nanti kalau banyak anaknya, pasti sibuk, pasti repot, lelah, payah, dan berbagai macam alasan lainnya. Maka tidaklah Allah menjamin, karena anak kita sedikit, kita punya banyak waktu luang, banyak waktu kosong. Apakah menjamin kita akan menghabiskan waktu kita dengan cara yang benar? Oleh karenanya, dengan menghabiskan waktu kita untuk mengurusi rumah tangga kita, mengurusi anak-anak kita sampai kita lelah, sampai kita capek, sampai kita tidak punya waktu luang sedikit pun, bisa jadi ini merupakan cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan kita, untuk kita tidak menghabiskan waktu kita dengan cara yang batil. Maka nikmatilah kesibukan Anda, nikmatilah ketika Anda memiliki anak yang banyak dan Anda bisa mengurusnya di jalan yang benar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang, penuh cinta dan berpotensi memiliki anak yang banyak, karena sesungguhnya nanti aku akan merasa bangga dengan banyaknya kalian pada umat ini.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa ketika bangun tidur.

0: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bahri 11/113 dan riwayat Muslim 4/2083.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar tajwid kita dari kitab ya, yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Basri hafizahullah ta'ala, yaitu Panduan Praktis Tajwid, yaitu buku yang beliau tulis. Pada kesempatan di malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai hukum nun sukun dan tanwin, ya, hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama, pada hukum nun sukun dan tanwin ini, yaitu apabila ada nun sukun, ya, sebagaimana judulnya, apabila ada nun sukun dan tanwin, ya, bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin

0: bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, maka nanti akan memiliki hukum sendiri-sendiri. Ya, bagaimana cara membacanya nanti akan diketahui ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah. Dalam hukum nun sukun dan tanwin, ya, nanti akan dibagi menjadi empatnya, yaitu yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa hakiki. Nanti kita akan membahas satu persatu dari tiap hukum nun sukun dan tanwin yang ada. Sebelumnya, ya, kita perlu mengetahui kenapa nun sukun disamakan dengan tanwin. Ya, karena pada hakikatnya bacaan tanwin, ya, bacaan tanwin sebenarnya adalah sama dengan nun sukun. Ya, misalkan, ya, pada kata baitun, ya, baitun dengan dhumma tanwin atau dhummatain, itu akan ketika ditulis berbunyi sama ketika ditulis baitun, ya, ba, ya, ta dan nun sukun, ya, ta dhumma dan nun sukun. Begitu juga dengan baitan, ya, akan sama halnya ketika ditulis ketika menggunakan nun sukun, ta fathah nun sukun berbunyi sama dengan tan, ya, tin juga seperti itu. Oleh karena itu nun sukun atau nun mati, ya, yaitu nun yang tidak berharokat, ya, tidak berharokat fathah, kasroh, dhumma, itu namanya nun mati, ya, atau kosong dari harokat, yaitu nun sukun. Sama dengan tanwin, ya, fathah tain, dhummatain, ya, atau kasrotain. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah, nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu yang tadi kita sebutkan ada empat hukum di dalamnya. Yang pertama kita akan membahas tentang idhar, ya, idhar halqi, ya. Kita akan masuk pada pembahasan tentang idhar halqi. Idhar artinya jelas, ya, jelas bacaan nun sukun dibaca jelas, ya, tidak ada dengung, tidak ada samar, dan tidak ada mengganti nun sukun tersebut. Jelas, harus jelas bacaannya. Halqi, ya, artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Dalam huruf-huruf hijaiyah ada 6 huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin, ya. Keenam huruf ini keluar dari tenggorokan. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, ya, huruf-huruf tenggorokan, maka harus dibaca jelas, ya. Harus dibaca jelas, jangan sampai ada dengung, jangan sampai samar. Bacaan idhar halqi, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha, ya. Contoh yang pertama, apabila ada nun sukun bertemu dengan hamzah, ya, maka dibaca jelas man amana wa amila saliha, ya, man amana, man amana, ya. Atau ketika ada dhummah tanwin atau dhummatain bertemu dengan hamzah, ya, walahum adzabun alim, adzabun alim, ya. Jangan sampai ada dengung, ya. Misalkan dibaca seperti ini, man amana, salah, ya, bacaan yang kurang tepat karena ada dengungnya. Atau memantul, ya, nun nun sukunya dibaca qalqalah. Semisal mana amana, mana amana wa amila. Nah, ini ada pantulan maka kurang tepat. harus dibaca jelas nun sukunnya. Ya.
1: Soal jawab.
2: Dari seseorang ibu yang bernama Ibu Siti, beliau bertanya, bismillah. Afwan Ustadz, saya seorang ibu yang minim sekali dengan ilmu agama dan ilmu formal. Saya mendidik anak dengan seadanya dan semampu saya. Saya dan suami terkadang tidak sejalan dalam mendidik anak. Anak saya usianya 7 tahun dan suka sekali ngomong atau berbicara, bertanya dan terkadang teriak-teriak hingga membuat bapaknya atau ayahnya kesal, jengkel dan memarahinya dengan kata-kata yang sedikit keras dan kasar. Bagaimana sebaiknya sikap seorang ibu? Karena terkadang saya merasa tidak terima jika anak saya dimarahi seperti itu, Ustaz. Silakan, Ustaz.
3: Ya. Untuk Ibu Siti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keluarga Ibu Siti dan mudah-mudahan Allah selalu membantu Ibu Siti dalam mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh atau soleha. Anak yang banyak ngomong, ya, 7 tahun ya itu umurnya, ya. Itu sering sekali dilabeli dengan anak yang cerewet banget itu. Nah, sifat anak yang cerewet seperti ini itu jangan terus kita berpikir bahwa itu negatif. Di awal-awal sudah kita sebutkan bahwa sifat bakat anak itu sering sekali muncul pada diri anak dalam tanda kutip itu negatif. Namun secara hakikat bahwa sifat tersebut adalah merupakan refleksi atau perwujudan atau pemunculan dari sifat yang dia miliki, dan sifat itu adalah sifat yang positif. Maka orang tua yang pertama adalah selalu berprasangka positif, positive thinking terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak, terutama anak yang belum balig ini. Nah, Ibu Siti merasa bahwa belum memiliki ilmu agama dan ilmu mendidik, ya. Ini sama, kebanyakan orang juga masih seperti itu, ya. Termasuk saya sendiri juga masih merasa kurang di bidang itu. Namun yakinlah bahwa setiap orang tua itu sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anaknya masing-masing. Ini itu adalah fitrah. Ada yang disebut dengan fitrah mendidik yang dimiliki oleh orang tua. Itu pasti. Ya. Dan ilmu yang digunakan oleh orang tua untuk mendidik anaknya belum tentu bisa cocok untuk mendidik anaknya orang lain. Ini. Maka hendaklah Ibu Siti selalu optimis, ya. Karena Allah sudah memberikan kemampuan, termasuk niat Ibu Siti mendidik anak, ya, untuk menjaga anak itu adalah memang sudah mendidik itu seperti itu. Jangan bayangkan mendidik di rumah itu seperti di sekolah. Nah, kalau semua mendidik anak seperti di sekolah, berarti semua orang kan harus sekolah guru. Nah, seperti itu. Karena apa? Mendidik itu adalah sudah diberikan kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua. Maka kita ngomong, ya, istilahnya ngomong, dampingi anak, itulah pendidikan sebenarnya. Karena tugas kita adalah menjaga. Nah, masalah anak yang cerewet tadi, itu bakat dia itu cenderung ke komunikator, ya. Peran yang cocok sekali untuk orang yang banyak bicara itu kira-kira seperti apa? Ya, guru antara lain, gitu. Ya, menjadi guru, menjadi dosen, ya. Kemudian dai, ya. Kalau dai tidak bisa ngomong, ya enggak bisa ngomong di depan orang, ya tidak disebut dai. Nah, kemudian pembawa acara, ya. Kemudian apa namanya lagi, public relation, ya. Kemudian humas, itu adalah butuh sekali banyak ngomong, maka sering disebut dengan corong, ya. Corongnya sebuah lembaga seperti itu. Nah, masalah nanti suami itu memarahi anak, bagaimana sikap seorang ibu? Yang pertama adalah memang dalam mendidik anak antara suami istri itu harus sepaham terlebih dahulu. Namun untuk menjadikan suami istri itu sepaham tidak bukan merupakan hal yang mudah, tidak seperti membalik telapak tangan. Oleh karena itu, antara ibu dan ayah, kadang-kadang ibunya yang enggak paham, ayahnya yang paham. Mungkin ibunya yang sering memarahi justru arahnya ayahnya yang begitu perasaan terhadap anaknya, kadang-kadang kebalikan. Nah, masalah yang dihadapi Bu Siti justru malah bapaknya yang sering memarahi. Nah, kemudian apa tugas seorang ibu? Yaitu sebagai pembasuh luka anak, ya. Karena apa? Karena belum sepaham dengan suami. Nah, apakah terus akhirnya terus kita tidak jadi mendidik kalau belum sepaham? Ya tetap dididik, tapi sikap salah satu orang tua yang kalau yang satu memarahi maka yang satu harus mengobati lukanya, diperlembut, dihaluskan, gak apa-apa, niatnya bapak itu baik, nah, makanya kamu harus apa namanya lebih tertib dan sebagainya, dinasihati ya. Nanti besok dimarahi lagi ibunya sebagai pembasuh luka. Nanti kalau ibunya yang marah, bapaknya yang bahasa Jawa itu ngedem-ngedem ya, ngajem-ngajemi anak, itu seperti itu. Tapi kalau dua-duanya marah, anak itu akan cari orang lain nanti, seperti itu. Demikian Bu Siti, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam mendidik anak-anak.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: مطيرة تفسير القرآن.
0: أفلا يتدبرون القرآن.
2: Akan kembali ke surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah ini sebetulnya sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dipelajari. Kata Rasulullah SAW, ta'allamu surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkaha hasrah, wa la yastati'uhal batalah. Pelajari oleh kalian surat Al-Baqarah. Karena mempelajari surat Al-Baqarah itu berkah, dan meninggalkannya penyesalan. Dan para dukun gak mampu terhadap surat Al-Baqarah.
3: Iya.
2: Dahulu para sahabat, Pak, kalau ada sahabat lain yang sudah hafal surat Al-Baqarah dan menguasai tafsirnya, jalla fi a'yunihim, menjadi agung di mata mereka. Jadi mereka itu sangat mengagung, menghormati, memuliakan orang yang hafal surat Al-Baqarah dan tafsirnya. Luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW kalau mengirim atau para sahabat jadi kirim oleh Rasulullah, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang hafal Al-Baqarah? Aku, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu pemimpinnya. Iya. Makanya, Masya Allah, surat Al-Baqarah ini harus punya perhatian kita untuk mempelajari surat Al-Baqarah, Pak. Bahkan surat Al-Baqarah ini punya keistimewaan besar di sisi Allah. Ya. Di antaranya surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran pada hari kiamat itu akan menaungi para penghafalnya bagaikan awan.
3: Ya.
2: Ya khotul iman a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ya kita akan insyaallah memulai kembali tafsir surat Al-Baqarah dari awal. Sebenarnya sudah pernah, tapi karena sudah sangat lama sekali ya, bertahun-tahun yang lalu, dan sudah pada lupa, ya udahlah, kita kembali dari awal lagi. Iya. Maka per ayat per ayat sambil kita pahami, sambil kita hafalkan. Upayakan, Pak, kita bisa hafal surat Al-Baqarah. Karena surat Al-Baqarah ini penting sekali untuk dihafal.
3: Iya,
2: penting untuk dipelajari. Para sahabat fokus mempelajari Al-Baqarah itu luar biasa. Umar bin Khattab mempelajari surat Al-Baqarah 11 tahun. Ibnu Umar mempelajari surat Al-Baqarah 8 tahun.
3: Iya.
2: Maka dari itulah kita ya mencoba dan berusaha untuk mempelajari surat Al-Baqarah. Ini surat paling panjang, Pak. 2,5 juz, 286 ayat. Tidak ada surat yang lebih panjang dari surat Al-Baqarah ini.
3: Iya.
2: Makanya akhi, orang yang hafal surat Al-Baqarah akan lebih mampu untuk menghafal surat-surat yang lainnya insyaallah.
3: Iya.
2: Allah taala berfirman alif a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Terjadi perselisihan para ulama tentang makna huruf-huruf ini. Alif lam mim. Pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa alif lam mim itu mimma sta'tharallahu bi'ilmi. Sesuatu yang tidak diberitahu oleh Allah tentang ilmunya, dan tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah saja. Karena sama sekali tidak ada dalil dari Rasulullah SAW tentang makna alif lam mim, tidak ada.
3: Iya.
2: Walaupun sebagian meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa alif itu artinya Allah, lam itu begini, mim, namun itu tidak ada dalil sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dalilnya, ya udah. Ya. Berarti itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Berarti itu yang hanya tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, Pak, alif lam mim itu mukjizat. Artinya, kata para ulama, orang-orang musyrikin Quraisy tidak mampu membuat rangkaian huruf seperti ini. Alif lam mim, alif lam ro, kaf ha ya ain sod. Itu rangkaian kata yang luar biasa. Itu orang musyrikin Quraisy saja enggak bisa. Gimana mau bikin satu ayat? Gimana mau bikin satu surat? Mau bikin rangkaian huruf itu saja enggak bisa. Itu rangkaian huruf yang membuat orang-orang musyrikin itu tidak mampu. Mereka tercengang dengan luar biasanya Al-Quranul Karim. Sementara Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Bada'iul Fawaid menyebutkan bahwa rangkaian-rangkaian huruf ini pasti ada rahasianya dan pasti ada hikmah-hikmahnya. Di antara yang beliau sebutkan, dan beliau berusaha mencoba menyebutkan rahasia dan hikmahnya. Alif, lam, mim. Alif adalah huruf hamzah. Ia berasal dari pangkal A, dari pangkal tenggorokan, menghembus A. Berarti ia adalah merupakan makhraj yang pertama, paling awal di sini. Lam, pertengahan, karena dia berada di langit-langit. La. Mim, paling ujung. Berarti kata Ibnu Qayyim, di sini Allah menggabung antara makhraj awal, makhraj tengah, sama makhraj akhir. Alif, lam, mim. Kata beliau, kebanyakan surat-surat yang dimulai dengan alif lam mim pasti berbicara tentang awal penciptaan, tengah penciptaan, dan akhir penciptaan. Makanya dalam surat Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang awal penciptaan Nabi Adam, awal penciptaan langit dan bumi, sepadan dengan huruf A, karena ia adalah awal makhraj. Allah juga menceritakan tentang ya hukum-hukum yang berlaku untuk hamba-hambanya, tentang Banu Israel yang berada di pertengahan masa sesuai dengan huruf lam. Allah juga menceritakan tentang akhir dunia, bagaimana hari kiamat sesuai dengan mim. Ini diantara hikmah yang coba Ibnu Qayyim berusaha untuk menyebutkan tentang rahasianya. Ya. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Dzalika, kata para ulama, maknanya hadza, ini. Ya. Dzalikal kitab. Itulah Alkitab. Alif lam di sini mempunyai makna alif lam lil ahad adz-dzikri. Artinya kitab yang sudah ditentukan, yaitu Al-Qur'an. Dzalikal kitab, itulah Al-Qur'an. La raiba fih, ay la syakka fih. Para ulama semua mengatakan la raiba fih artinya la syakka fih. Tidak ada keraguan padanya. Iya, karena memang Al-Qur'an, ada enggak sih yang membuat ragu? Isi-isinya, Pak, adakah yang meragukan? Silakan baca. Dari awal sampai akhir tidak ada yang meragukan. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya, karena ia turun dari Allah yang Hakim dan Hamid. Ya, orang yang meragukan Al-Qur'an hanya orang-orang yang enggak berpikir. Orang yang meragukan Al-Quran hanya orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan. Orang yang melakukan Al-Quran hanya orang-orang para pecinta dunia. Betul. Adapun orang yang berfikir, orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dia tidak akan ragu dengan Al-Quran. Makanya Pak, orang munafik, mereka ragu gak dengan Al-Quran? Ragu. Allah mensifati orang munafik apa? Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allah mengatakan, apabila diturunkan surat dari Al-Quran, di antara orang munafik berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkannya surat itu? Lalu Allah mengatakan, adapun orang yang beriman, dengan diturunkannya surat itu bertambahlah keimanan mereka, dan mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Al-Quran. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan, dengan diturunkannya surat itu bertambah penyakit di samping penyakit yang ada, dan mereka pun mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Pak, yang membuat kita ragu kepada Al-Qur'an itu penyakit hati. Iya. Orang yang berpenyakit hatinya, terutama penyakit kemunafikan, pasti ragu sama Al-Qur'an. Tapi orang yang bening hatinya, insya Allah dia yakin dengan Al-Qur'an. Bahkan dia tak pernah puas-puasnya dari Al-Qur'an ini. Kata Uthman bin Affan, ya, idza safat qulubukum ma syabi'tum minal Qur'an. Kalaulah hati kalian itu bening, kalian tidak akan pernah kenyang dari Al-Qur'an. Tidak pernah. Tapi kenapa kok kita merasa kenyang dari Al-Quran? Karena hati kita tidak bening, Pak. Kenapa kok kita kurang yakin dengan Al-Quran? Karena kurang bening hati kita. Iya. Makanya akhi, pelajari di Al-Quran. Pelajari, pelajari. Wallah, orang yang mempelajari Al-Quran dan hidupnya sibuk dengan Al-Quran, Allah jamin, Pak, dia tidak akan pernah kafir, Pak. Tidak akan. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 101 apa? Wa kaifa takfuruna wa antum tujla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya, Rasulullah meninggal ada hadisnya. Ini jaminan dari Allah. Orang yang terus menerus mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membahas hadis, insya Allah dia tidak akan mati kafir. Tidak akan. Bahkan kekafiran jauh dari dia, biiznillah. Makanya siapa di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah, sibukan kaji Al-Quran. Sibukan mengkaji hadis Nabi SAW. Jangan sibuk mencari berita-berita. Ya, gak ada manfaatnya berita-berita itu, Pak. Gak bakalan ditanya sama malaikat munkar nakir. Kaji Al-Quran, kaji hadis, ya, insya Allah itu menjadi solusi untuk kehidupan kita. Biiznillah ya akhal Islam, azakumullah. Makanya Pak, gara-gara enggak mengkaji Al-Quran dan hadis, akhirnya apa Pak? Berbicara pun juga ngaco, berbersikap juga ngaco Pak. Saya berikan contoh aja, ada dubes negara kafir yang ditembak. Ada orang bilang itu jihad, ajib. Semua ulama sepakat haram membunuh utusan, walaupun itu dari negeri kafir sekalipun juga. Pernah ada utusan Musailamah Al-Kadzab datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, aku penggal leher kalian. Kaum muslimin yang tidak punya ilmu apa bilang? Puas lo, dasar lo. Ya, yang memerangi kaum muslimin di Aleppo betul harus diperangi kalau kita mampu. Tapi untuk utusan dalam Islam ada hukum sendiri. Ya, akibat berbicara tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu. Mungkin buat orang yang bodoh dianggapnya itu jihad. Tapi buat orang yang punya ilmu, keilmuan tentang Al-Quran dan hadis bukan jihad sama sekali. Wallah. Makanya kan penting kita belajar Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam, segera cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Silakan.
3: Saya ingin menanyakan, setelah membaca hadis kita sering mendengarkan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah makna dari perkataan tersebut?
2: Iya. Baik.
4: Iya. Terima kasih lagi.
3: Terima kasih.
2: Saja ya. Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Hadza min babi adab wa ihtiyatan min qawli sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ucapan seseorang aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah adab, ya, bagi seseorang ketika meriwayatkan hadis apabila dia meriwayatkan dari hafalannya dan dia tidak melihat nas dari hadis itu. Hal itu dia supaya selamat dari ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku maka tempat kembalinya adalah api neraka. Jadi kata-kata ukama qala Rasulullah di sini adalah sebagai ikhtiyat bahwa dia tidak ingin menisbatkan satu kalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak terancam dengan hadis yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Tahukah Anda?
6: Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Jemaah sekalian, apa pentingnya manisnya keimanan? Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan kepada kita hakikat dari manisnya iman. Kata beliau, yang dimaksud dengan halawatul iman istilzadut ta'at wa tahammulul masyaq fid din wa itharu dhalika ala a'radid dunya. Manisnya iman itu adalah merasa lezat di dalam ketaatan dan mampu menanggung beban-beban di dalam mengamalkan agama dan lebih mementingkan keridhaan Allah daripada semua kenikmatan dunia. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan manisnya iman. Apakah kita sudah mendapatkan dalam diri kita kelezatan tatkala beribadah kepada Allah, atau malah sebaliknya, ketika kita beribadah kepada Allah kita merasakan ini beban yang berat, ini menghimpit hidup kita, ini menyusahkan gerak-gerik kita, maka itu tandanya kita belum merasakan manisnya iman. Artinya iman kita belum membuahkan hasil. Apakah kita sudah mampu menanggung beban-beban di dalam menjalankan agama, atau kita begitu lemah, datang ujian sedikit kita pun mundur ke belakang. Satu amalan sunnah yang berusaha kita kerjakan, ada ujian sedikit, kita tinggalkan amalan sunnah tersebut. Dan apakah kita lebih mementingkan dunia ini daripada keridhaan Allah? Maka itu tandanya kita belum merasakan manisnya keimanan. Jadi penting sekali seorang hamba menggapai manisnya iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita. Kata beliau, ada tiga perkara. Jika kita ingin menggapai manisnya keimanan, maka kita harus memilikinya. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jamaah sekalian, inilah jalan yang pertama, inilah faktor terbesar untuk menggapai manisnya iman, agar ibadah kita menjadi nikmat, agar kita sanggup menanggung beban dan cobaan di dalam mengamalkan agama, dan agar kita menjadi orang yang lebih mementingkan keridhaan Allah daripada kenikmatan dunia.
1: Surah Al-Baqarah ayat 30-39.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu keduanya dikelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Suka lupa. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
3: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ya hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat, ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut.

0: hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Fadhil Ustaz.
1: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
0: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Apa sih fungsinya niat? Jadi untuk apa seorang berniat? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa niat itu memiliki dua maksud. Tujuan dari niat itu ada dua. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Saya ulangi, yang pertama, fungsi dari niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat istiadat. Ini yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Ini secara global. Saya ulangi, fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau untuk membedakan suatu ibadah dengan adat kebiasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi dari niat adalah untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Baik, itu secara global. Sekarang rinciannya. Yang pertama tadi adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Bahwa beberapa ibadah di dalam agama kita, tata caranya secara lahiriah itu mirip. Tata caranya secara lahiriah itu mirip. Misalnya, antara sholat duhur dengan asar. Sholat duhur dengan asar jelas berbeda. Ini buat duhur, ini buat asar. Atau juga duhur, asar, isya. Ini berbeda. Antara duhur sama asar sama isya itu berbeda. Akan tetapi, secara lahiriah, gerakannya, bacaannya itu sama. Secara lahiriah, gerakannya, bacaannya sama. Antara sholat duhur dan sholat asar, sholat isya, semuanya 4 rakaat. di tengah-tengahnya ada

sujud tahiyat, maaf, di tengah-tengahnya ada duduk tahiyat awal. Kemudian juga di rokat pertama ada suratan, ada surah, ada fatihah, ada suratan. Rokat kedua juga demikian. Rokat ketiga dan keempat cuma ada fatihah saja. Rukuknya sama, sujudnya sama. Secara lahiriah sama antara zuhur sama asar sama isya. Begitu pula sholat subuh. Secara lahiriah sholat subuh sama qobliyah subuh, sama secara lahiriah. Secara penampilan luarnya, kulitnya sama. Dalam tanda kutip, sama. Jadi antara subuh dengan qobliyah subuh, gerakannya sama, bacaannya mungkin juga sama, kemudian zikir-zikir wirid-wiridnya di dalam sholatnya, rukuknya, sujudnya, sama. Ah, yang untuk membedakan, sesuatu yang digunakan untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang mirip tadi secara lahiriahnya adalah niat. Adalah niat. Sehingga kalau misalnya ada orang sholat zuhur, ya, di waktu zuhur, dia berniat untuk melakukan sholat zuhur, bukan untuk melakukan sholat isya. Walaupun bentuknya sama kayak sholat isya. Atau seorang pagi-pagi, sekitar jam tujuan, dia bangun, pergi ke masjid atau di rumah, sholat dua rakaat, di dalam hatinya dia berniat untuk sholat duha. Dan ini bukan sholat subuh, karena dilakukan pada waktu duha. Ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama dari niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Atau, kata para ulama, untuk membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Antara ibadah dengan adat, kebiasaan. Contohnya gini, saya yakin banyak di antara kita yang setiap harinya mandi. Bahkan mungkin banyak di antara kita mandi sehari dua kali atau bahkan mungkin lebih dari itu. Itu apakah ibadah atau bukan? Jawabannya itulah adat, kebiasaan. Kita mandi itu kebiasaan. Kebiasaan itu artinya ya secara asal tidak mendapatkan pahala atau tidak berdosa. Ya. Orang mandi biasa aja, nggak dapat pahala juga, nggak dosa juga. Secara asal seperti itu. Akan tetapi di dalam agama kita ada mandi, namanya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Misalnya orang junub, atau orang selesai haid, atau orang selesai nifas. Ini diwajibkan di dalam agama kita untuk mandi. Nah, mandi itu adalah ibadah. Mandi untuk membersihkan hadas besar yang tadi disebutkan, entah karena junub, entah karena haid, entah karena nifas. Nah, mandi karena hal-hal ini yang saya sebutkan ini adalah sebuah ibadah. Terus membedakannya gimana, Ustaz, antara mandi biasa sama mandi ibadah? Antara mandi kebiasaan sama mandi ibadah, membedakannya bagaimana, Ustaz? Niat. Membedakannya adalah niat. Makanya seseorang yang akan mandi besar, dia harus niat. Beda sama orang mandi biasa, nggak perlu niat. Orang mau mandi pagi, mandi mau berangkat kantor, atau sore hari, mau maghriban mandi, nggak perlu niat dia, karena mandinya mandi biasa. Tapi kalau misalnya dia mandinya, niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar, karena junub atau karena yang lain-lainnya, maka dia harus pakai niat. Inilah fungsi niat. Fungsi niat yang pertama, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau untuk membedakan ibadah dengan adat kebiasaan.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sejati memang tidak mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nasib ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Kenapa itu terjadi? Karena tiga faktor. Yang pertama, karena mereka konsisten terhadap kebenaran dan tidak takut celaan dan cacian orang lain di dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka walaupun kondisinya seperti itu akan terus ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten di atas kebenaran, tidak pernah dibahayakan dengan berbagai macam usaha-usaha untuk melemahkan mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tegas di dalam menyelisihi keinginan hawa nafsu. Ketegasan mereka di dalam menyelisihi hawa nafsu ini membuat jauh dari berbagai macam keinginan khalayak ramai. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia terasing, yaitu manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali, yang menentang dan menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Yang ketiga adalah tidak pernah basa-basi di dalam beragama. Karena agama ini adalah segala-galanya dan sunnah ini merupakan prinsip. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan puncak dari segala perkara adalah Islam.
0: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Jadi lahan apa tadi maknanya lahan? Kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Dan bisa fatal, bisa salah. Dan ulama sangat perhatian sekali dengan apa? Dengan masalah ini. Bahasa Arab itu ikhwan fillah butuh konsen kita bacanya. Ya. Butuh konsen kita baca. Ini bahasa Arab. Tadi beda fathah sama doma atau kasrah maknanya berubah tidak? Berubah. Ya kan? Bahasa Arab beda panjang pendek berubah enggak maknanya? Berubah. Ya. Seperti saya sudah sering katakan, sering contohkan ya di antum. Hujan bahasa Arabnya apa? Matar. Hujan bahasa Arabnya matorun. Tonya pendek. Al-mataru. Al-mataru. Al-mataru, hujan. Kalau dibaca panjang tonya matorun. Matorun. Apa arti matorun? Lapangan, bandara pesawat terbang. Tonya panjang matorun. Matorun. Kalau misalkan kita ngomong gini, hujan turun dari langit, kita ngomongnya tonya dipanjangkan. Ya akhi atau ya syekh, nazala al-mataru minas sama. Artinya apa? Bandara turun dari langit. La haula wala quwata illa billah. Ya. Seperti lagi Jamal. Kalau dengan panjang Jamal artinya apa? Jamal panjang cakep. Artinya cakep. Tampan, cantik. Ada orang Indonesia namanya Jamaluddin. Agama yang cakep, yang baik. Kalau Jamal dipendekkan dalam bahasa Arab artinya apa? Unta, Jamal. Misalkan ra'aitu Jamal, aku melihat unta. Dan kalau saudara antum dipanggil ya Jamal, Sebenarnya ya unta. Ya kan? Kalau orang Arab enggak mau, akhi. Ya jamal mesti ya. Alhamdulillah orang kita enggak ngerti bahasa Arab. Ya kan? Nah ini. Jadi ikhwani fillah, bahasa Arab itu harokat salah artinya salah. Panjang pendek salah artinya juga salah. Makhraj mengucapkan huruf ya, mengucapkan makhraj salah juga nanti artinya berubah. Nanti insyaallah anak kasih contoh banyak di sini. Antum kenyang dengan contohnya insyaallah di sini. Ya. Baik. Sekarang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anu lihat halaman 3. Halaman 3. Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani rahimahullahu taala beliau berkata, "Fa awwalu ilmi adz-dzikr itqanu hifdzihi wa ma'rifatun bil lahni min fika idh yajri," kata beliau, "fakun 'arifan bil lahni kayma tuziluhu wa ma lil ladzi la ya'rifu al-lahna min udhri." Apa artinya? Ilmu zikir Al-Qur'an yang pertama adalah menyempurnakan hafalannya dan mengenal lahan dari mulutmu ketika ia mengalir, ketika mengalir. Jadilah engkau orang yang mengenal lahan agar engkau dapat menghilangkannya, dan tidak ada kata uzur bagi orang yang tidak mengenal lahan. Ini kata siapa? Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis lahan. Jenis-jenis lahan ini sangat penting sekali ikhwan fillah ketika nanti kita bersikap ya kepada orang yang jatuh dalam kesalahan dalam baca Quran. Sangat penting sekali. Apalagi kalau ada imam yang jatuh dalam kesalahan dalam lahan. Ya. Kita akan bisa menilai ini bisa ditoleransi, ini tidak bisa ditoleransi. Ya, karena di akhir nanti saya turunkan, karena banyak sekali pertanyaan ikhwan fillah di halaman 11. Halaman 11 ada hukum bermakmum di belakang imam yang lahan. Hukum bermakmum di belakang imam yang lahan salah dalam qiraah. Di halaman 11 ya. Kalau misalkan tidak cukup antum bisa baca di rumah nanti. Ya. Baik. Kita masuk ke pembagian lahan. Lahan ikhwan fillah ada dua jenis. Ada dua macam. Ya. Yang pertama lahan jali dan yang kedua lahan khafi. Ingat-ingat, lahan ada dua jenis. Ya, kesalahan dalam baca Quran ada dua jenis, satu lahan jali, yang kedua lahan khafi. Baik, apa yang dimaksud dengan lahan jali? Apa yang dimaksud dengan lahan jali? Di halaman 3. Definisi antum lihat adalah khata'un yatra'u 'ala al-alfadhi fa yukhillu bi 'urfi al-qira'ati sawa'un akhalla bil ma'na am lam yukhill. Ya, perhatikan, kesalahan yang masuk pada lafaz, kesalahan yang masuk pada apa? Lafaz sehingga merusak uruf, artinya adat kebiasaan atau aturan yang berlaku pada qiraah, merusak bacaan uruf qiraah. Sama saja apakah kesalahannya tersebut dapat merubah makna atau tidak merubahnya. Jadi lahan jali, kesalahan yang ada pada apa? Lafaz, ya, merubah aturan bacaan Quran, merubah aturan bacaan Quran, dan ada yang merubah makna, ada juga yang tidak merubah makna. Kenapa dikatakan dengan lahan jali? Kenapa dikatakan dengan lahan jali? Kita lihat sebab penamaannya. Dinamakan dengan lahan jali, ikhwani fillah, karena kesalahannya ini zahir. Kesalahannya nampak. Dapat diketahui oleh ulama qiraah dan oleh selain mereka. Atau orang yang tidak ngerti qiraah pun tahu salah. Seperti kalau ada orang baca gini, Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Salah enggak? Salah. Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Orang awam, loh kok dia bacanya Alhamdulillahu? Kan gitu. Kan mestinya Alhamdulillahi. Ya tidak. Ini, tapi ini tidak merubah arti. Ini tidak merubah arti. Jadi lahan jali ini kesalahan yang nampak. Baik itu oleh ulama atau orang awam sekalipun, karena sering mendengarnya orang awam, sering bermakmum, ya. Dan memang terkadang orang awam ada yang pintar juga, kan gitu. Oh ini salah ini imam ini kan, nah, seperti itu. Karena imam baca lahan. Jadi kenapa dinamakan lahan jali? Jali ini artinya terang. Jali artinya terang, nampak, jelas, ya. Baik.
0: Soal jawab. Ustadz, anak saya sudah saya amati. Dia konsen pada audio seperti hafalan dan suka MP3 murotal. Dia juga suka menggambar, suka film 3D atau visual. Sosialnya juga tinggi. Suka berbaur dengan teman-temannya dan sering mengumpulkan temannya ke rumah. Dari hal tersebut, belum dapat saya analisa bakat yang lebih dominan dari salah satunya, Ustaz. Bagaimana cara melihat lebih akurat bakat anak saya tadi, Ustaz? Silakan, Ustaz.
3: Ya, jadi dengan perilaku anak-anak itu, dengan banyak aktivitas, kita memang memahami 34 tadi, ya, dipahami satu-satu. Kalau kita amati anak-anak Bu Siti itu, antara lain dia memiliki sifat relator, ya, relator, suka bersahabat, itu yang dominan di situ. Ibu Siti gak usah terburu-buru besok jadi apa, jangan dulu. Pokoknya kita paham dulu saja, menghargai, ya, bahwa anak saya relator dan itu positif dan itu bermanfaat bagi dia. Itu sudah sangat berpengaruh pada anak gitu. Dia akan menjadi bisa mengembangkan. Setidak-tidaknya kita tidak menghalangi aktivitasnya gitu. Ya mungkin bisa jadi rumah kita sering berantakan karena apa? Sering mengajak teman-temannya itu. Nah, karena kita paham bahwa itulah sifat bakat yang dominan pada dia, yaitu relator, ya kita paham, gak apa-apa. Ini untuk pengembangan dia. Siapa tahu besok dia menjadi seorang sales yang profesional gitu loh. Karena relasinya banyak sekali. Dia bisa menjadi seorang pemimpin, ya, dalam berdakwah bisa menebarkan kebenaran ke banyak orang karena temannya banyak sekali. Jadi jangan buru-buru kita sudah mengarahkan ke karir, ya, kepada anak-anak kita, ya. Kita pahami dulu, ya, pahami dulu, amati, dipahami bahwa itulah bakat anak kita dan kita hargai itu. Dan kita hargai apa yang dilakukan anak kita, itu sudah sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan anak itu.
0: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke pertanyaannya.
2: Ya, Syekh, gimana kalau ada perselisihan kedua orang tua tuh, yang lebih diutamakan yang mana, yang ayah atau yang ibu ya?
3: Iya.
2: Mungkin itu aja ya.
3: Baik. Terima kasih Pak Abu Bakar interaksinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
4: Alladhi yanbaghi ala al-ibn an yakuna haluhu ma'a walidayhi fi hali ikhtilafihima huwa al-'amal ala ra'd as-sad' alladhi yakun baynahuma. La an yakuna ma'a taraf duna طرف، بل يعمل على رأب الصدع وإزالة الخلاف، وأن يكون ناقلا بين الوالدين ما يهدئ من الخلاف أو يذهب من الخلاف الذي بينهما، لا يكون كما يحل بعض الأبناء سببا لمزيد الخلاف بين والديه، فينقل لوالده مثلا أمورا تقولها والدته أو العكس، مما يزيد الفرقة والخلاف. بل عليه في مثل هذه الحال أن ينقل عن كل من الوالدين للآخر ما يلطف الجو، يقول الوالدة تذكرك بالخير وتدعو لك وتثني عليك، ويقول للوالدة مثل ذلك، ويعمل على أن يهدئ من شدة الخلاف و تحقيق ما يكون به مصلحة زوال الفرقة والشقاق بين الوالدين، فيكون هذا الابن من أسباب مزيد الخير والرحمة واجتماع الكلمة وزوال الشقاق، يكون وجوده خيرا على والديه، بخلاف عدد من الأبناء ممن لا يحسن ولا يوفق في مثل هذا الباب، فربما زاد الشقاق والخلاف بين والديه.
5: Saya menjelaskan bahwa yang harusnya dilakukan oleh seorang anak tatkala kedua orang tuanya sedang ribut atau bertengkar, yaitu dia tidak memihak kepada salah satu di antara kedua orang tuanya. Dua-duanya orang tuanya harus diberbakti kepada mereka berdua, tetapi dia berusaha bagaimana bisa memperbaiki kondisi, bagaimana bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan perselisihan yang terjadi, bukan malah memihak salah satunya kemudian menyerang salah satunya. Demikian juga jangan sampai dan dia berusaha juga untuk menjadi seorang anak yang cerdas, yang tidak menukil dari salah satu dari kedua orang tua, yang menukil perkataannya atau sikapnya, kecuali membawa berita yang bisa menghilangkan perselisihan. Ya, bukan sebagaimana seperti sebagian anak-anak yang malah melaporkan kepada bapaknya, ibu ngomong begini, ibu bikin begini, melaporkan kepada ibunya, bapak bikin begini, akhirnya nambah perselisihan antara ayah dan ibu. Ini tidak cerdas, tidak bijak dalam menghadapi masalah ini. Oleh karenanya seorang anak tatkala mengalami masalah ini, dia berusaha melakukan sikap yang bijak, jangan sampai terlihat dia memihak, dan dia berusaha menenangkan hati ayahnya dan juga hati ibunya. Dan dia tidak menukil berita, tidak menukil cerita perkataan ibunya atau ayahnya kepada yang lainnya, kecuali dengan perkara yang bisa memperbagus kondisi. Oleh karena dia berusaha untuk bisa mewujudkan bagaimana hilangnya perselisihan di antara kedua orang tuanya atau mengurangi kedua orang tuanya. Jadi ini merupakan sebab ya, agar Allah menambah kebaikan bagi kedua orang tuanya dan bisa bersatunya kedua orang tuanya. Nah, bukan sebagaimana sebagian anak yang tidak tahu mensikapi sehingga sikap mereka semakin memperburuk kondisi antara ayah dan ibunya.
3: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Anderja Hafirullah.
0: Fatwa Mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
6: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Alhamdulillah, kita insyaallah taala akan melanjutkan kembali kajian kita kitab Riyadus Salihin, dan kita masih pada hadis yang kedua dari kitab ini. yaitu hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaysun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Akan datang kelak sebuah pasukan yang besar yang akan menggempur Ka'bah, sehingga apabila mereka sampai di Baida, sebuah tempat dan tanah lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan mereka ke perut bumi semuanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa minhum aswaquhum wa man laysa minhum." Wahai Rasulullah, apakah semuanya akan ditenggelamkan? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang datang untuk berjual beli. Dan di antara mereka ada memang orang-orang yang bukan termasuk mereka sama sekali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyyatihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka semua akan ditenggelamkan semuanya, dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dan ditanya sesuai dengan niat-niat mereka. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa faedah dari hadis ini, ya, di antaranya adalah tentang jaish, pasukan. Sebutkan pasukan itu adalah pasukan yang besar, dan ini terjadi di akhir zaman. Dan disebutkan Baida di sini adalah Baidaul Madinah. Tanah lapang ini adalah tanah lapang di dekat kota Madinah di luar Dzulhulaifah. Kalau bapak-bapak sudah pergi haji, ibu-ibu pergi umroh, di sana ada tempat yang namanya Bir Ali atau Dzulhulaifah. Ya, Bir Ali. Terkenalnya itu apa? Bir Ali. Bukan bir minuman keras, ya. Bir. Jadi orang Indonesia biasanya gampangnya Bir Ali. Bir, jadi dari kata birun. Sumur. Ya. Bir Ali keluar sedikit, sana ada tanah lapang ya, di daerah situ. Ya, ini pasukan nanti akan berkumpul di situ dalam rangka memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Dan jelas sekali ini adalah perbuatan dosa besar. Yani memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah itu adalah sebuah dosa besar. Bahkan sebagian ulama ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 25, "Wa may yurid fihi bil hadim bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bil hadim bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam surat Al-Hajj ayat 25, barang siapa yang menginginkan perbuatan ilhad, perbuatan zalim di kota Mekah, di bait, maka Allah akan menimpakan baginya azab yang sangat pedih. Barang siapa yang menginginkan keburukan, kezaliman, ilhad, penyimpangan, perbuatan-perbuatan dosa besar di kota Mekah, di bait, maka Allah akan menimpakan baginya azab yang sangat pedih. Kata sebagian ulama, "Faman arada bi dzulmin bi ilhadin bi adan." Faman arada bi adan bi ilhadin fi Makkah atau fi al-bait, barang siapa di antara penduduk Aden, atau kalau ada orang yang berada di kota Aden. Kota Aden itu kota mana ya? Yaman. Kota di negara Yaman, ya. Barang siapa yang dia ada di Aden, ada di Yaman, kemudian dia berniat untuk berlaku buruk di kota Mekah, maka Allah akan menimpakan padanya azab yang pedih. Jadi baru apa? Masih di Aden, jauh. Dia berniat misalnya membunuh seseorang di Mekah, maka Allah akan mengancamnya dengan azab yang pedih. Lah, duwe. Lungo kaji niate apa? Nah, itu. Pergi haji itu niatnya apa? Kalau perginya ke sana itu dengan niat berbuat kerusakan di kota suci, maka Allah akan mengancamnya dengan azab yang pedih. Bukan jadi haji mabrur, tapi jadi apa? Haji mawur, hancur, pahalanya hancur, kehidupannya hancur. Lihat ini, pasukan besar, masih jarak sekitar antara Madinah dan Mekah itu jaraknya sekitar 400 km, Jakarta-Surabaya. Ya, berapa jam kalau naik bis? Jakarta-Surabaya apa? Purwokerto-Jakarta 400? 9 jam ya. Saya naik bis 5 jam. Ya, Jakarta apa? Apa? Mekah Madinah 400 kilo 5 jam. Berarti banter ya. Banter-banter. Ya. Dalane lurus, Masya Allah. Tur ora nyopir dewek, nah itu. Masya Allah. Ya, ada yang pernah naik mobil besar, sedan tapi besar gitu, yang bodinya besar, itu paling 2 jam, ya, 3 jam gitu. Berarti Masya Allah, bus begitu. Hal kulihal yang jelas, ini di kota Madinah, jarak 400 kiloan, dia sudah menginginkan menghancurkan Ka'bah, maka Allah hancurkan. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja yang berkeinginan berbuat maksiat di kota Mekah, baru keinginan itu sudah apa? Merupakan dosa besar. Hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Niate umroh apalah karo cuci mata. Cuci mata. Cuci mata nomo nang neng kana wonge putih-putih ya. Ono ada orang mana, orang mana, orang mana. Lagi tawaf kan enggak memikirkan ditonton apa ora ditonton. Nah, sing kene mikirake nonton, kan begitu. Ini bahaya. Bahkan pernah kita dengar di antara beberapa penduduk Indonesia datang ke sana, ini mungkin dari aliran-aliran yang memang melakukan penyimpangan di dalam ibadah mereka. Mereka sengaja untuk datang ke sana dengan niat untuk melakukan perzinaan di hari-hari tertentu. Nah, ini pernah kita dengar yang seperti itu. Maka ini adalah sebuah perbuatan yang sangat besar. Maka niat menghancurkan Ka'bah, niat menyerang kota Mekah, itu adalah sebuah perbuatan yang sangat besar. Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Dan kemudian kemarin kita juga telah pelajari bahwasanya Islam ini ternyata apa? Maghzuwun min jami'il jihah. Islam itu diperangi dari segala macam apa? Sisi. Sisi ekonomi diperangi, akidah diperangi, pakaiannya diperangi, adatnya diperangi, ininya diperangi, semuanya diperangi, sehingga muncullah orang-orang Islam yang malu pakai label Islam. Sehingga mereka mulai meniru kebiasaan-kebiasaan orang Islam. Maka ada seorang ulama yang bernama Ibnu Aqil. Dia mengatakan, Idza aratta an ta'rifa Islam zamanika. Kalau engkau ingin mengukur kadar keislaman zamanmu. Jadi kalau kita ingin apa? Tahu besarnya keislaman orang-orang muslimin di zaman kita. Fala tandur, maka jangan kamu hanya sekedar lihat fisdihamihim inda abwabil masajid. Jangan hanya kamu lihat berbondong-bondongnya mereka berduyun-duyunnya mereka, berdesak-desakannya mereka di pintu-pintu masjid. Jangan. Jangan pula hanya kamu lihat biqaulihim labbaik. Jangan hanya kamu nilai Islam itu tinggi, Islam itu besar, Islam itu jaya hanya dengan kamu mendengar perkataan mereka labbaik Allahumma labbaik. Banyaknya jemaah haji. Jangan. Jadi menilai Islam satu zaman itu bukan hanya melihat banyaknya jamaah sholat, bukan pula hanya melihat banyaknya jemaah haji. Lihat, jemaah sholat dan jemaah haji saja tidak bisa jadi apa? Standar. Berarti yang lain otomatis. Bukan berarti loh, berarti kalau jamaah sholat itu jelek Ustaz. Oh bukan, jamaah sholat itu baik. Tapi kebaikan keislaman seorang bukan hanya terletak dia rajin sholat, itu saja bukan. Bukan pula hanya sekedar orang itu rajin menunaikan ibadah haji, bukan. Tapi lihat coba kaum muslimin, kata Ibnu Aqil, walakin dur ila muwata'atihim bi'adail Islam. Tapi coba lihat kemiripan mereka dengan musuh Islam. Member porangan, potongan rambutnya pada pada, berarti member. Lambine podo podo, oh berarti mirip. Ucapannya sudah sama sama sama. Tontonannya podo podo. Sing iki nonton iki nonton iki, sing iki ngobrol iki, sing iki juga ngobrol iki. Kalau orang-orang kafir itu sukanya membicarakan ini, maka orang muslim juga suka membicarakan ini. Oh, sudah sama. Orang kafir sibuknya itu dengan perkara-perkara yang sepele-sepele macam ini, macam ini, macam ini, maka orang muslim juga ternyata sibuk dengan begini, begini, begini, maka berarti itu juga sudah sama. Yang panjenengan mungkin lihatlah tontonan-tontonan. Kebanyakan tontonan atau acara televisi itu kemungkinan besar adalah apa namanya? Mengadopsi ya, betul ya? Mengadopsi, kemungkinan ini perkiraan saya, mengadopsi acara-acara televisi di negeri barat, negeri kafir. Entah itu yang gosip lah, ada Islam gosip? Enggak ada. Islam gosip itu dilarang. Ini acara gosip jadi apa favorit apa namanya jadi acara yang apa namanya favorit lah, yang menyenangkan. Jadi beritane serba update, begitu istilahnya, update ya. Serba baru ya. Demikian kemudian juga yang lainnya, kalau yang orang kafir suka pakaian seperti ini, kok wanita-wanita kafir suka pakaian yang seperti ini, coba lihat wanita muslimah. Kalau podo, oh berarti Islamnya kita lagi apa? Turun. Jadi jangan hanya dilihat berbondong-bondongnya ke masjid, berduyun-duyunnya jamaah haji ke tanah Mekah, tapi coba dilihat kebiasaan mereka sehari-hari itu apa. Makanya saya kan pernah cerita yang ada seorang syekh, bajunya syekh, tampangnya syekh, tapi ternyata apa? Rajin sholat, tapi ternyata apa? Dukun. Ya, ternyata dukun. Jadi tidak bisa jadi patokan. Itu saja nggak bisa jadi patokan, apalagi yang lain. Sholat itu adalah suatu ibadah yang paling besar. Belum tentu bisa jadi patokan. Karena apa? Karena belum tentu sholat kita itu tanha anil fahsyai wal munkar. Baik. Ini adalah diantara apa namanya, bagaimana umat Islam itu diperangi oleh musuh-musuh Islam.
8: Mutiara Riyadus Solihin. Soal jawab.
9: Mohon dijelaskan definisi iblis, setan dan jin. Sudah saya sampaikan kemarin. Jin adalah alam tertentu, kemudian manusia adalah alam tertentu. Ya, jin ada yang baik, ada yang buruk. Manusia ada yang baik, ada yang apa? Buruk. Jin yang buruk namanya setan, manusia yang buruk juga namanya apa? Syaitan. Syaitinal insi wal jin, ya Allah sebutkan ada syaitan jin dan syaitan apa? Manusia, ya. Ya, jadi syaitan itu sifat, sifat untuk jin atau manusia yang buruk, ya. Adapun iblis ada di golongan jin yang dia kekal sampai hari kiamat. Ya, itu bedanya. Jadi iblis bosnya jin yang tidak akan mati-mati sampai hari kiamat. Kalau jin adalah alam tersendiri yang diciptakan dari apa? Api. Adapun syaitan sifat, sifat bagi jin yang buruk maupun sifat bagi manusia yang buruk.
10: Mutiara nasihat. Nasihat.
7: Kita akan kembali bersama hadir-hadir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang masalah hati. Kenapa hati hadirin? Lagi-lagi kita ingatkan, organ ini adalah parameter kita. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika hati Anda baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh Anda. Wa idza fasadat, dan apabila hati Anda rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak sabda tersebut. A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah cukup memberikan uzur kepada seseorang yang ia tunda ajalnya sampai usia 60 tahun. Saya ulangi hadirin, kira-kira terjemahannya, Allah telah cukup memberikan uzur kepada seseorang yang ia tunda kematiannya, yang ia tunda ajalnya, ajal orang tersebut, sampai di usia 60 tahun. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Apa maknanya? Siapa yang tahu maknanya? Ada yang tahu makna hadis ini? Memang kalau terjemahan letter lock-nya mungkin agak membingungkan, ya. Allah telah cukup memberikan uzur kepada seseorang yang ia tunda ajalnya sampai usia 60 tahun. Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Akhwat di belakang tahu nggak artinya? Suara saya jelas atau tidak? Nggak ada reaksi. Atau mendengar nggak siapa? Ini Ustaz ngomong apa sih dari tadi? Apa makna hadis ini? Nggak, suara saya jelas? Suara saya bagus nggak? Salah pertanyaannya. Memang suara saya nggak pernah bagus. Tapi maksudnya bisa didengar apa enggak?
11: bisa rabbani. Jadi makna hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzur, Al-Imam Munawi, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Qurtubi, banyak ulama membahas hadis ini. Mereka menjelaskan apabila seseorang Allah berikan usia sampai 60 tahun lalu dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, endingnya buruk, gagal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada maaf pada hari kiamat, tidak ada uzur, tidak ada kata maaf. Apapun alasan yang ia sampaikan, gak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, ya sibuklah, ya jaga cuculah, ya anak-anak banyaklah, perusahaan gak keurus, kalau gak saya handle langsung, tidak ada alasan bagi dia. Selesai. Jika Allah berikan usia 60 tahun kepada seseorang lalu dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, apapun alasannya tidak diterima pada hari kiamat. Berbeda jika meninggal sebelum itu 60 tahun Jadi kalau antum meninggal usia 30 tahun alasan antum bisa jadi didengar, saya masih muda ya Allah, hidup di Jakarta, hingar-bingar, dunia ini luar biasa, saya gak kuat, saya salah pergaulan, itu tuh ya Allah yang ajak saya pakai narkoba, misalnya demikian. Itu mungkin masih bisa didengar, tapi usia 60 tahun, nah, selesai. Jelas hadirin? Pertanyaan saya, tolong jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah mendengar informasi ini, rencananya mau meninggal usia 30 tahun atau 60 tahun? Hah? 30 tahun atau 60 tahun? 60 tahun, tapi husnul khatimah, itu jawabannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita mengatakan hadis ini itu ada kaitannya dengan surat Fatir ayat 37. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir." Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian, umur yang cukup untuk digunakan dalam rangka tafakkur, tadabbur, membaca kondisi dunia, umur yang cukup untuk belajar, umur yang cukup untuk ibadah, umur yang cukup mengambil pengalaman, baik pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain, umur yang cukup untuk menilai, umur yang cukup untuk memahami hakikat dunia, bahwa dunia itu hanya sandiwara, dunia itu hanya sekedar fata morgana, dunia itu tidak bisa membahagiakan kita. Bukankah kami telah memberikan umur sehingga Anda bisa melakukan hal-hal di atas? Sehingga orang yang mau berpikir itu akan berpikir. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Jadi usia yang apabila orang mau memanfaatkannya, dia akan kembali kepada Allah, dia akan sujud kepada Allah. Kalaupun tersungkur, dia akan bangkit dan dia akan mengemis kepada Allah. Kalaupun dia terjegal, dia akan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang cukup. Wa ja'akumun nadhir. Dan Anda telah diperingatkan oleh seseorang, bukankah Anda sudah mendengar tausiah dari kiai, tausiah dari seorang ustaz, Anda ikut khutbah Jumat, Anda ikut sebuah kajian demi kajian, sudah semuanya sudah ada. Kalau Anda tidak kembali kepada Allah, hadirin, Ibnu Abbas mengatakan umur dalam surat Fatir ayat 37 adalah 60 tahun. Jadi Allah mengatakan, bukankah kami telah memberikan 60 tahun kepada Anda sehingga Anda bisa berpikir, Anda bisa merenung, Anda bisa bertafakur, Anda bisa mengambil pengalaman, pelajaran, Anda bisa beribadah, Anda bisa ngaji, Anda bisa amalkan isi pengajian Anda. 60 tahun sudah cukup. Dan Anda sudah didatangi oleh orang-orang yang menyampaikan firman-firman Allah. Kalau Anda tidak mengambil pelajaran, enggak ada alasan bagi Anda.
12: Surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 46.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
14: Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
15: Hai bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat. Dan janganlah kamu

0: Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis selanjutnya hadis 696. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari jalan Yahya bin Sa'id dari Ibnu Ajlan, ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Dan hadis ini mempunyai syahid yang kuat dari hadis Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir, ya apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Kata Rasulullah, ya Aisyah, inna aynaya tanaman wa la yanamu qalbi, sesungguhnya dua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Iya. Hadis ini akhirnya menunjukkan di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Mungkin ada orang berkata, kalau antum tidur dua-duanya kali Pak ya. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah pulang dari sebuah peperangan. Di tengah jalan kecapean. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau berjaga malam ini? Kata Bilal, aku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun tidur dan para sahabat pun tidur. Rupanya karena saking capeknya, Bilal pun ketiduran. Apa yang terjadi? Tidak ada yang membangunkan mereka kecuali harusyams. Ya, yaitu panasnya matahari. Ada orang berkata, katanya Rasulullah SAW hatinya tidak tidur, tapi kok ini ketiduran sampai matahari terbit tuh gimana ya? Tentu Pak, tidak bertabrakan. Kenapa? Karena pada keadaan-keadaan tertentu, ya dengan izin Allah Rasulullah SAW ketiduran bisa jadi. Ya beliau manusia biasa. Dan terkadang Pak, perkara-perkara itu memberikan hikmah pensyariatan. Hikmah pensyariatan. Allah jadikan Rasulullah tidur sampai kemudian Rasulullah pun bangun ketika matahari sudah terbit. Sehingga pada waktu itu kita tahu bagaimana kalau kita mengalami keadaan seperti itu. Oh, rupanya sudah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu bersikap. Sehingga menjadi hikmah pensyariatan kepada umatnya, dan itu semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa tidur setelah dua rakaat subuh itu khusus untuk Rasul saja. Iya. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah kalau habis sholat qobliyah subuh, beliau berbaring di atas rusuk yang kanan, ya kan? Pernah enggak dengar hadisnya, Pak? Iya. Nama jadi khilaf para ulama, apakah tidur di atas rusuk yang kanan setelah sholat qobliyah itu sunnah atau tidak? Sebagian mengatakan sunnah. Kenapa? Karena itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan tidak, itu khusus untuk Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu matanya tidur tapi hatinya tidak

0: Tidur. Lah kalau kita pas kita berbaring di atas rusuk yang kanan, bangun-bangun imam udah assalamualaikum, assalamualaikum. Bisa jadi enggak? Demikian pula kata mereka, tidak pernah dinukil ada satupun sahabat yang melakukan perbuatan itu di masjid. Bahwa ada sahabat yang tidur di atas rusuk kanannya, atau setelah sholat qobliyah subuh para sahabat langsung pada tidur di masjid yang berjejer begitu. Tidak ada satupun riwayat dari sahabat. Iya. Allahu a'lam tentang masalah ini.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Radio Mutiara Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Shalawat ini disebut dengan shalawat Ibrahimiyah. Shalawat ini merupakan shalawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal Jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal Jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya walam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
6: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
5: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Dua macam syafaat yang diterima. Menurut penjelasan para ulama, syafaat yang diterima dibagi menjadi dua macam. Pertama, syafaat yang bersifat umum. Makna umum adalah Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hamba-hambanya yang saleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang diperkenankan untuk diberi syafaat. Syafaat ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Mereka memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Yang kedua, syafaat yang bersifat khusus, yaitu syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat. Tatkala manusia dirundung kesedihan dan bencana yang tidak kuat mereka tahan, mereka meminta kepada orang-orang tertentu yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa alaihimussalam. Tetapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat hingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdiri dan meminta syafaat kepada Allah agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar. Allah pun memenuhi permohonan itu dan menerima syafaatnya. Ini termasuk kedudukan terpuji yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya yang berarti, dan pada sebagian malam hari, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Di antara syafaat yang khusus yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya kepada penghuni surga agar mereka segera masuk surga. Karena penghuni surga ketika melewati jembatan, mereka diberhentikan di tengah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Hati sebagian mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lain hingga akhirnya mereka bersih dari dosa. Kemudian mereka baru diizinkan masuk ke dalam surga. Pintu surga itu bisa terbuka karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsultasi syariat.com.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa masuk kamar mandi atau toilet.
3: Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is.
2: Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1-45 dan riwayat Muslim nomor 1-283 serta Fathul Bari nomor 1-244.
4: Soal jawab.
5: Izin bertanya Ustadz, bagaimana definisi Islam dengan kata menyerah, mengalah dan merendah? Apakah dalam Islam itu semua sama atau ada klasifikasi definisi tertentu Ustadz? Selanjutnya pertanyaan kedua.
6: Mungkin mungkin satu aja. Yang kedua nanti antum aja yang ditanya. Satu aja dulu enggak apa-apa ya. Nanti next insya Allah kita perbanyak lagi waktu insya Allah.
5: Terima kasih.
7: Silakan. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaan yang sangat bermanfaat bahwa merendah. Menyerah jelas itu makna dari Islam sebagaimana penjelasan Imam Al-Imam At-Tabari dan itulah makna etimologi atau makna bahasa dari Islam karena Islam adalah sebuah kata bahasa Arab yang baku. Adapun mengalah itu salah satu ajaran di dalam agama yang konsepnya menyerah kepada Allah tadi. Artinya dalam beberapa kondisi yang tidak mungkin kita jelaskan pada saat ini karena bukan konteksnya, kita diminta untuk mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan contohnya Nabi mengatakan wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, dan tidaklah Allah menambah seseorang hamba karena dia memaafkan dan mengalah kepada orang lain kecuali Allah akan angkat derajatnya. Begitu juga dalam konteks hubungan rumah tangga, di beberapa kesempatan Allah terangkan seperti dalam ayat surat An-Nisa 128, tapi kalau kita bahas ayat ini terlalu singkat bisa jadi bisa rame gitu ya. Ada mungkin waktunya kita bahas, tapi di ayat tersebut itu pun juga diajarkan konsep mengalah. Jadi Allah katakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw irada fala junaha 'alayhima an yusliha bainakuma sulha wa sulhu khair. Apabila seorang wanita melihat suaminya mulai berpaling dan rentan melakukan kezaliman, tidak ada salahnya untuk duduk bareng bicara dari hati ke hati, dan kalau perlu ngalah kata Allah. Wa ukhdiratil anfusyush, dan jiwa manusia itu memang pelit banget kalau disuruh ngalah gitu loh. Jangankan ngalah itu kan kita berikan hak kita. Jangankan hak kita, hak orang aja kalau bisa kita embat kan gitu ya. Apalagi hak kita sendiri. Nah, oleh karena itu Allah katakan wa ukhdiratil anfusyush. Jiwa manusia itu pelit banget kalau disuruh ngalah. Jadi ini kan konsep pengalah. Tetapi kalau bisa, kalau kalian baik kepada istri kalian, jika kalian bertakwa dan baik kepada istri kalian, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. An-Nisa 128. Jadi itu konsep mengalah. Adapun merendah, konsep merendah, merendah kan kita sepakat ya. Ada dua opsi. Pertama rendah hati dan rendah diri. Adapun rendah hati itu adalah konsep dari ketawaduan. Konsep dari ketawaduan. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Apa dzarrah? Dzarrah apa? Bukan sawi, bukan. Kenapa biji sawi? Suka mie ayam. Dzarrah itu partikel terkecil. Jadi dulu waktu saya sekolah kalau enggak salah atom ya, tapi katanya ada partikel lebih kecil dari atom. Tapi ya
6: adiknya atom, Ustaz.
7: Oke, adiknya atom. Itu artinya dzarrah. Jadi walaupun persentasenya 0,00001%. Lalu Nabi bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in kana ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan? Bagaimana jika ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus gitu, baju yang bagus, rapi, necis, stylish misalnya, dan suka memakai alas kaki yang bagus juga, sendalnya mengkilat atau sepatunya juga bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Karena sebagian pihak mengatakan kalau kita tampil rapi, tampil keren, itu dikatakan sebuah kesombongan. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan selama tidak haram. Lalu Nabi katakan al-kibru batul haqq wa gumtun nas, kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Nah, lawan dari meremehkan manusia adalah rendah hati. Merasa diri lebih banyak dosa daripada manusia. Merasa diri orang lain itu lebih bertakwa daripada kita. Itu konsep yang harus ada di dalam Islam. Bahkan Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa inti dari atau puncak dari ketawaduan dan zuhud adalah ketika seseorang keluar dari rumahnya wa alla yalqa rajulan illa dhanna annahu khairun minhu aw kama qal, lalu dia bertemu dengan seseorang dan dia rasa orang itu lebih baik daripada dirinya, lebih baik daripada dirinya. Jadi walaupun casingnya maksiat, casingnya orang fasik atau penampilannya jauh dari islami, kita harus melihat orang tersebut lebih bertakwa daripada kita. Bisa jadi dosanya lebih kecil daripada kita, bisa jadi kita yang rajin sholat, kita yang sudah hijrah, kita yang sudah hijabers, menimbul ada di dalam hati kita kesombongan, riya, gak ikhlas, ingin tampil, dan itu lebih fatal daripada dosa-dosa atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Itulah konsep rendah hati. Makanya menariknya di Islam ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran, mengkritik kemungkaran, atau menyalahkan yang salah. Tetapi bukan berarti ketika kita menyalahkan yang salah, kita merasa lebih baik daripada orang yang salah. Tidak, itu hanya sebuah tanggung jawab moral saja. Karena Allah yang memerintahkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang diangkat dari permukaan bumi ini, yang dikeluarkan oleh Allah. Kalian beriman, kalian mengajak yang ma'ruf dan kalian mencegah yang mungkar. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan bahkan sebaliknya, kita harus memiliki keyakinan dan perasaan yang kita ingkari itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada kita, atau paling tidak dosanya lebih sedikit daripada kita. Jadi asumsi orang ketika dia dikritik lalu mengatakan pihak yang mengkritik merasa lebih suci, itu keliru apabila konsepnya benar gitu ya. Konsep dalam Islam, bahkan dalam mengkritik sekalipun, itu karena kita tidak mau sahabat kita, saudara kita salah, itu aja. Adapun masalah mana yang lebih bertakwa, bisa jadi dia lebih bertakwa daripada kita. Itu konsep merendah. Ulul talab Islam.
8: Mutiara tilawah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tafsir Al-Quran.

Kita mulai dari surat Tabarak. Itu surat Al-Mulk. Dengan surat Al-Mulk ini adalah surat Makkiyah. Allah turunkan di Mekah dan mempunyai keutamaan agung. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, haddatsana Hajjaj bin Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya berkata, haddatsana Syu'bah dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dari Abbas Al-Juthami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, inna suratan fil Qur'an 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat. Ia akan memberikan syafaat kepada pembacanya sampai diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini menunjukkan surat Tabarak itu apabila kita membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, maka surat ini akan memberikan syafaat kepada pelakunya sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan surat Tabarak, bahwa surat Tabarak menyelamatkan pelakunya dari azab kubur. Al-Imam Tirmidzi berkata, haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala haddatsana Yahya bin Malik An-Nukri dari ayahnya, dari Abul Jauza, dari Ibnu Abbas, ia berkata, daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu 'ala qabrin wa huwa la yahsab annahu qabru insan yaqra'u suratal Malik Mulk hatta khatamaha. Pernah ada sebagian sahabat membuat kemah di atas kuburan dan ia tidak menyangka kalau ternyata itu kuburan. Dia tidak tahu kalau itu kuburan. Rupanya ia mendengar seseorang membaca surat Tabarak sampai selesai. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, daraktu khibai

0: dakhaba'i 'ala qabrin wa ana la ahsab annahu qabrun. Fa idza insanun yaqra'u suratan mulk tabarak hatta khatamaha. Hai Rasulullah, aku membangun kemah di atas sebuah kuburan dan aku tidak tahu kalau itu kuburan. Lalu aku mendengar suara seseorang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah SAW bersabda, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adabil qabr. Ya, surat Al-Mulk, surat yang mencegah, yang menyelamatkan ia dari azab kubur. Di sini dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi Syekh Al-Albani menghasankannya karena dikuatkan oleh jalan yang lainnya. Maka ini menunjukkan ya akhi bahwa surat Tabarak apabila kita mempelajarinya, kita memahaminya, maka surat ini akan menyelamatkan kita dari azab kubur insyaallah. Berarti betapa pentingnya kita untuk mempelajari surat Tabarak ini. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa itu tabaraka? Tabaraka berasal dari kata baraka, berkah, yang artinya takatsarat barakatuhu wa kathura khairuhu, artinya yang banyak keberkahannya dan banyak kebaikannya. Maka tabarakallah artinya Allah yang memiliki keberkahan yang banyak sekali, dan keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun manusia yang bisa memberikan keberkahan. Manusia tidak bisa memberikan keberkahan, apapun tidak bisa memberikan keberkahan. Keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, maka orang yang meminta keberkahan kepada mayat atau kepada manusia atau kepada siapapun, berarti dia sudah berbuat syirik ya akhul Islam. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya, bahwasanya Rasulullah ketika perjalanan perang Hunain, waktu itu beliau hendak memerangi pasukan Hawazin ya, Rasulullah SAW melewati suatu kaum yang sedang itikaf di sebuah pohon, dan mereka menggantungkan senjata mereka itu di pohon tersebut. Ya, kenapa? Yatabarakuna minha, mereka mengharapkan keberkahan pohon tersebut, mereka memohon keberkahan dari pohon tersebut. Maka kemudian ada seorang sahabat yang baru masuk Islam ya, yang belum kokoh keislamannya, berkata apa? Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon dhat anwat sebagaimana mereka memiliki pohon dhat anwat. Apa kata Rasulullah? Allahu akbar. Innaha sunan. Allahu akbar. Ini sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum kama qalat Banu Israel, kalian mengucapkan ucapan seperti yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagai mereka, sebagaimana mereka punya sapi yang disembah. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa berkata, kalian ini memang orang-orang bodoh. Lihat ya, orang-orang yang ngalap berkah, mengharapkan keberkahan dan meminta berkah kepada sesuatu, berarti dia sudah mengambil ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, kaidah yang harus kita pahami, kita tidak boleh meyakini sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Iya. Dan kita tidak boleh bertabarruk. Bertabarruk itu artinya ngalap berkah. Ya, kecuali pada perkara yang ditunjukkan oleh dalil memang itu berkah. Adapun kalau tidak ada dalilnya itu berkah, tidak boleh kita ngalap berkah di situ ya, akhwal Islam. Seperti ada orang ngalap berkah misalnya ke tanah kuburan. Mana ada dalilnya tanah kuburan itu berkah? Ya. Atau ada orang yang tabaruk ngalap berkah dengan bajunya orang soleh, dikiaskan bahwa katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu para sahabat bertabaruk dengan pakaiannya Nabi, ya, dengan rambutnya Nabi. Kita katakan beda dong Nabi dengan ya orang biasa. Kalau Nabi betul Pak, ya, beliau tubuhnya berkah, bahkan Rasulullah SAW itu keringatnya saja dijadikan oleh Ummu Sulaim sebagai minyak wangi, dan ternyata lebih wangi daripada minyak wangi. Nah, kalau antum keringatnya coba dikumpulin, masukin deh ke botol itu, lumayan buat ngusir tikus mas. Iya. Makanya tidak bisa dibedakan antara badannya Rasul dengan badan orang. Makanya tidak pernah kita mendengar para sahabat misalnya tabaruk dengan badannya Abu Bakar, tabaruk dengan badannya Umar, dengan pakaiannya Utsman, tidak ada. Tidak pernah kita mendengar para tabi'in tabaruk dengan para sahabat, tabi'ut tabi'in tabaruk dengan para tabi'in, para ulama. Yang dilakukan oleh para sahabat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan-peninggalan Rasul berupa pakaian, baju, ya, rambut dan yang lainnya. Karena memang badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Berkah. Maka akhwat Islam, ya, badan Rasul tidak bisa dikiaskan kepada selain Rasul. Maka kalau antum misalnya, ya, ngalap berkah ke badannya kiai, kakinya dicuci sama antum, kemudian air bekas cak kakiannya diminum, waduh, ya. Maka yang seperti ini jelas tidak diperbolehkan Pak. Nah, ini perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, tapi itu pendapat dhaif kata para ulama, pendapat yang sangat lemah, karena tidak ada pendahulunya dari para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang terdahulu salafus saleh. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ya, bahwa tabarruk, sekali lagi kita tidak boleh bertabaruk kepada suatu benda kecuali apabila telah ada dalil yang menunjukkan akan keberkahannya. Contoh misalnya air zam-zam. Air zam-zam betul. Nabi SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ya, tergantung niat untuk apa dia minum. Maka kalau kita tabaruk dengan air zam-zam boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Iya. Tabaruk dengan Al-Quran, enggak masalah. Nabi SAW pernah membacakan Al-Quran ke air, lalu air itu diguyurkan ke orang yang sakit. Iya, itu dilakukan oleh Nabi dalam riwayat Abu Daud demikian. Maka kalau ada dalilnya, kita lakukan. Kalau tidak ada dalilnya, kita tidak boleh mengklaim sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarak artinya ya, maha suci Allah yang keberkahannya sangat banyak, dan Allah lah pemilik pemilik keberkahan.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaan saya, apakah sebenarnya definisi sukses, definisi pemuda muslim sejati yang sukses, Tat? Seperti itu ya, mungkin nanti dari bapak atau ibu di sini yang sudah memiliki putra bisa mendefinisikan hal tersebut ke anak-anaknya, atau mungkin pemuda-pemuda termasuk saya sendiri juga mulai bisa meredefinisikan sukses itu seperti apa, Tat?
3: Yeah.
2: Mungkin itu, terima kasih.
3: Ini pertanyaan sangat bagus. Ketika kita ingin, misalnya pemuda itu kan biasanya punya impian, punya cita-cita. Ketika kita membuat cita-cita, apakah cita-cita itu yang kita buat, yang kita canangkan adalah cita-cita yang bisa mendukung kita menjadi orang, seorang pemuda muslim yang sukses atau tidak? Jangan-jangan kita memiliki cita-cita justru malah berlawan arah. Akhirnya ketika kita berhasil mewujudkan cita-cita justru dikatakan gagal. Ini adalah satu pertanyaan yang bagus. Ketahuilah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui untuk apa kita ada. Kita harus tahu orientasi kita apa. Skala prioritas dalam hidup kita apa. Ketika kita mengetahui kita adalah hamba Allah, maka orientasi utama kita adalah menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah itu bukan berarti hanya di masjid. Oh berarti kalau gitu Ustaz, saya harus ngaji terus di pojokan masjid, sholat terus, puasa terus, makan apa namanya tidak makan, tidak minum, saya qiyamul lail terus. Tidak. Tadi telah saya sampaikan, Nabi memberikan gambaran pemuda itu adalah pemuda yang menyeluruh, pemuda yang bukan hanya pemuda dari satu sisi saja, jadi agama saja. Tidak. Dia seperti kata Nabi, puasa ya makan, sholat ya tidur, dan juga nikah. Artinya dia membangun masa depan, dia punya anak, istri. Kemudian ketika beliau memberikan arahan dengan siapa kita menikah, Nabi memberikan satu gambaran optimisme yang luar biasa. Nikailah wanita yang subur, kamu punya banyak anak. Kalau namanya dimotivasi banyak anak, itu kan berarti kita harus memotivasi diri untuk bisa menafkahi banyak orang. Ini optimisme. Tapi kalau zaman sekarang, alah kalau saya nikah tak cari aja keluarga yang kecil, anaknya cuma 1-2 saja, nanti kalau punya anak ya 1-2 saja. Ini kan sudah loyo sebelum berperang, kalah sebelum berperang. Nabi tidak menggambarkan pemuda itu berarti harus puasa. Bahkan Nabi melarang seperti Abdullah bin Amr al-As yang ingin meninggalkan kehidupan dunia. Beliau tanamkan bahwa seorang yang bertakwa itu dia menjalankan ibadah, puasa, sholat ya, istirahat juga, tidur juga, makan juga, dan juga melampiaskan. Makanya beliau mengatakan, wahai para pemuda, nikahlah. Yang sudah mampu, nikahlah. Nabi tidak memerintahkan kita ini. Namun bagaimana kita mengkombinasikan antara cita-cita dunia dengan menjadi seorang hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ibadah kepada Allah. Yang ada di zaman sekarang adalah satu dari dua. Pemuda yang rajin ibadah namun lalai akan dunianya, tidak punya semangat untuk berkarya. Dia beranggapan bahwa kalau beribadah berarti tidak mungkin berkarya, kalau berkarya berarti tidak mungkin beribadah, seperti yang digambarkan oleh, yang dipahami oleh Abdullah bin Amr bin al-As pada awalnya. Dan yang sisi kedua, pemuda ya jauh-jauh dari masjid, mumpung masih muda ya senang-senang dunia, berkarya, berkarir. Seakan-akan kalau dia karir dia tidak bisa beribadah, seakan-akan ibadah itu akan menghalang-halangi karirnya. Ini adalah satu hal yang sangat salah. Karena itu saya katakan, orientasi kita kemana? Orientasi kita adalah untuk dua-duanya. Namun skala prioritas kita di mana? Prioritas kita ada di akhirat. Kita berkarya di dunia untuk menunjang akhirat. Saya bekerja mencari penghasilan bukan untuk untuk kita foya-foya, untuk kita nikmati di dunia, tidak. Tapi adalah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai suami, menafkahi anak istri. Kita punya karib kerabat untuk kita santuni. Kita punya agama yang harus kita perjuangkan, kita bangun, kita punya masa depan. Inilah pemuda yang sebenarnya. Karena itu kita harus memahami untuk apa kita ada di dunia ini. Kemudian kedua, prioritas kita di mana. Ketika kita bisa mengkombinasikan duanya, maka itulah seorang muslim yang sejati. Belum tentu kaya, tapi dia bisa menyandingkan dua-duanya. Belum tentu miskin juga, tidak. Bisa jadi dia kaya namun bisa menyandingkan dua-duanya, tidak ada masalah. Betapa banyak dahulu pemuda-pemuda di zaman Nabi yang kaya raya tapi bisa menyandingkan dua-duanya. Abdullah bin Zubair itu seorang kaya raya, dia seorang ulama dari kalangan pemuda, namun dia punya cita-cita menjadi penguasa di Mekah dan Madinah, dan terwujud. Beliau masih muda, belum tua, dia telah menjadi penguasa kota Mekah dan Madinah. Karena itu sekali lagi saya katakan, jawablah pertanyaan dalam diri kita, untuk apa saya ada di dunia ini. Untuk membimbing kita kepada pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa mengkombinasikan antara cita-cita dunia saya dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. tidak saling bertentangan, bahkan semuanya saling mendukung. Karena kalau kita menegakkan agama, Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Mankanat hamuhu ad-dunya, barang siapa yang orientasi dia, pusat pemikiran dia, obsesi dia itu hanya dunia saja, maka Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Dan Allah tidak akan beri kepada dia kecuali memang sudah kadarnya. Namun orang yang orientasinya, obsesinya itu adalah akhirat, mankana hamul akhirah. Orang yang orientasi dia, pikiran dia itu adalah akhirat, semuanya harus tertuju untuk akhirat. Dia berkarya, bekerja, mencari penghasilan juga untuk akhirat. Apa yang akan terjadi? Maka Allah akan kumpulkan urusan dia, Allah akan satukan sehingga tidak tercerai-berai, Allah akan mudahkan. Dan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki dia dari jalan-jalan yang dia tidak duga-duga. Karena itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini memberi petunjuk pada kita bahwa dunia kita tidak akan sempurna kecuali dengan akhirat, dan bahkan akhirat dengan akhirat kita bisa menggapai dunia kita. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilu salihat, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan pemimpin mereka di muka bumi ini. Dalam ayat lain, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan dia kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia. Namun sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapapun yang berpaling dari jalanku, berpaling dari agamaku, berpaling dari mengingatku, maka akan aku beri dia kehidupan yang dongka, kehidupan yang sempit, dia merasa terhimpit. Walaupun dia kaya raya, dia mendapatkan hatinya itu gersang, hatinya sempit. Wallahu a'lam.
4: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
5: Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kenapa hadis ini benar-benar tegas? Para ulama kita menjelaskan, ini ada kaitannya dengan usia 40. Dan usia 40 adalah usia terbaik bagi kematangan berpikir seorang anak manusia, kecerdasan emosionalnya, pengalamannya sudah ada. Usia 40 tahun adalah prime time, di mana kita benar-benar matang, mencapai puncak kebijaksanaan. Pengalaman sudah banyak 40 tahun. Makanya banyak para ulama mengatakan bahwa nabi diutus atau nabi-nabi Allah diutus di usia 40 tahun. Dan cukuplah bagi kita bagaimana nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Itu waktu terbaik, bukan waktu terbaik, waktu termudah menerima hidayah 40 tahun. Waktu termudah menerima hidayah, waktu termudah untuk memahami kajian 40 tahun. Karena sekali lagi, matang, bijak, dewasa, ilmu sudah banyak, pengalaman sudah pernah tersungkur di dalam dunia usaha, sudah pernah ditipu oleh orang, sudah pernah dikhianati oleh dunia, sudah pernah dikecewakan oleh dunia, sehingga dia bisa mengetahui bahwa dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan. Itu cepat banget dapat hidayah.

Antum kan orang-orang pilihan insya Allah ta'ala, tapi secara umum itu kan enak bicara di hadapan usia 40 tahun. Enak, karena mereka udah punya pengalaman. Kan yang kita sampaikan, agama ini kan pelajaran kehidupan, dan mereka sudah punya pengalaman yang komplit dalam hidup 40 tahun. Jadi kalau bicara sedikit itu nyambungnya enak, kemistrinya tuh dapat. Ketika kita katakan bahwa wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur, Ali Imran 185, tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu, itu langsung tangkap gitu, yang dia ingat langsung pengalamannya. Jadi kalau bahasa kita kan, ini gua banget nih gitu loh, si Ustaz tahu aja gua, padahal si Ustaz gak kenal. Tapi sekali lagi dia sudah tahu pengalaman. Tapi coba antum dakwahin anak-anak ABG misalnya yang gak pernah kerja, yang hidupnya full dengan fasilitas, lalu kita katakan dunia adalah panggung sandiwara, dia gak akan terima. Kalau kita berdakwah di usia 30-an awal, saat karir sedang naik-naiknya, atau mulai melihat dunia, mulai bisa survive dengan kedua kakinya, karirnya sedang menanjak, baru lulus dari luar negeri, lalu kita bicarakan tentang dunia, susah, berat. Lalu belum matang, masih labil, masih suka galau, masih sangat terpengaruh dengan ucapan lingkungan, susah, bicara sama orang seperti itu susah. Tapi 40 tahun tuh enak. Lalu kata para ulama, di usia 40 tahun, seseorang, sekali lagi saya ulangi, berada pada puncak kematangan. Lalu Allah kasih 20 tahun lagi sama dia, agar mengambil pelajaran, mengambil ibrah, untuk belajar 20 tahun sampai 60 tahun. Lalu di usia 60 tahun dia belum bertobat kepada Allah, enggak ada uzur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah dong, 20 tahun cukup dong. 40 tahun sampai 60 tahun Anda menghabiskan 20 tahun. Di saat Anda sedang bagus-bagusnya untuk berpikir, yang sangat kaya dengan pengalaman, lalu Anda enggak kembali kepada Allah. Susah. Dan yang perlu diingat, begitu sampai 60 tahun, maka faktor U hadirin, kecerdasan kita berkurang dan cukup drastis, kematangan kita menurun, kebijaksanaan kita mulai labil lagi, kita akan kembali turun sampai titik nadir seperti anak kecil. Jadi kalau Anda tidak manfaatkan, kedepannya berat. Karena begitu masuk 60 tahun, 60 tahun, 61, 62, 63, 64, itu sudah susah. Itu semua kebiasaan buruk sudah mengkristal, sudah mengakar. Makanya paling susah nasihatin siapa diantaranya? Orang udah pada tua-tua, susah. Karena dia sudah berpuluh-puluh tahun mengerjakan hal tersebut. Di samping itu kecerdasannya menurun, pemahamannya menurun, kematangannya kembali. Kan bayangkan kalau orang sudah matang nggak dimakan-makan, maka makanannya itu apa? Basi. Jadi kembali lagi ke titik nadir. Susah. Dikasih tahu berulang-ulang nggak mau dengar. Berat hadirin sekalian. Jadi 60 tahun loh, sebelum 60 tahun kita evaluasi diri kita. Ini yang perlu kita camkan. Karena begitu 60 tahun kita belum kembali kepada Allah, tidak ada alasan, apapun argumentasi kita gak akan didengar. Cukup 60 tahun dan cukup. Dan secara logika, begitu melewati 60 tahun, maka grafik menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, menurun, sampai kita seperti anak-anak, gak ada bedanya sama cicit kita lagi. Ngambeknya sama, ribetnya sama, ganti pampersnya sama, kan begitu. Jadi Anda harus ngambil manfaat.

0: taat sebelum 60 tahun. Walaupun sekali lagi kita sepakati 30 tahun pun juga harus bertaubat kepada Allah karena kita tidak tahu ajal. Tapi yang dikasih umur panjang nih, kalau kita gak ambil kesempatan, itu sifat-sifat buruk kikis sebelum 60 tahun. Karena kalau tidak mengkristal. Dan para ulama menambahkan faktornya, kenapa dibilang kelewatan. Hadirin, sekali lagi, mendekati usia 60 tahun, di saat semua masih berfungsi, akal kita masih berfungsi, kematangan kita masih berfungsi, pengalaman kita sudah sangat banyak, kita merasakan sendiri bahwa fisik kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Kita rasakan sendiri bagaimana faktor U benar-benar menjadi kenyataan. Dan pada saat seseorang merasa dirinya lemah, logikanya itu mudah banget kembali kepada Allah. Karena kita tahu bersama, saat seseorang merasa diri lemah, saat seseorang merasa diri zero, saat seseorang merasa diri kecil, kerdil, maka dia akan taat kepada yang maha besar. Dan sebaliknya, apabila seseorang merasa besar, merasa kuat, maka dia gak akan mau tunduk. CEO gak mau diatur-atur orang, hadirin. Dirut gak mau diperintah. Menteri gak akan mau dipanggil-panggil oleh staffnya, karena dia merasa besar, dia merasa tinggi. Adapun jika dia merasa diri rendah, merasa diri lemah, merasa diri akan kembali ke titik nadir, dia akan sadar, oh dia gak bisa apa-apa di dunia ini. Dia akan bersimpuh kepada Al-Ali, Al-Azim, Al-Akbar, Al-Jabbar. Maka kalau dia gak tobat juga pada saat dia lemah seperti itu, kelewatan, kata Nabi SAW. Gak ada alasan buat dari kiamat. Wah, lemah kok, anda udah rasakan sendiri bagaimana asam urat, bagaimana osteoporosis, bagaimana jalan tegap tuh susah, lari ngos-ngosan, anda lemah. Lalu anda masih menyombongkan diri di hadapan Rabbul Alamin, kelewatan lah. Orang sebandel apapun di Jakarta, begitu divonis dokter 3 bulan lagi pak, itu nangis di hadapan Allah. Karena dia tahu dia gak bisa apa-apa lagi, buat semuanya semu. Nah begitu juga, ketika seseorang akan mencapai 60 tahun, dia sudah paham bahwa dunia ini hanya penipu. Dan dia akan terus melemah, melemah, melemah, dan akan mendekati kematiannya. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawwizu dzalik, dan sangat sedikit yang bisa lebih dari 70 tahun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi, hadirin, memasuki 60 tahun itu kematian di depan mata. Kalau anda enggak tobat kepada Allah, ini penting, hadirin. Sampai di sini, mungkin ini bukan pelajaran bagi kita. Tapi coba kita lihat orang tua kita di rumah kita, di kampung kita. Kalau kita masih punya orang tua yang usianya sudah mendekati 60, apalagi sudah 60 tahun all out, hadirin. Jangan sampai mereka terkena hadis ini. Apapun alasannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini PR. PR kita kepada orang yang selama ini memikirkan kita, memperjuangkan nasib kita. Menjual sawahnya, kendaraannya, hartanya untuk pendidikan kita. Jika kita punya orang tua mendekati 60 atau 60 tahun, fokuskan konsentrasi kita kepada mereka. Karena kalau meninggalnya belum mengenal Allah, belum meresapi agama, berat. harus ada waktu mendakwahi mereka, harus ada waktu pergi dan bersama mereka. Karena banyak anak muda itu melupakan orang tuanya, sibuk dengan teman-teman, sibuk dengan proyeknya, sibuk dengan karirnya, lalu kita biarkan orang tua lepas dan masuk api neraka pada hari kiamat. Wallahi gak boleh hadirin sekalian. Dan siapapun yang kita kenal dekat dengan kita, 60 tahun ini luar biasa. 60 tahun harus kita jadikan sebagai warning dalam kehidupan kita. Itu hadis ke-11.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 47 sampai 61.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
4: Hai bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
3: What?

dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah, ketika kami berjanji kepada Musa, memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha

0: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
1: Adapun fungsi yang kedua dari niat adalah untuk membedakan tujuan seseorang dalam beramal. Jadi ketika seorang beramal pasti ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nah, dari tujuan itu nanti seorang hamba akan mendapatkan pahala atau tidak. Gampangnya kalau seorang dari sholatnya itu tujuannya untuk mengharap ridha Allah azza wa jalla alias ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau misalnya ada orang beramal tujuannya bukan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tapi maksudnya adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka ini tidak akan mendapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan pahala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang melakukan amalan kemudian dia mensekutukan aku dengan yang lainnya di dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, maka aku akan tinggalkan orang tersebut beserta dengan sekutunya, beserta dengan amalan yang dia campurkan ya di dalamnya antara aku dengan yang lainnya, kata Allah azza wa jalla. Alias amalan tersebut tidak dipedulikan sama Allah azza wa jalla. Karena di situ ada seorang hamba melakukan perilaku mendua di dalam amalannya. Niatnya campur-campur, campur aduk. Itu berarti tidak ikhlas. Maka fungsi dari niat yang kedua adalah untuk membedakan antara tujuan seorang beramal itu untuk apa. Dan ini perlu kita hadirkan, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, di dalam setiap ibadah kita. Itulah yang akan mendatangkan pahala. Jadi manakala seorang hamba pergi ke masjid, berjalan dari rumahnya ke masjid, itu bukan hanya sekedar melakukan rutinitas belaka. Bukan sekedar melakukan rutinitas belaka. Akan tetapi seorang hamba, manakala dia melakukan salat, dia semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini perlu kita hadirkan di dalam hati kita. Manakala kita akan ke masjid, kemudian manakala kita akan melakukan hal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, manakala kita akan puasa, kita harus selalu hadirkan keikhlasan tersebut di dalam hati kita. Salah satu yang membuat kenapa kok ibadah kita kurang berkualitas atau bahkan seringkali tidak berkualitas, sholat kita mungkin ngelayap kemana-mana, salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah karena kita kurang menghadirkan niat ikhlas kita sebelum beribadah. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat dan yang lainnya. Maka hati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, bahwa menghadirkan niat di dalam hati terlebih sebelum melakukan ibadah-ibadah yang mulia seperti sholat dan yang semisalnya, itu adalah merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh kita semuanya. Agar apa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah azza wa jalla. Untuk apa kita capek-capek beribadah seandainya kemudian tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Jadi saya ulangi, poin yang pertama adalah definisi dari niat atau pengertian dari niat, bahwa niat artinya adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian fungsi dari niat menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah bahwa yang pertama untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah untuk membedakan tujuan seorang beramal, apakah karena Allah lillahi ta'ala atau karena yang lainnya.
0: Salat lahir batin.

0: kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Berkata Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan, sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, adapun yang pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Dan adapun yang kedua, dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Yang kedua, ya, dari hukum nun sukun dan tanwin, ya, juga ada hukum idgham, ya. Idgham artinya memasukkan, ya. Ya, masuk, ya, secara bahasa. Ya. Artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ya, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga seolah-olah huruf yang kedua ada tasdidnya. Ya, kami ulangi sekali lagi, idgham artinya memasukkan, memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ya, ketika di sini ada nun sukun atau tanwin, ya, maka nun sukun ini dimasukkan ke dalam huruf yang setelahnya sehingga huruf yang setelahnya seolah-olah bertasdid. Nah, seperti itu. Idgham dibagi menjadi dua, ya. Dalam hukum nun sukun dan tanwin, idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah, ya. Idgham dengan gunnah, ya. Gunnah artinya dengung, ya. Memasukkan dengan dengung. Ya. Yang kedua, jenis idgham dari hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham bila gunnah, ya, atau bi ghairi gunnah, ya, dengan tanpa dengung, memasukkan dengan tanpa dengung. Huruf idgham, ya, ada 6, ya. Idgham bi gunnah, ya, ada 4 huruf. Yanmu disingkat ya, mim, nun, wawu. Ya, ya, mim, nun, wawu. Di dalam kitab Tamhid, ya, Iqra' Qiraati, bisa dibuka jilid yang 4 halaman 13, ya. Idgham bi gunnah, ya, atau idgham naqis bi gunnah, ya. Bimikdari harokatain, ya, dengan kadar 2 harokat. Dengungnya dengan kadar 2 harokat. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi, yanmu, ya, mim, nun, wawu, ya, maka dimasukkan dengan dengung. Ya, kami contohkan, misalkan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun, ya, pada kalimat amilatun nasibah, ya. Amilatun tun dhummatain bertemu dengan nun, maka nun ini seolah-olah ada tasdidnya. Amilatun nasibah dengan dengung, ya. Misalkan lagi, ya, pada kata wa man nu'ammirhu nunakkis, ya, wa man nu'ammir, ya, wa man nu, ya, nun sukun bertemu dengan nun, ya, maka dimasukkan, ya, nun yang pertama dimasukkan ke dalam nun yang kedua sehingga nun yang kedua bertasdid, ya, dengan dengung, dengan ditahan 2 harokat dengungnya, ya. Kemudian idgham yang kedua, idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah, ya, dengan tanpa dengung, ya. apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu lam dan ra, ya, yaitu lam dan ra. Di dalam kitab Tamhid Iqra Qiraati bisa dibuka ya halaman 23 ya, jilid yang keempat halaman 23 dan 24 ya, idgham kamil bi ghairi gunnah ya, idgham bi gunnah, bila gunnah, dengan tanpa gunnah ya. Semisal ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra ya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah ya, huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua sehingga huruf yang kedua bertasydid dengan tanpa gunnah ya, jangan ditahan ya, langsung fa huwa fi 'aisyatir radiyah ya. Pada surat Al-Fatihah pada ayat yang terakhir ya, ada ya lam tasydid ya, waladdallin ya, lam tasydid ini juga tanpa gunnah ya, lam tasydid tanpa gunnah, jangan sampai ditahan, waladdallin, ini bacaan salah ya, yang betul lam tasydid tanpa gunnah ya, waladdallin, seperti itu. Ini contoh bacaan yang tanpa gunnah ya, tasydid tanpa gunnah. Maka dalam bacaan idgham bila gunnah ini juga tanpa dengung ya, tanpa gunnah ya. Semisal contohnya yaitu bacaan idgham bila gunnah ya, tanwin bertemu dengan lam, jahannam maswal lil mutakabbirin, maswal lil ya, maswal lil, jangan ditahan menjadi maswal lil mutakabbirin, ini bacaan yang salah ya. Yaitu kita bisa mengambil kesimpulan bacaan idgham ya ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah ya. Idgham artinya memasukkan ya, bi gunnah dengan dengung, bila gunnah dengan tanpa dengung. Taib.
1: Soal jawab.
3: Seorang masuk ke masjid terlambat, artinya bersama imam atau dia masbuk, dia tidak sempat salat tahiyatul masjid karena imam sudah qomat, kemudian salat bersama imam. Apakah setelah selesai imam salat boleh dia enggak salat tahiyatul masjid? Jawabannya tidak perlu ya. Karena salat tahiyatul masjid telah dia lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Salat apapun, orang yang salat 4 rakaat sudah selesai. Salat duhur, mau salat subuh, mau salat maghrib, bahkan lebih dari 2 rakaat, maka tidak perlu dia salat tahiyatul masjid lagi. Dia salat ba'diyah saja, salat sunnah ba'diyah.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: kemudian wanita tersebut hamil, ya, kemudian untuk menutup aibnya maka dia pun menikahi wanita tadi. Setelah itu akhirnya wanita tadi pun melahirkan, ya, tentunya setelah terjadi pernikahan. Maka jawaban Syekh bahwasanya yang benar bahwasanya anak itu bukanlah anak dia, ya. Kenapa? Karena anak tidak dikatakan anak syar'i kecuali jika dilakukan hubungan dari akad nikah yang syar'i. Ya, adapun dari hubungan yang gelap, yang hubungan yang tidak sesuai, tidak syar'i, maka tidak boleh dinisbahkan anaknya kepada dia. Seperti hubungan tanpa adanya akad nikah, tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi, ya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Harus anak bisa dijadikan disebut dengan anak syar'i jika akan karena disebabkan karena akad nikah yang ijab kabul dan saksi dan macam-macamnya, itu akad nikah yang syar'i. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair yang disampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar filhamallahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firani telah menerjemahkan
2: Fatawa Mukhtara,
3: fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Mutiara Riyadus Salihin.
5: Perkataan ini kita ambil dari hadis nomor 2 ini, di mana hadis nomor 2 ini menceritakan berkumpulnya sekelompok orang, di dalamnya ada orang-orang yang berniat melakukan keburukan, dan di antara mereka pun ada orang-orang yang tidak berniat melakukan keburukan, tapi karena yang tahu atau yang tidak berniat melakukan keburukan itu tidak menasehati orang-orang yang berniat melakukan keburukan, akhirnya mereka pun ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, dan takutlah kalian, hendaklah kalian takut dengan sebuah fitnah, dengan sebuah bencana yang akan menimpa bukan saja orang-orang yang zalim di antara kalian, tapi semuanya. Kapan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kathural khabas, kalau keburukan itu sudah apa? Mendominasi. Kapan keburukan itu mendominasi? Kalau tidak ada orang menasehati. Jadi kalau orang itu sudah cuek, ya, apatis, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan yang ada di sekitarnya, maka tunggulah kehancuran akan menimpa mereka. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia berusaha untuk merubahnya dengan apa? Tangannya. Mungkin di antara kita ada yang memiliki kekuasaan. Mungkin di antara kita mungkin ada yang memiliki sultan, kekuasaan itu tadi. Maka dia wajib untuk merubah kemungkaran-kemungkaran yang ada di daerah kekuasaannya. Satu contoh, seorang bapak kepala rumah tangga, dia kekuasaannya di mana? Di rumahnya. Jangan sampai seorang bapak, seorang kepala rumah tangga mendiamkan kemungkaran yang ada di dalam rumah tangganya. Meneng bae begegek. Sing penting aku apik dewek. Oh, tidak bisa. Ya. Ketika seorang yang memiliki kekuasaan itu melihat kemungkaran di daerah kekuasaannya, maka wajib baginya untuk merubahnya. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu

0: merubah kemungkaran dengan tangannya, fal yughayyirhu atau fa bilisani, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Datang nasihati, menyampaikan kepada orang yang memiliki kekuasaan. Kita melihat satu daerah misalnya, atau seorang anak misalnya, melihat kedoliman, melihat kemaksiatan dilakukan oleh kakaknya misal, dia tidak berani untuk menasihati, maka disampaikan kepada siapa? Sampaikan kepada bapaknya. Ada satu rumah melihat kemungkaran dilakukan oleh tetangganya. Tetangganya ini ternyata apa? Kumpul apa? Kumpul sapi. Nah, gitu ya. Ya kumpul sapi, ya kumpul kebu. Ya. Jangan diam saja. Laporkan kepada siapa? Pak RT. RT tidak bisa, RW. RW tidak bisa, lurah langsung. Lurah nggak bisa, bupati. Nanti satpol datang. Kan begitu. Ya, ini yang semacam ini. Jadi siapa saja yang melihat kemungkaran berusaha. Wa man lam yastati' fa biqalbi. Barang siapa yang tidak mampu dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Ini adalah serendah-rendahnya buah keimanan. Kalau orang itu punya iman, lihat kemungkaran itu pasti raine meramang. Kalaupun wajahnya enggak meramang, hatinya apa? Hatinya enggak tenang. Ya. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah nanti akan kita pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin di bab yang belakang-belakang insyaallah taala. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang harus wajib bagi seorang muslim kapanpun, dimanapun, baik dia tinggal di masyarakatnya ataupun sendirian di tengah hutan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Loh Ustaz, kalau di masyarakat iya Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar iyalah, tapi kalau di tengah hutan gimana? Apa macane dikumpulakan, ya ayuhal usud, wahai para singa, begitu. Kemudian ular-ularnya dikumpulkan, diceramai, atau gimana? Dirinya. Seorang itu harus beramar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya sendiri. Memerintahkan jiwanya untuk berusaha melakukan ketaatan, dan melarang jiwanya untuk supaya jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan menahan jiwanya, melarang. Jadi seorang itu harus apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar kepada jiwanya, melarang jiwanya, nahan nafsa anil hawa, melarang jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu. Itulah orang yang mendapatkan jannah, yang mendapatkan surga. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kehidupan ini bapak-bapak dan ibu-ibu diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ya, termasuk masih dalam bab yang amar ma'ruf nahi mungkar. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi'u atau wal waqi'i fiha." Permisalan orang yang senantiasa melakukan hukum-hukum Allah, istiqomah, dan permisalan orang yang melanggar aturan-aturan Allah, sebagaimana permisalan satu kaum, mereka akan naik sebuah kapal. Akhirnya karena kapal itu kecil, kemudian yang akan ikut apa? Banyak. Maka harus dibagi kapal itu di atas dan di bawah. Ini dak atas namanya apa ya? Haluan. Di dak atas lah ya. Dan sebagian harus masuk ke lambung kapal. Dak bawah. Bagaimana apa rebutan? Tidak. Fastahamu. Mereka pun akhirnya mengundi. Siapa yang berhak naik di atas dan siapa yang harus masuk ke bawah. Fastahamu ala safinah. Maka kaum yang banyak, kumpulan orang-orang yang banyak tadi kemudian mengundi. Masing-masing ngambil undian. Atas apa bawah? Dibuka atas, oh berarti ke atas. Buka yang satunya bawah, berarti dia ke bawah. Terus begitu. Sehingga sebagian itu tinggal di atas kapal dan sebagian di bawahnya, lambung kapal. Kalau di atas kapal itu posisinya berarti di atas air ya. Tapi kalau masuk ke bawah biasanya airnya kelihatan, gitu ya. Demikian. Fa sara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Sebagian itu di bagian atas, sebagian di bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza staqau minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Hari berhari, hari berlalu, orang-orang yang berada di bagian bawah apabila ingin mencari minum, mereka harus naik ke atas melompati orang-orang yang sedang apa? Kelekaran di atas. Kan di kapal le turu jejer-jejer ya. Tidurnya jejer-jejer. Ya kapal kelas ekonomi mungkin ya. Ya, tidurnya apa? Jejer-jejer. Jadi kalau apa? Kalau mau lewat ke dispenser itu harus apa? Nuwun sewu, permisi, nuwun sejuta. Ya sewu, sewu, sewu, sewu kan lama-lama apa? Sejuta ya kan? Nuwun sewu, nuwun sewu, nuwun sewu, nuwun sewu, nuwun sewu, terus lama-lama sejuta. Ya. Akhirnya untuk setiap minum seperti itu, rikuh atau tidak? Rikuh. Bola-bali lewat, bola-bali mencolot, padahal iki ono wong, ada orang tua sedang apa? Kelekaran, sedang lemes, sedang istirahat. Kemudian tasnya orang disingkir-singkirkan dan yang lain-lain. Ya, kita bayangkan begitu. Akhirnya rikuh, yang bawah itu rikuh. Rikuh itu apa ya namanya? Ora kepenak lah ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Apa namanya? Segan sungkan ya. Seorang itu sungkan untuk melakukan seperti itu terus. Maka qalu anna khar law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana. Akhirnya yang di bawah rembukan. Ada seorang yang usul, seandainya biar kita ini enggak ganggu orang di atas, alangkah baiknya kalau kita ini ngelobangi apa? Ngelobangi kapal. Diperbaiklah ben gampang, tuli gari mangap lagi. Enggak ngger suara apa di? Sumpel maning. Kan begitu. Ya, ada yang usul seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an." Kalau yang atas atau orang-orang lain yang tidak punya usulan semacam itu membiarkan usulan ini dijalankan, maka mereka itu akan tenggelam semuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an." Tapi kalau mereka memegang tangan itu, ush, aja nekat. Aja ngawur. Jangan sembarangan. Karena kalau kamu melubangi lambung kapal, bocor, kita enggak bisa apa? Nembel, hancur, kita mati semuanya. Tapi ketika orang itu ditahan, ush, jangan. Maka akan selamat semuanya. Ibarat kita itu seperti itu. Masyarakat di mana kita tinggal itu persis seperti itu. Di masyarakat kita ada yang sukanya melakukan ibadah, masya Allah, taat kepada Allah, masya Allah. Tapi di antara masyarakat kita mungkin ada yang sukanya maksiat. Kon sholat beangel banget. Boro-boro kon sholat. Kon wudu biurung tahu seumur hidup misalnya begitu ya kan. Subhanallah. Ya, bagaimana mau sholat wong wudu aja tidak pernah. Tapi memang saya mendapatkan sebuah kiriman yang bagus
1: donge kepingine ngacungi jempol. Ada kata-kata yang bagus. Hidup lama sekian tahun tidak pernah melakukan sholat jamaah. Sekali-kali masuk masjid di saf paling depan, di depan imam. Rasa nol. Ya Pak Latif ya. Insyaallah. Kapan itu? Ketika jadi jenazah. Orang tahu-tahunya melebu masjid. Sekali-kali sholat nengarep imam. Bayangkan. Disolati bu. Masya Allah. Niku pak bu. Keluarga kita. Diri kita dululah. Diri kita. Jangan sampai kita itu gak pernah masuk masjid. Begitu masuk masjid langsung nengarep imam. Alias matine melebu masjidnya dipaksa. Dipaksa masuk. Yaitu ketika meninggal dunia. Ya. Sebagian masyarakat kita ada yang senang ibadah. Sebagian masyarakat kita ada yang tidak suka ibadah. Bukan hanya tidak suka ibadah, senangnya bermaksiat. Lah maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu harus menahan tangannya. Supaya apa? Supaya masyarakat kita tidak tenggelam sebagaimana tenggelamnya kapal nek dibolongi napa? Lambung kapalnya. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Supaya kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau diturunkan bencana di atas kita semuanya. Maka monggo bapak-bapak dan ibu-ibu ya, mulailah amar ma'ruf nahi munkar itu di keluarga kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ajari keluarga kalian Quran dan sunnah. Ajari agama." Jadi kita dalam atau cara dalam menjaga keluarga kita dari api neraka adalah diajari agama. Ken ngaji. Mungkane ngajak-ngajak. Kita ngajak-ngajak. Siapa saja keluarga kita mungkin mau diajak ngaji, diajak. Bismillah. Kalau dia mau ngaji, maka Anda akan dapatkan pahala berlipat-lipat. Setiap dia datang ngaji dan mengamalkan apa yang Anda apa yang dia dapatkan, maka Anda akan dapat kiriman pahala gratis. Masya Allah. Terus sampai Anda meninggal nanti. Ya.
2: Mutiara Riyadus Solihin.
3: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
4: edisi Jumat 20 Zulqodah 1447 Hijriah.
3: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Mujiman Hafizullah
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Hukum Bertaubat.
3: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hatiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumittin amma ba'du. Tima dengar sanipun poro sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Tima dengar sanipun setuyo jamaah ingkang minulio. Dumateng sedaya para rawuh kagung mewah putri ingkang tansah kula hormati. Langkung rumiyin kita memuji kelawan syukur dumateng Allah. Alhamdulillah wonten ing pepanggihan punika kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah. Nikmat iman Islam, nikmat saged makmuraken masjid. Salajengipun ingkang kaping kalih selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita, katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sinambi nyinau sekedhik babakan enteng-entengan. Sinoso enteng niki rada abot. Yeah. Enteng ning rada abot. Berarti pripun niki enteng kok rada abot? Nggih. Tegese kula matur enteng-entengan karena menika kewajiban kita sedaya. Niki kita mengambil bab ini sebab wonten hadis Nabi ingkang ngendikaken ghirimaan furujulin. Rugi sinten ingkang sampun ngliwati wulan Ramadan lan boten pikantuk ampunan saking Allah. Ramadan sudah berlalu tetapi tidak mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau kepengker kula pun nanti matur kuliah subuh nembangi kula matur niku pilih dosa-dosa kita menika kathah. Ingkang sepisan akbarul kabair, dosa gede kang paling gede, dosa besar yang paling besar. Kaping kalih al kabair, dosa-dosa besar. Kaping tiga as-shagair, dosa-dosa kecil. Jadi ono dosa sik gede paling gede, wonten dosa gede, wonten dosa alit. Nih, Bapak Ibu ingkang minulya, nah ingkang magepokan kalian akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, menika mboten saged pikantuk ampunan saking Allah kejaba menawi kita bertaubat. Dados kita taubat. Menawi mboten taubat, kita mboten saged, menawi kita mboten taubat, mboten saged pinaringan ampunan saking Allah. Dosa napa niku ingkang akbarul kabair? Dosa syirik. Dosa syirik menika menawi mboten bertaubat, mboten pikantuk pangapura saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib bagi kita menawi gadah dosa syirik bertaubat. Menawi tanpa taubat Allah mboten paring pangapura. Allah sampun ngendika, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah boten mengampuni dosa syirik. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Lan Allah menika mengampuni dosa ingkang sanes tumrap sinten mawon ingkang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dados niku pun janji Allah, sing sapa wong itu mindak syirik dosane ora di ngapura. Kejaba menawi kersa taubat. Bapak Ibu, kalabat menika dosa ingkang wajib taubat, kalabat menyekutukan Allah jemenika murtad. Allah ngendika wa may yartatid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum. Sing sapa wonge murtad saka Islam banjur mati mboten ngrasuk agami Islam, menika kalebet mati kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum, lan wong mau amale bakal batal. Dados krana murtad amale batal. Nalika batal pripun? Nggih muspro, salate mbiyen ora kanggo, haji mboten kanggo, poso mboten kanggo, krana sampun murtad. Le jamaah kanggo mboten? Mboten, krana murtad. Mboten namung batal, nanging Allah ugi ngendika ulaika ashabun nar, wong mau kelebu penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalebet dosa menika ingkang besar, paling besar nggih menika melakukan perbuatan sihir. Sihir menika ugi kalebet ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an, wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru. Sulaiman menika mboten kafir. Ingkang kafir niku sinten? Setan-setan. Krana napa? Yu'allimunan nasas sihr, mengajarkan sihir marang manusia. Dados menawi kita naudzubillah melakukan perbuatan sihir, menika kalebet kekufuran. Sehingga menika masuk deretan dosa besar paling besar, sebab kalebet keluar dari Islam. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, kita sebagai umat Islam wajib menjauhi dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Menika kalebet kedzaliman ingkang ageng. Al-Qur'an ngendika innasyirka ladzulmun adzim. Sak temene kesyirikan menika kedzaliman yang besar. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, sehingga kita perlu supados ndandani tauhid kita. Kita ketah mentauhidkan Allah dipun napa nggih renungi melih anggen kita membaca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ingsun nyekseni mboten wonten sesembahan ingkang wajib dipun sembah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Lah kok nyembah ingkang sanes? Berarti mboten konsekuen anggenipun ngucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun nyekseni mboten wonten sesembahan ingkang wajib dipun sembah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi sampun bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyekseni pilih Nabi Muhammad menika utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, menika macam dosa pertama. Napa wau? Akbarul kabair, dosa besar paling besar. Ora iso di ngapura kejaba napa bertaubat. Kelompok kedua njeneng menika al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi ono dosa sik paling gede, ono dosa gede, dosa besar. Nah, dosa besar menika tasih berpotensi diampuni. Nanging Bapak Ibu, berpotensi diampuni selama bertauhid. Tegese bertauhid niku napa? Selama mboten syirik, selama mboten murtad, niku berpotensi diampuni. Kula matur berpotensi lho, mboten kok mesti diampuni. Nah, sebab Allah pun ngendika, innallaha la yakfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Tentu selain syirik niku berpotensi diampuni. Liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Tentu sengkang diampuni niki siapa saja yang dikehendaki. Jadi ampun terlalu pede, nah, gitu. Ampun terlalu percaya diri. Sebab ini ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, dosa selain syirik bisa diampuni. Nanging syaratnya apa wau? Bertauhid. Menawi mboten bertauhid mboten saged. Nek isih hobine nyajeni protelon prapatan, berarti tauhide rusak. Nyajeni napa mleh protelon prapatan. Wit gedhe. Buk barang. Oh nggih. Pripun? Oh nggih. Oh nggih. Taun pinten niku, Pak? Oh nggih. Berarti memang ada betul ya nyajeni. Oh nggih. Masjid disajeni. Astagfirullah. Nah. Masjid pun di niku. Astagfirullah. Oh nggih. Oh ngoten. Baik. Tahun pinten niku. Okay. Niku mbok menawa kula dereng lahir nggih. Pripun? Nggih. Dados Bapak Ibu, kita tiyang ingkang iman menika namung tawakal lan nenuwun marang Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Yen sira njaluk, njaluk marang Allah. Wa idza sta'anta fasta'im billah. Yen sira njaluk tulung, njaluk tulung marang Allah. Tegese napa njaluk lan njaluk tulung menika ingkang babagan ibadah, permintaan ingkang arupi ibadah niku kudu marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mboten pikantuk berlindung marang lelembut lan sak piturute. Nggih. Intinya kita amun ngantos ngelampai dosa besar. Nah, contoh dosa besar niku napa? Nek wau dosa besar ingkang paling besar menyekutukan Allah. Contoh dosa besar. Contoh dosa besar menika dipun kupas kalian Imam Adz-Dzahabi wonten ing kitab Al-Kaba'ir. Niku ada 70 dosa besar. Nanging wonten ing pepanggihan punika kula mboten matur 70 dosa besar. Mengke tekan buka durung rampung. Menawi kula matur 70 dosa besar. Sampel mawon. Contone dosa besar napa? Nggih niku sik paling besar wau. ingkang salahipun dosa besar berzina nggih. Kalebet berzina selingkuh. Napa meleh? Demenan ya padha niku nggih. Jadi berzina, selingkuh, demenan, napa meleh? Ngrumut bojone. Nah, kuwi padha wae dosa besar meneh nggih. Intine niku sedaya dosa ageng, dosa besar. Wajib bertobat marang Allah. Menawi mboten bertobat berpotensi diampuni wa in udhiba ning disiksa sik. Nek pengen ra disiksa ya wajib bertaubat. Nah. Ada lagi contoh lain dosa besar? Nggih, uququl walidain. Ji menika durhaka kepada kedua orang tua. Digetak-getak. Apa mulai? Ditundung lunga. Oh, ditundung lunga apa tinggal lunga? Tinggal lunga nggih saged, ora diurusi nggih to. Dados ditinggal lunga kalih ditundung lunga niku larane padha niku nggih to. Dilarake anak cilik di pripun? Oh nggih. Tiang sepuh titipke teng panti asuhan, panti jompo. Kala bedurhaka punapa mboten ngeten nggih? Nggih. Ha niki harus dirinci, ngopo kok dititipke nang panti asuhan? Oh, anaknya juga tidak mampu ora kuwowo nggo urip dhewe ra iso. Ha niki ada alasan khusus. Nggih to? Ning larene mampu, nggih to? Saged gek kuwowo. Lah kok di titipke. Nah. Dititipke krana emoh kanggonan, lah niki durhaka. Nek dititipke supaya terawat, wong nang omahe putrane dhewe niku nggo nyandang pangan wae ora mampu, rekoso utane akeh, bendina ditekani bank, ditagih debt collector, gendenge trocoh kabeh. Nah. Isih ngrumat wong tua mboten mampu nggih to. Maka dititipke niku dalam rangka menyelamatkan mboten napa-napa nggih. Nanging tiyang niku mampu memberi nafkah. Omahe yo apik, sandang pangan yo kopen kecukupan. Emoh kanggonan wong tua titipke teng panti jompo. Lah niku Bapak Ibu ingkang minulya kalebet perlu istighfar ingkang kathah nggih. Sehingga kalau ada orang yang menitipkan ke panti jompo belum tentu durhaka. Sebab apa alasannya kok dititipke? Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, karena memang panti jompo itu dibuat salah satunya memberi solusi. Nah, jadi panti jompo itu dibuat memberi solusi. Solusi tumrap sinten? Tumrap tiang sepuh engkang ora ono sik ngrumat. Ah niku solusi panti jompo. Tiang sepuh engkang putra putrine mboten saged ngrumat krana keterbatasan ekonomi. Krana kesibukan, krana kesibukan niku mboten perlu titipke, golek pembantu bayari nggih to. Kon ngrumat wong tua iso nyanding tiang sepuh nggih. Wah iki krana sibuk ngopo dadi anggota DPR. Nah kok dititip kene cukup bayar pembantu anggota DPR bayare ratusan juta nggih to. Nggo bayar pembantu pinten? 5 juta. Oh mboten tuki. Nggih. Nah. Kokehan malan. Oh nggih, kokehan. Napa kerja nang BUMN tunjangane 3 miliar nggih to. Nah. Mune sibuk ora iso ngrumat wong tuwa. Padahal tunjangane pinten? 3 miliar. Kira-kira upama wonten tanggane kon ngewangi ngrumat supaya iso ngadep wong tuwa dinei 5 juta ngono ana sik gelem mboten? Oh, oke okay. Kira-kira umpama tunjangan 3 miliar niku dilongi 5 juta. Pripun? Eman-eman. Weh lah. Kok eman-eman? Nggih. Mah nyinden gitu. Terus Bapak Ibu ingkang minulya, sebab kasih sayang seorang anak itu antara lain orang tua menika butuh kehadiran seorang anak. Sebagaimana seorang anak butuh kehadiran orang tua. Nalika isih cilik wong tuane ra ngopo-ngopo kesanding ngene wis seneng lho. Nggih to? Lare TK. Wong tuane iki yo nang sekolah ra iso mulang anake. Nggih to? Ning nek disanding kok nunggu seneng nggih mboten? Nggih, padahal saged mulang mboten ibune. Mboten. Ning nek es kesanding seneng. SD nggih ngeten nggih. Kadang-kadang pokoknya nangis terus begitu ibune teko langsung pelengeh. Nah. Jadi nyaman kehadiran orang tua. Semanten ugi tiyang sepuh nek ora ana putrane celak-celuke wae. Umpama jenenge Pak Jojo, Jo, mrene yo. Nah. Bahasane mrene iki ra kon ngopo-ngopo. Nah. Wis kesanding ayem. Lah nggih niku perlu bentuk bekti marang wong tua niku nyanding tiang sepuk. Nggih. Bapak Ibu ingkang minulya, lantas kathah dosa-dosa ageng ingkang sanes. Nah, durhaka kepada orang tua. Napa meleh? Dosa besar yang lain. Ana 70 lho, ning kula mboten matur 70. Siji meleh mawon, sampel mawon monggo napa? Napa? Minuman keras, nggih. Minuman keras niku napa contone? Es batu napa? Nah. Es batu niku keras nanging niku mboten dosa nggih. Minuman keras, minuman memabukkan. Dados mabuk niku kalebet dosa besar. Wonten mulih dosa besar niku ninggalke salat niku nggih dosa besar. Dadi ora salat niku dosa gedhe. Ampun ngantos kula niku ya ora tau salat ning ora tau gawe dosa. Jadi ora salat niku wis dosa. Kula nate wonten sik tanglet ngeten niku e. Pak Ustad, kula badhe tanglet. Kula niku nggih mboten nate salat nggih mboten nate gawe dosa. Nah. Lho ora salat kok ora tau gawe dosa. Padahal mboten salat niku pun dosa. Nggih. Pripun? Oh nggih. Dadi mboten salat niku dosa. Wonten sing takon. Salat bedino ning gaweane ngrasani tangga gawe dosa. Lah nek kula niku ora tau salat ning ora tau gawe dosa, pripun? Saya pundi? Nah. Lah ora tau salat niku wis gawe dosa nggih to? Nah. Baik. Bapak Ibu ingkang minulya, Nabi ngendika faman tarakaha faqad kafara. Sing sapa wong ninggalke dosa menika kalebet kekufuran. Nggih. Nah, dosa besar menika wajib bertaubat. Yen boten taubat disiksa wonten ing neraka. Sinasa saged pikantuk ampunan sakwise di sikso. Imam Adz-Dzahabi ngendika saged di ngapura wa in udiba sanajan sadurunge di ngapura di sikso. Ingkang kaping 3 inggih menika as-shagha'ir, dosa kecil. Nomor 3 dosa alit, dosa kecil. Nah, dosa kecil niku iso di ngapura nganggo cara amal soleh. Jadi dosa kecil bisa dimaafkan dengan cara beramal soleh. Contoh berwudu. Berwudu niku menggugurkan dosa kecil. Mintah ti'at farihi ma'a akhiri qadril ma'. Dosanya berguguran bersama dengan tetesan air yang terakhir mengalir di bawah jari jemarinya, di bawah kuku-kukunya. Sehingga Bapak Ibu, amal soleh menghapus dosa kecil, bertaubat menghapus dosa besar yang paling besar. Lajeng bertauhid niku berpotensi diampuni, nanging dosa-dosa ini disiksa terlebih dahulu. Bapak Ibu ingkang minulya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun mencontohkan dumateng kita ngadang-adai taubat. Piyambakipun menika saben dinten istighfar kliwat kaping 100. Padahal Nabi niku dosane pun di ngapura, mata qaddama wa mata akhara, dosa yang lalu dan yang akan datang. Niku sampun di ngapura, nanging Nabi niku tasih istighfar saben dinten aktsar min 70 marrah, kliwat kaping 70. Dalam hadis lain mi'ata marrah, Nabi ngantos istighfar sedina ping 100 di luar setelah salat. Awake dhewe bar salat ping 3, di luar bar salat blas. Nggih. Lah Nabi niku di luar setelah salat istighfar ping pinten? Ping 100. Berarti Nabi anggenipun istighfar kliwat kaping 100, padahal wis cetha dosane di ngapura. Lah kita niku dosane pun cetha di ngapura napa dereng? Dereng. Nanging anggone istighfar kurang kathah. Nabi ngendika wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku benar-benar beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari meningko lebih dari 70 kali. Dalam hadis lain, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastagfiru, bertobatlah kepada Allah. Lan sira padha istighfar, njaluk ngapura marang Allah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Lan ingsun bertobat marang Allah ing dalem sedina kaping 100. Niku pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan taubat menika hukumipun wajib. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat menika wajib atas setiap dosa. Sehingga kita wajib bertaubat, sebab taubat hukumipun wajib. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, maka kita sepatut ngata-ngatai taubat. Nabi Adam mencontohkan lafaz istighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Menika istighfare Nabi Adam alaihis salam, njaluk ngapura marang Allah lan mengakui yen boten pinaringan ampunan saking Allah kalebet tiyang ingkang rugi. Bapak Ibu, nah anggenipun bertaubat menika pintu taubat senantiasa terbuka lebar. Jadi pintu taubat senantiasa terbuka lebar. Sampai ada salah satu dari dua. Menawi salah satu dari dua sudah datang, pintu taubat sampun tertutup. Kapan pintu taubat menika tasih terbuka? Nalika malam yughrghir, nalika nyawa belum sampai di tenggorokan. Nek nyawa wis tekan tenggorokan, taubat sudah tertutup. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, Allah ngendika, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahdahumul maut qala inni tubtul an. Taubat itu bukanlah untuk orang-orang yang berbuat keburukan sampai ketika kematian tiba dia berkata saya sekarang taubat. Itu bukan taubat. Jadi gawe dosa terus giliran arep mati aku saiki taubat. Ini bukan taubat. Allah ngendika walaisatit taubatu, dan bukanlah bertaubat. Jadi ingkang kados makatan boten kalebet taubat, sebab anggenipun taubat ngentosi arep mati, nyawa sudah sampai di tenggorokan. Maka Rasul ngendika Allah menika yuqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah masih menerima taubat seorang hamba selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Bapak Ibu, Fir'aun, berasa Fir'aun nggih. Fir'aun niku raja ingkang zalim, ingkang memusuhi Nabi Musa alaihis salam. Ingkang sombong dan berkata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nanging Fir'aun menika pada saat detik-detik kematian menyadari kematiannya sudah tiba. Maka Fir'aun berkata, "Amantu kama amanat bi Banu Israil." Aku beriman sebagaimana imannya Bani Israil. Dengan kata lain, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Berarti Fir'aun niku sempat bertobat napa mboten? Sempat mengucap taubat nanging mboten kaanggep taubat. Krana anggenipun ngucapaken taubat menyadari kelelep teng laut merah. Nah, dadi wis megap-megap lagi muni taubat. Nah, kadang-kadang menungso ngeten niku, isih sehat, isih kuat, isih waras niku gemeleleng. Gemeleleng leres nggih. Nih. Dados pripun? Kemelinti. Nah, kula pun dangu mboten krungu kosakata menika. Nah. Niki krungu meneh. Kemelinti. Nah. Gemeleleng, kemelinti napa melih? Gemedhe. Nah. Anten melih? Gembilu. Nah, niki kula pun dangu mboten krungu nggih. Gembilu. Nah. Jadi niki kangge murojaah istilah Jawa gitu. Nah, ana kemlinti, gemleleng, gembelo, gemedhe. Nah, krana tasih sehat, tasih kuat. Giliran sampun ajeng maut menyadari. Lah kados niki Fir'aun, dia berkata, "Amantu kama amanat bi Banu Israil." Ingsun beriman seperti imannya Bani Israel. Ditampi boten? Boten. Fir'aun meninggo di boten ditampi taubatipun sebab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'asyiyah. Api neraka ditampakkan kepadanya setiap pagi dan sore. Nggih. Salah sengipun ingkang kaping kalih, taubat saged dipun tampi menawi matahari belum terbit dari sebelah barat. Nah, Nabi ngendika, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu mim maghribiha taballahu alaihi." Sing sapa wingi bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, Allah akan menerima taubatnya. Dados pintu taubat niku tertutup krana nyawa sampai di tenggorokan. Kaping kalih, pintu taubat niku tertutup krana matahari sudah terbit dari sebelah barat. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, nikulah niku waktu-waktu pintu tobat tertutup. Nah, pripun anggenipun kita bertobat? Nalika kita bertobat ada syaratnya. Jadi ada syarat-syarat taubat. Asyartul awal, syarat bertobat ingkang pertama, al-ikhlasu lahu. Jadi anggenipun bertobat, syarat tobat pertama napa? Ikhlas. Jadi tobatnya kudu ikhlas, kemauan sendiri. Mboten mung tobat lisan, nanging estunipun mboten kepengin taubat. Konangan chattingan karo wong liya. Bojone ngerti diunek-unekke. Lajeng muni aku njaluk ngapura, aku bertaubat. Neng mergo wedi karo bojone. Nah, berarti ikhlas mboten? Mboten. Padahal bertobat menika butuh al-ikhlasu lahu, ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, kalau ternyata wedi bujuri ndadekno ikhlas terus pengen taubat tenan nggih sae. Nek mung gandeng bojone ra ngerti baleni meneh, nah berarti dereng ikhlas nggih. Syaratus sani, syarat yang kedua. Nggih, kantun 6 menit soal ini nggih, harus dipercepat. Syarat yang kedua an-nadam, menyesal. Dados nalika kita bertobat, kita wajib getun menyesal. Alama fa'ala minal maksiati, menyesal getun krono wis ngelakoni maksiat. Sebab nalika kita mengaku bertobat nanging tasih bangga, menika syaratnya belum terpenuhi. Wingi ana wong mabuk ngombe setengah botol teler, alah mung setengah botol aku mbiyen telung botol. Nah, ini belum bertobat sebab tasih bangga. Syarat bertobat napa? Menyesal. Nah. Wah wingi anu ana wong maling kecekel digebuki nganti babak bundas. Walah mung ngono aku mbiyen dikepruk bataku ora apa-apa. Nah, niki berarti dereng taubat krono tasih bangga. Maka Bapak Ibu, syarat bertobat niku napa? Getun menyesal, mboten kok malah membanggakan anggenipun maksiat. Syaratus salis, syarat ketiga. Syarat ketiga nggih menika hendaknya ayakla anidzambi alladzi huwa fihi. Berhenti dari maksiat. Jadi nek muni taubat ning isih ngelakoni, ha niku durung taubat. Nah. Dadi muni astagfirullah ning tetep nglakoni. Nah. Niku dereng bertaubat. Sebab taubat menika harus berhenti dari maksiat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, niki syarat yang ketiga. Sepisan ikhlas, kaping loro menyesal, kaping tiga berhenti saking maksiat. Yang syarat yang keempat, bertekad untuk tidak mengulang. Jadi syarat nomor empat apa? Bertekad untuk tidak mengulang. Maka Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, menawi isih duwe niat sesuk arep tak baleni, niku belum bertaubat. Nomor 5. Baik, langsung nggih nomor 5. Nomor 5 nggih menika dilakukan pada saat taubat masih diterima, nyawa belum sampai di tenggorokan. Salajengipun jika megepokan kalian hak adami terkait kalian hubungan sesama manusia, urusannya diselesaikan, kendang di rampung no. Nggih Bapak Ibu ingkang minulya,
6: baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
7: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, berkaitan dengan sedih, apa hikmah Allah bersumpah dengan nafsu lawamah surat Al-Qiyamah ayat 2, Ustaz?
4: Iya. Apa hikmah Allah bersumpah dengan nafsu lawamah dalam surah Al-Qiyamah? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat dan juga bersumpah dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah jiwa yang banyak mencela diri sendiri. Jiwa itu kan terbagi kepada tiga jenis. Pertama, yang terburuk adalah nafsul ammarah tubisu. Nafsul ammarah, jiwa yang cenderung kepada keburukan, kepada dosa gitu ya. Diajak ibadah itu berat. Kedua, yang sedang, itu nafsul lawamah. Lawamah artinya banyak mencela. Nafsul lawamah adalah jiwa yang suka ibadah tapi juga suka terjerumus ke dalam maksiat, dosa. Dan ketika dia terjerumus ke dalam dosa, maksiat, dia sedih, dia menyesal, dia tobat dan mencela dirinya sendiri. Kamu tuh, saya tuh kok gini-gini amat ya. Tobat dia, ibadah lagi. Tapi beberapa hari berikutnya terjerumus lagi ke dalam dosa, menyesal lagi lalu mencela diri sendiri. Jadi karena seringnya mencela diri sendiri setelah melakukan kesalahan, disebutlah dengan sebutan nafsul lawamah. Yang ketiga, yang terbaik, nafsu taibah atau nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang itu jiwa yang selalu cenderung kepada kebaikan dan anti kepada keburukan, yang semoga Allah memasukkan jiwa-jiwa kita ke dalam jiwa yang mutmainnah ini. Kira-kira kaum muslimin ini umumnya jiwanya yang mana? Kebanyakan yang lawamah ya, mungkin termasuk kita. Kita, jiwa kita mungkin masuk kategori kedua. Jiwa lawamah, kita suka ibadah? Suka, sholat terpelihara, ngaji juga rajin, ghibah rajin, bohong rajin, mencela rajin, serba rajin. Setelah itu tahu dosa, aduh menyesal, lalu mencela diri sendiri. Saya kok sudah ngaji tapi ini mulut, kadang-kadang dicubit sendiri mulutnya, dicabok sendiri, ini mulut, gitu ya. Ya Allah, astagfirullah, kok gini-gini amat. Ya, dia tobat, besoknya begitu lagi. Jadi lebih banyak yang nafsul ammarah. Inilah salah satu hikmahnya, kenapa itu yang disebut di dalam sumpah. Agar manusia memperhatikan la uqsimu biyaumil qiyamah, agar manusia memperhatikan hari kiamat, saking pentingnya kiamat ya, agar kita termotivasi untuk taubat, untuk menjaga diri dari dosa dan maksiat karena ingat kepada kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah, agar manusia juga memperhatikan jiwanya yang seringkali mencela diri sendiri karena maksiat, karena dosa. Jangan sampai itu terulang lagi. Ingat tuh kepada kiamat yang disebut di ayat awal tadi, di ayat yang sebelumnya ya. Wallahu a'lam bishawab.
5: Tahukah Anda?
6: Pemirsa yang dirahmati Allah, semestinya seorang muslim sangat mengerti karena qadaul hajat terjadi setiap hari. Bukankah kita menyaksikan orang yang paling sombong seperti Fir'aun, ternyata dia pun masih butuh kamar mandi. Seluruh orang di muka bumi masih membutuhkan, hanyalah cuma di sorga saja yang seorang tidak membutuhkan. Karena di sorga Rasulullah bersabda, la yabulun, mereka tidak buang air, wala yataghawatun, mereka juga tidak buang air besar, tidak butuh dengan kamar mandi. Adapun di dunia, seluruhnya membutuhkan siapapun dia. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, kita tidak boleh sombong. Sebagaimana Imam Syafi'i menyebutkan kepada orang-orang menyombongkan dirinya, padahal mereka pun tidak bisa menolak di saat seorang ingin buang air kecil. Seorang bahkan tidak bisa memisahkan ketika dia buang air besar, kemudian misalnya jangan keluar air kencingnya, seorang pun tidak kuasa menahannya. Di saat dia buang air besar, air kencingnya ikut dengannya. Dan ini jawaban Imam Syafi'i kepada orang-orang di kalangan Mu'tazilah ketika mereka mengatakan, kami bisa berbuat apa saja. Maka beliau mengatakan, kalau engkau bisa melakukannya, silahkan buang air besar, jangan buang air kecil ketika buang air besar. Mereka nyoba dan tidak bisa. Begitu juga dengan waktu. Sekiranya orang bisa menjadwal, misalnya setiap pagi dia jam 7 atau jam 6 atau jam 5 misalnya, tetapi yang terjadi tidak bisa dilakukan dengan dijadwal. Bahkan seseorang dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan diberi tanda bahwa dia sakit perutnya, kemudian ingin ke belakang, kemudian dia buang hajat sesuai dengan perintah Nabi, kemudian dia bersuci dan dia balik lagi dalam keadaan segar. Maka dari itu di antara doa yang lain, alhamdulillahi alladhi adhabani, dan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku al-adha wa afani, dan juga yani al-adha kesulitan, rasa sakit, tidak enak di perut, dan aku memohon ampunan padamu. Doa yang terpendek adalah tadi ghufranak, ya Allah, aku mohon padamu ampunan. Dan ini diantara sejumlah muqaddimah tentang masalah tersebut. Nabi SAW, idza arada al-barraz, apabila beliau hendak buang air, yagiba fala yura, beliau menjauh dan tidak terlihat. Dan inilah yang kadang-kadang menjadi masalah di umat ini. Bukankah azab kubur diantara siksanya sebabnya adalah seorang buang air kecil, ya, kemudian mereka tidak bersuci? Nabi SAW menyebutkan innahum ala yu'adzaban, dua kuburnya sedang diadab, dan keduanya sebabnya bukan yang besar, yang dianggap sesuatu urusan yang besar. Ternyata keduanya, yang dimaksud dua masalah tadi adalah, pertama, la yastatiru minal baul, seorang yang tidak bersuci dari air kencing, atau dia tidak bersitar, tidak berpenghalang. Dan yang kedua adalah yamshi bin namimah, seorang yang sering menyebarkan kejelekan-kejelekan orang lain tanpa alasan yang syar'i. Dua sebab ini diantara penyebab orang diadab di kuburnya.
7: Surah Al-Baqarah ayat 62 sampai 71.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas musraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa.

kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.
1: Oh,

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

0: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis selanjutnya 697. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Amr Ad-Dani dari jalan Imam Ahmad dalam kitab Al-Fitan, Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Al-Hilyah, dari jalan Ibrahim bin Al-Muhajir dari Abu Bakar bin Hafs, dan ia menyebutkan kisahnya. Ia berkata Sa'ad, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ni'mal maitah an yamutar rajulu duna haqqihi. Sebaik-baiknya orang yang mati, seseorang yang mati karena membela dirinya. Maksudnya membela diri ketika ada orang yang mau membunuhnya atau mau mengambil hartanya, ya. Abu Nuaim berkata, dan Abu Bakar ini namanya Abdullah bin Hafs bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku berkata, kata Syekh Al-Albani, ia seorang perawi yang thiqah dari perawi-perawi Bukhari dan Muslim. Dan Ibrahim bin Al-Muhajir, yaitu Al-Bajari ini diperselisihkan. Imam Ahmad mengatakan, la ba'sa bih. Yahya Al-Qattan berkata, lam yakun biqawi. Sementara ia Al-Hafidh Ibn Hajar dalam takribnya berkata, sadukun layyinul hifadz. Saduk tapi lembek hafalannya. Aku berkata, perawi seperti ini hadisnya hasan insyaallah. Kenapa? Karena Imam Ahmad memuji. Imam Ahmad berkata, la ba'sa bih. Yahya Al-Qattan berkata, lam yakun biqawi. Tapi ingat, Yahya Al-Qattan ini seorang mutasyadid, Pak. Mutasyadid itu keras. Ya, mudah sekali mencap, ya, menjarah orang. Sementara kaidah yang disebutkan Imam Adz-Dzahabi bahwa apabila seorang ulama mutasyadid menjarah, maka jangan diterima dulu sampai kita lihat ada tidak ucapan ulama yang lain. Ternyata ada. Imam Ahmad memuji. Imam Ahmad mengatakan apa? La ba'sa bih. Sementara Imam Ahmad termasuk imam mu'tadil. Namun tentunya, walaupun bagaimana, perkataan Yahya Al-Qattan ini sedikitnya berpengaruh. Maka dari itu Syekh Al-Albani lebih menguatkan pendapat bahwa ia seorang perawi yang hadisnya apa? Hasan. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mati karena membela apa? Hartanya, membela dirinya. Kami sebutkan dalam hadis Rasulullah, ada seorang berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang merampok hartaku? Kata Rasulullah, perangi dia. Bagaimana kalau aku membunuh dia, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia dalam api neraka. Bagaimana kalau aku yang terbunuh, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu di surga. Ada perampok masuk rumah kita, kemudian kita lawan, ternyata kita yang mati, kita di surga. Ya, atau sebaliknya, kita lawan, ternyata dia yang mati, dia dalam api neraka. Udah mati, neraka lagi. Ya, na'udzubillah, nas'allahu salamat wal afiyah.
3: Mungkin di antara kita ada yang memiliki dosa dan dia anggap dosa tersebut begitu banyak bagai buih di lautan, sehingga dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga hal kita bisa lakukan dan akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah. Yang pertama, perbanyaklah doa sambil banyak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya engkau berdoa kepadaku, yaitu berdoa pada Allah, dan berharap kepadaku, yaitu berharap kepada Allah, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan tidak akan aku pedulikan lagi." Yang kedua, perbanyak istighfar. Maka dengan banyak istighfar juga kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar, banyak memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu." Yang ketiga, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula."
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa keluar kamar mandi atau toilet.
6: Ghufranak.
5: Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab sunan kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkan dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Lihat Takhrij Zadul Ma'ad 2/387.
7: Soal jawab.
8: Bagaimana hukumnya utang kepada bank yang akad awalnya? Jika yang utang meninggal dunia, maka utangnya dianggap lunas. Apakah almarhum terbebas dari utang tersebut? Saya mau tanya, ketika utangnya dianggap lunas, yang bayari siapa? Yang bayari siapa? Asuransi. Yang bayari asuransi. Jadi bukan bank memutihkan, tapi bank dibayari oleh asuransi. Karena itu ketika Anda utang di bank, kemudian ada perjanjian nanti kalau mati dianggap lunas, pada hakikatnya di situ melibatkan berapa pihak? 3 pihak. Kita sebagai nasabah, bank, yang ketiga adalah asuransi. Kenapa lembaga asuransi mau nanggung resiko itu? Karena kita bayar premi. Berarti ketika kita bayar premi, nanti kita mendapatkan janji, Bapak bayar premi nilainya sekian, nanti akan kami kasih jaminan. Kalau Bapak meninggal sebelum utang lunas, maka kami akan menutup semua utang Bapak. Sudah? Sehingga yang terjadi apa di situ? Kita melakukan akad riba yang kedua. Selain akad riba dengan bank. Karena itu pada saat dia meninggal kemudian dibayarkan oleh lembaga asuransi, hakikatnya dia membayar dengan riba dari pihak asuransi. Wallahu a'lam bagaimana cara Allah menghisabnya ketika di hari kiamat. Karena yang terlibat 3 pihak.
1: Mutiara tilawah.
9: A'udzu billahi minasyaitonir.

tabarak alladhi biyadihi al-mulk, yang di tangan Allah lah kerajaan. Kerajaan apa, Pak? Kerajaan langit dan bumi. Dan Allah menjadikan bumi ini, Pak, berkah. Ya, Allah mengatakan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Dan Allah pun memberkahi bumi, dan memang bumi itu berkah. Ya, enggak pernah habis-habisnya pohon-pohon tumbuh terus. Enggak pernah ada habis-habisnya, ya. Air itu keluar dari dalam perut bumi. Bahkan kalau orang meninggal dunia dikuburin di tanah juga enggak bau. Bahkan berbagai macam kekayaan, emas, barang tambang, timah dan yang lainnya ada di bumi. Allah berkahi bumi itu, ya akhwat Islam. Demikian pula langit dan yang lainnya Allah berkahi. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pemilik keberkahan, maka kerajaan Allah itu dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kebaikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kata Ibnu Katsir, yumajjidu ta'ala nafsahul karimah wa yukhbir annahu biyadihil mulk, ay huwal mutasarrif fi jami'in makhluqati bima yasha'u la mu'aqqiba li hukmi wa la yus'al amma yaf'alu li qahrihi wa hikmatihi wa adlihi wa li hadha qala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini Allah menyanjung dirinya yang mulia bahwasanya Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Artinya Allah lah yang mengatur seluruh makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada orang yang bisa mengomentari mengkritik daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena ciptaan Allah sangat sempurna sekali. Ya. Dan Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Kenapa? Karena Allah hikmahnya sangat agung dan Allah kuasa. Oleh karena itulah Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Iya, kekuasaan Allah tidak terbatas, ya akhwal Islam. Kekuasaan Allah, ya akhwal Islam, ya, mencakup langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu. Dan bagi Allah itu semuanya mudah. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun, jadilah. Fayakun, langsung jadi. Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu besar, masya Allah. Menciptakan kursi yang lebih besar lagi. Menciptakan arasy yang lebih besar lagi dari itu. Ya, kata Rasulullah, tidaklah tujuh langit, tujuh bumi dibandingkan dengan kursi Allah seperti apa? Kecuali berapa? Seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Ternyata Allah pun juga tidak merasa berat untuk mengurus langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Tidak berat Allah untuk mengurus langit dan bumi. Ya. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya akhwal Islam. Dan kata-kata Allah kuasa atas segala sesuatu ini, Pak, kalimat yang harus kita berlakukan dalam perkara yang sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya, harus kita katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contoh misalnya, azab kubur ada. Terus bagaimana dengan orang yang dibakar, hancur? Bagaimana dengan orang yang dimakan ikan? Bagaimana Allah mengadabnya? Kita katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hanya Dia yang Maha Tahu bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa taala kan bersemayam di atas arasy. Tahu disebutkan dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia, arasy-nya kosong dong. Kita katakan tidak menunjukkan kepada hal itu. Iya, Allah turun ke langit dunia tidak sama dengan turunnya manusia kepada ke bawah, tidak.
Lalu bagaimana kita katakan huwa ala kulli syai'in qadir? Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak bisa, manusia itu tidak bisa apa? Memikirkan. Otak manusia itu terbatas. Sedangkan pencipta otak itu tidak terbatas. Ya, ilmu Allah luar biasa, kekuasaan Allah luar biasa. Kalau mampu dan apa yang ada pada keduanya, maka bagi Allah lebih mampu lagi untuk menciptakan yang lebih dari itu, ya akhan Islam, azakumullah. Ya, wa iyyakum. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Iya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang menciptakan kematian dan kehidupan hanyalah Allah. Maka seorang pun manusia tidak boleh menyerupai Allah dalam masalah menghidupkan dan mematikan, Pak. Makanya sebutkan dalam hadis, ya, orang yang menggambar-gambar yang bernyawa, kelak pada hari kiamat akan disuruh dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan apa yang kamu telah, ya, tulis itu, yang telah kamu bikin itu. Kalau ada orang bikin patung

dahul aujadal khalaiq minal adam liyabluwahum wa yakhtabirahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagai ujian mereka yang paling baik amal Islam. Kadang ada hikmah yang kita tidak bisa pahami. Kenapa? Apa ya hikmahnya salat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat? Kenapa enggak 5 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Kita enggak tahu, Pak. Enggak paham apa hikmah di balik itu semua. Makanya kata para ulama, ya, mengetahui hikmah suatu ibadah atau perintah itu tidak wajib. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, agar Allah uji kamu dengan adanya hidup dan mati itu. Ya. Siapa yang paling baik amalnya? Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Allah mengatakan bahwasanya Allah Allah menjadikan kehidupan dan kematian itu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya. Ya, beliau berkata, kama qala Muhammad bin Ajlan, walam yakul aktsaru amala. Di sini Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Beda, Pak, paling banyak dengan yang paling baik. Kalau paling banyak berarti kuantitas. Kalau paling baik berarti apa? Kualitas. Ya. Fudail bin Iyad berkata, ahsanu amala, yang paling baik amalnya itu apa? Ai aswabuhu akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Fa amma akhlasuhu maka na khalisan li wajhillah. Yang paling ikhlas artinya, kata beliau, yang betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa aswabuhu, adapun yang paling benar adalah maka na muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya akhi, yang diminta dari kita untuk ibadah beramal adalah bagaimana kita profesional di dalam beramal, gitu loh. Makanya makna ihsan apa ihsan? Ketika Rasulullah SAW menafsirkan makna ihsan apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, Allah yang melihat kamu. Artinya, kita di dalam beribadah itu betul-betul khusyuknya dijaga, tuma'ninahnya dijaga. Ini yang diinginkan dari ibadah, ya akhwat Islam. Bukan sebatas banyak, tidak. Tapi yang terpenting itu kualitasnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah ikhlas dalam ibadahnya? Sudahkah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau ada orang sholat witir satu rakaat, tapi satu rakaat ini benar-benar khusyuk banget, benar-benar dia rasakan betul. Sementara yang satu lagi witirnya 5 rakaat, tapi enggak khusyuk, cepat-cepat lagi. Kira-kira yang lebih baik mana, Pak? Tentunya yang lebih baik yang satu rakaat, tapi betul-betul apa? Kualitasnya luar biasa. Itu yang diinginkan dan itu yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hamala." Yang paling baik. Maka orang yang berakal lah yang insyaallah betul-betul melaksanakan perintah Allah. Ketika ia tahu bahwa ia hidup tak akan lama di dunia, dia akan meninggal dunia. Dan dia sadar bahwa sebelumnya ia tidak ada, kemudian Allah adakan, berarti itu menunjukkan adanya pencipta. Dia pun tahu bahwasannya kehidupan dunia tak akan lama, setelah kematian akan ada lagi kehidupan, di sana akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka orang yang seperti ini pasti, Pak, akan memperbaiki apa? Ibadahnya. Ya. Kemudian Allah

ayat itu dengan firman-Nya wa huwal azizul ghafur. Apa ya hubungannya? Biasanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah menutup ayat dengan nama itu biasanya ada keterkaitannya, Pak. Ketika Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kemudian Allah menutup ayat itu dengan apa? Wa huwal aziz al ghafur. Dia Allah yang Maha Aziz dan Maha Pengampun. Apa itu aziz? Maha perkasa. Di mana izzahnya Allah menunjukkan bahwasannya, Pak, ketika Allah menutup ayat ini dengan kata Al-Aziz, sedangkan Aziz itu berasal dari kata apa? Izzah. Izzah itu artinya apa? Mulia, perkasa. Nanti ini memberikan kepada kita makna apa? Yang pertama, bahwa orang yang betul-betul merealisasikan ibadah itu Allah akan berikan kepadanya izzah. Iya. Sebab ketika Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang benar-benar memperbagus amalnya, kemudian Allah mengatakan wa huwal azizul ghafur, ini isyarat bahwa orang-orang yang betul-betul memperbaiki amalnya Allah akan berikan padanya kemuliaan. Ya. Kenapa? Karena Allah menutup ayat itu dengan kata-kata al-aziz. Ini juga mempunyai makna kedua dari kata Al-Aziz itu apa? Bahwa Allah tidak butuh kepada amalnya. Karena Al-Aziz itu mempunyai makna Allah perkasa dan tidak butuh kepada siapapun juga. Karena di antara makna Al-Aziz artinya yang ia tidak membutuhkan siapapun. Berarti ketika Allah mengatakan bahwasanya supaya menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, kemudian Allah mengatakan wa huwal aziz, artinya Allah tidak butuh amal kamu. Di mana amal kamu itu untuk kemuliaan dirimu. Makanya Allah menutupnya dengan kata apa? Al-Aziz. Ya. Sangat sepadan sekali akal Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian Allah mengatakan Al-Ghafur. Ini memberikan kepada kita makna juga apa? Bahwa amalan-amalan itulah yang menyebabkan kamu dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan itu yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Berupa amalan sholat, amalan sedekah, demikian pula berbagai macam amalan-amalan. Semua itu ya akhul Islam sebagai jalan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang betul-betul memperbaiki amalnya dia akan diberikan oleh Allah dua perkara. Apa itu? Kemuliaan di dunia dan akhirat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Sangat sepadan sekali Allah menutup ayat tersebut dengan kata Al-Aziz Al-Ghafur. Ya. Inilah rahasianya kenapa Allah menutup ayat tersebut dengan dua nama tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang Maha Aziz dan Ghafur, kata Ibnu Katsir. Wa huwal azizul adzibul mani'ul janab. Wa huwa ma'a dzalika ghafurun liman taba ilaihi wa anab ba'dama 'asahu wa khalafa amrahu wa in kana ta'ala 'azizan wa huwa ma'a dzalika yaghfir wa yarham wa yasfah wa yatajawaz. Dan dialah Allah yang Maha Aziz, karena Allah Maha Agung dan Allah pun juga Maha Pengampun. Allah memaafkan orang yang bertaubat kepadanya. Walaupun hamba itu banyak berbuat maksiat, Allah tetap memaafkan dia, mengampuni dosanya selama si hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah.

0: Tahukah anda?
1: Para ulama khilaf tentang orang yang bertobat dari meninggalkan sholat. Ya. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya orang yang dahulu tidak sholat kemudian dia bertobat, maka wajib bagi dia untuk mengkodok. Bagaimana cara mengkodoknya? Dilihat kalau dia meninggalkan sholat selama 5 tahun misalnya. Cara mudahnya, kata mereka diantaranya, misal 5 tahun dia tidak sholat. Maka setiap sholat zuhur, dia lagi sholat zuhur. Setiap sholat asar, dia lagi sholat. Sampai 5 tahun. Kemudian 5 tahun sudah selesai berarti. Itu diantara cara mudah untuk apa? Menghitung. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak meninggalkan sholat, maka tidak ada kodok. Karena kodok itu hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat karena tidak sengaja. Nabi SAW mengatakan, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran sehingga tidak sholat, atau dia lupa untuk sholat, maka sholatlah tatkala dia ingat. Adapun orang yang meninggalkan sholat, maka cukup bertobat. Dan pendapat ini lebih kuat. Orang dahulu tidak sholat, maka dia cukup bertobat dengan taubat dan nasuha untuk tidak mengulangi lagi hal tersebut. Karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina, daripada merampok, daripada makan riba, daripada dosa-dosa yang lain. Adapun orang tua yang dahulu tidak sholat, maka tidak bisa kita mengkodok. Ya, apalagi kita bayar orang untuk mengkodok apa? Kita doakan saja orang tua kita, semoga yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala dia adalah dengan kita bersedekah atas nama orang tua, atau kita buat wakaf atas nama orang tua, atau kita menghajikan, atau kita umrohkan, dan kita mendoakan orang tua. Adapun mensolatkan orang, maka tidak ada. Kita cuma cukup solatkan dia waktu solat jenazah, itu aja. Adapun mewakili solat, maka tidak disyariatkan.
0: Surah Al-Baqarah ayat 72 sampai 82.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa in qatantum nafsan fastara'tum fiha wallahu muqirrun ma kuntum taktumun.
4: Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.
5: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.
3: So-

0: Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
1: فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
0: Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.
1: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?
1: Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun.
0: Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

0: يكسبون.
1: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan.
0: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kaum.
1: Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
2: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
3: Maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara berniat. Bagaimana cara berniat? Definisi yang tadi sudah saya bawakan di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Maksud, bermaksud, ya, kata bermaksud, berkeinginan, bertekad, itulah sesuatu yang ada dalam hati. Terus bagaimana Ustaz kita meniatkan ibadah kita itu? Alhamdulillah agama kita ini mudah. Alhamdulillah agama kita ini mudah. Inna hadha dina yusrun, kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini mudah. Allah dalam Al-Quran berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan buat kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi yang namanya agama kita itu adalah agama yang mudah. Niat dimudahkan oleh Allah azza wa jalla. Bagaimana Ustaz? Cukup di dalam hati kita menghadirkan keinginan untuk menjalankan sholat yang akan kita lakukan saat itu. Apakah itu sholat duhur? Apakah itu sholat asar?

seperempat, jam 12 kurang seperempat, atau jam 12 kurang 5 misalnya, adanya jam 12. Seorang berwudu di rumah, kemudian dia berangkat ke masjid. Siang-siang kayak gitu. Ya pastilah di dalam hatinya sudah ada keinginan saya ke masjid untuk melakukan sholat zuhur. Ya itulah niat. Itulah niat. Saya yakin tidak ada di antara kita yang pergi ke masjid siang bolong kayak gitu niatnya untuk sholat isya, saya yakin tidak ada. Walaupun bentuk sholatnya sama persis. Ya, walaupun bentuk sholatnya sama persis antara zuhur sama asar. Maka kalau seandainya kita berangkat dari rumah berwudu kemudian berangkat ke masjid, ya, di dalam hati kita sudah ada keinginan untuk melakukan maksud dan tujuan ingin melakukan sholat zuhur, itulah niat. Itulah niat. Dan tentunya perlu ditambah dengan lillahi ta'ala. Artinya maksudnya adalah saya pergi ke masjid ini untuk mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dua poin, minimal ada dua poin yang harus kita perhatikan dalam niat itu. Yang pertama adalah ini niat ibadah apa, yang kedua niat ibadah untuk siapa. Ini ibadah apa, what, dan untuk apa. Untuk apa dia beribadah, untuk siapa dia beribadah. Jadi ketika dia ke masjid waktu subuh misalnya, dia ke masjid waktu subuh, jam 4:30, misalnya dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, tentu di dalam hatinya ada maksud saya akan melakukan sholat subuh. Saya akan melakukan sholat subuh. Saya akan melakukan sholat subuh. Nah itulah niat di dalam hati. Saya akan melakukan sholat subuh. Saya keinginan untuk melakukan sholat subuh. Itulah niat di dalam hati. Sehingga ketika seorang berangkat ke masjid pada waktu-waktu itu, gak mungkin ada orang pada jam-jam itu berangkat ke masjid untuk sholat duha. Untuk sholat duha. Itu gak mungkin ada orang berangkat jam segitu untuk sholat terawih. Karena waktunya merupakan indikator kuat bahwa dia ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Itulah cara berniat. Sering saya ditanya, Ustaz, kalau memang betul kita itu memang pagi-pagi kita berangkat ke masjid, itu niatnya di dalam hati adalah niat untuk melakukan sholat subuh. Tapi kan sampai ke masjid kita gak langsung sholat subuh, Ustaz. Kita sampai ke masjid kan ada waktu kita sholat qobliyah masjid, tahiyatul masjid, kemudian qobliyah maaf, qobliyah subuh, sholat sunnah fajar. Dan sebelumnya mungkin kalau memang waktunya ada kita sholat tahiyatul masjid, berarti kan udah dipotong, Ustaz. Terus niat yang subuh itu gimana? Mudah saja, ketika kita masuk ke masjid, kita sholat dua rakaat, dalam hati kita ini masjid, saya akan melakukan penghormatan, ibadah penghormatan kepada masjid, atau menghormati masjid, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya berarti Anda sudah niat tahiyatul masjid. Kemudian azan dikumandangkan, sambil nunggu qomat, Anda melakukan sholat dua rakaat. Anda melakukan sholat dua rakaat. Berarti Anda dalam hati Anda sudah ada maksud inilah sholat qobliyah subuh. Terus sholat, niat sholat subuhnya gimana, Ustaz? Nah, ketika Anda dikumandangkan qomat, Anda berdiri, imamnya berangkat ke depan, maju ke depan, masa enggak ada keinginan di dalam hati Anda untuk melakukan sholat subuh? Ya itulah niat. Itulah niat yang ada di dalam hati. Jadi cara berniat adalah dengan menghadirkan di dalam hati kita keinginan atau maksud untuk melakukan sesuatu ibadah tertentu, secara spesifik ibadah apa, kemudian niatnya juga dihadirkan saya atau keinginan saya melakukan sholat inilah karena mengharap ridho siapa, maksudnya adalah ridho Allah Azza wa Jal. Ini adalah cara berniat. Dari keterangan ini tentu kita bisa memahami bahwasanya tidak perlu kita dipersulit atau mempersulit diri kita untuk melafalkan, ya, untuk melafalkan niat tersebut di lisan kita. Tidak diwajibkan atau bahkan juga tidak disunnahkan menurut pendapat yang lebih kuat untuk melafalkan atau mengucapkan lisan itu atau mengucapkan niat tersebut di dalam lisan kita. Andaikan itu adalah sebuah tuntunan kebaikan, niscaya sudah dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selama itu tidak dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka hal itu bukanlah termasuk

0: termasuk amalan yang dianjurkan di dalam agama kita. Makanya kalau kita cermati hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah sholat Nabi SAW dari A sampai Z, belum pernah kita temukan di dalam hadis-hadis tersebut, baik itu hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif, belum pernah kita temukan dalam hadis-hadis tersebut praktek dari Nabi SAW yang mengeraskan niat atau melafalkan niat di lisannya. Bahkan yang ada, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang seorang Arab Badui yang masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, lalu disuruh oleh Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya kembali. Dia sholat lagi. Selesai sholat, disuruh lagi oleh Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali kejadian itu. Akhirnya orang Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah la uhsin ghairaha fa'allimni. Wahai Nabi SAW, saya enggak bisa cara lain, maka ajarilah saya. Jadi orang Arab Badui ini minta kepada Nabi SAW supaya diajari cara sholat. Jadi ini momennya lah momen pembelajaran, pendidikan. Jadi enggak mungkin Nabi SAW ketika mengajarkan sesuatu yang diminta, kemudian ada yang beliau tidak jelaskan, ada yang beliau sembunyikan, itu enggak mungkin. Karena saat itu orang Arab Badui itu mengatakan kepada Nabi, alimni ya Rasulullah, wahai Rasul, ajarkan kepadaku cara sholat, ajarkan kepadaku cara sholat. Jadi orang Arab Badui ini mengatakan kepada Nabi SAW, minta diajari sholat. Kalau sudah minta diajari sholat, berarti Nabi SAW akan berusaha menjelaskan sholat itu sedetil-detilnya, termasuk masalah niat. Ya, termasuk masalah niat. Karena niat adalah rukun, atau maaf, niat adalah syarat sahnya sholat. Jadi enggak mungkin kalau memang itu diajarkan, kalau memang itu dituntunkan dalam agama kita, enggak mungkin Nabi SAW diam kemudian tidak disampaikan. Lihat, begitu orang Arab Badui itu meminta kepada Nabi SAW, alimni, ajarkan kepadaku cara sholat, Nabi SAW menjawab, idza qumta ila salati fa'asbiril wudu'a. Kata Nabi SAW, kalau engkau akan sholat, maka sempurnakan wudhu'mu. Ini langkah yang pertama. Kalau misalnya engkau akan sholat, sempurnakanlah wudhu'mu. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian setelah menyempurnakan wudhu, kata Nabi apa? Summa staqbilil qiblah. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Kalau sudah sempurna wudhu kamu, menghadaplah ke kiblat. Kemudian setelah menghadap kiblat, kata Nabi apa? Fakabbir. Fakabbir. Fakabbir artinya adalah kemudian segeralah bertakbir. Segeralah bertakbir. Jadi di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau mengajarkan kepada orang Arab Badui itu, dan inilah merupakan ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya, bukan hanya khusus untuk orang Arab Badui tersebut. Nabi SAW mengajarkan kalau ente sudah selesai, kalau kamu sudah selesai berwudu dan wudu kamu sudah sempurna, kemudian engkau sudah menghadap ke kiblat, maka segeralah bertakbir. Jadi di sini Nabi SAW setelah menyebutkan masalah kiblat, langsung Nabi SAW menyatakan supaya menghadap supaya bertakbir. Tidak ada sebuah amalan yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW antara menghadap ke arah kiblat dengan berniat, dengan bertakbir. Kalau seandainya ada ungkapan-ungkapan yang perlu diucapkan sebelum takbir, niscaya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Gak mungkin Nabi SAW menyembunyikan sebuah ilmu, itu gak mungkin. Apalagi itu adalah kaitannya dengan syarat sah sholat. Nabi SAW cuma mengatakan, idza staqbaltal qiblata fakabbir, kalau engkau sudah menghadap ke arah kiblat, maka segera bertakbir. Jadi ini memberikan keterangan yang sangat jelas kepada kita bahwa sebenarnya sebelum sholat itu tidak ada bacaan-bacaan khusus. Entah itu melafalkan niat atau isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau mengucapkan basmalah, atau membaca surat An-Nas, atau membaca bacaan yang lainnya. Andaikan itu adalah sebuah tuntunan, niscaya Nabi SAW sudah mengajarkannya kepada kita. Selama Nabi SAW tidak mengajarkan hal itu kepada kita, maka yakinlah bahwa hal itu bukanlah termasuk tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Salat lahir batin.

0: tiga hal yang ditimbang di hari kiamat. Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang ditimbang kelak di hari kiamat. Setidaknya ada tiga pendapat dalam hal ini. Pertama, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan. Dan Allah kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang berwujud atau konkret. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah sambil memujinya dan maha suci Allah yang maha agung. Kedua, yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik pelaku amal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa badan para hamba akan ditimbang. Berat dan ringannya tergantung dari kekuatan imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Ketiga, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian diletakkan gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu La ilaha illallah pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu La ilaha illallah lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah.
1: Konsultasi Syariah. Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sekarang kita ingin mengetahui di mana saja keberadaan lahan jali itu. Ya, di mana saja keberadaan lahan jali. Ada dua tempat. Yang pertama pada huruf, yang kedua pada harokat. Harokat dan sukun tentunya. Lahan jali, kesalahan yang zahir itu bisa masuk kepada harokat, bisa masuk ke dalam huruf, bisa masuk ke dalam apa? Bisa masuk ke dalam harokat. Ya, nanti insyaallah ini bisa diulang-ulang baca sama antum di rumah ya, sebagai bekal. Oleh karena itu kita fotokopikan supaya antum bisa bawa di rumah. Dan ana sebutkan juga marojinya di bawah, supaya yang bisa bahasa Arab bisa merujuk kepada kitabnya. Baik. Kita masuk satu-satu. Sekarang masuk ke lahan jali pada huruf. Lahan jali yang ada pada huruf. Saya sebutkan ada tiga jenis ikhwan fillah. Lahan jali yang ada pada huruf. Kesalahan yang jelas, yang salahnya ini nampak pada huruf. Satu, membuang huruf. Satu, membuang huruf. Dua, menambah huruf. Tiga, merubah huruf. Ya, ada tiga dalam huruf itu. Bisa membuang, bisa apa lagi? Menambah, bisa apa lagi? Merubah, mengganti huruf satu dengan huruf yang lain. Ya, kalau ada orang yang membuang huruf ketika membaca Al-Quran, berarti dia masuk dalam lahan jali. Kalau ada yang nambah-nambah huruf, berarti masuk ke lahan jali. Kalau ada yang merubah-rubah huruf, berarti masuk ke lahan jali. Ya, contohnya yang membuang huruf, lihat di halaman 4. Di halaman 4.

atau tidak membaca hamzah pada kata dif'un. Ketika baca dif, yang benar cara membacanya dif, ada hamzah dif, ya kan? Tapi ada orang bacanya dif saja. Antum bisa cek di surat An-Nahl ayat 5, ya. Nanti kita pakai mushaf, ya. Pakai mushaf. Kita lanjutkan dulu. Atau membuang, tidak membaca huruf-huruf mad. Ada enggak orang seperti ini, ikhwan fillah? Banyak, ya. Seperti orang yang membuang huruf-huruf mad, artinya mestinya dibaca panjang, dibaca pendek, ini sangat bahaya sekali. Sangat bahaya. Seperti kalau misalnya orang baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kalau dibaca, la a'budu ma ta'budun, artinya jadi berubah. Aku menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wal'iyadu billah. Ya kan? Ini. Baik. Kemudian yang kedua, menambah huruf. Menambah huruf ini contohnya menambah huruf fa atau menambah dengan huruf mad. Menambah dengan huruf mad. Yang enggak ada madnya ditambah dengan huruf mad. Contoh kita ambil surat Al-Asr saja, surat Wal-Asri. Dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr.

0: الصالحات إلى آخره ya. Perhatikan di ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Sesungguhnya manusia, lafi lamnya panjang atau pendek? Pendek. Lamnya pendek. Itu artinya takkid. Sesungguhnya manusia betul-betul, benar-benar, sungguh-sungguh dalam kerugian. Kalau ada orang yang bacanya menambah huruf dengan memanjangkan la, innal insana la fi khusr, na'udzubillah walayadzubillah, artinya berubah antara langit dan bumi, ya kan? Kalau dibaca pendek, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali yang memiliki empat sifat, yaitu yang beramal soleh, yang beriman, yang beramal soleh, kemudian saling nasihat, menasihati dalam apa? Dalam hak dan dalam kesabaran. Ya kan? Perhatikan ikhwan, kalau dibaca dengan lafi, ini berubah total maknanya. Sesungguhnya manusia tidak dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling nasihat menasihat dalam kesabaran dan dalam al-haq. Berubah tidak artinya? Berubah. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, asyik ya, kita belajar bahasa Arab itu, dan alhamdulillah bagi antum yang semangat belajar bahasa Arab, itu dalam rangka kita kalau membaca Quran itu langsung enak artinya, kena kan gitu. Ya, ketika ada orang yang salah, oh ini salah di sini, ini salah sini. Ya kan? Tapi minimalnya kalau belum bisa bahasa Arab, terus ngaji perhatikan panjang pendeknya. Perhatikan panjang pendeknya. Nah. Kemudian dan jali dalam huruf juga, yang ketiga adalah merubah huruf. Seperti merubah huruf ta menjadi huruf to. Atau lihat di perhatian perlu diketahui bahwa lahan atau kesalahan pada huruf ada yang dapat merubah makna, seperti lafaz yalbasun. Yalbasun yang ada di surat Al-Isra ayat 76. Yalbasun. Yalbasun artinya tinggal. Ya, apabila huruf sa dibaca dengan sin, maka makna yang semula itu yalbasun menetap. Kalau yalbasun menetap, berubah menjadi berpakaian. Yalbasun berpakaian. Ya. Seperti tadi malam saya baca surat Al-Baqarah tentang orang yang melewati sebuah qaryah, ya kan? Kemudian Allah ingin memberikan gambaran bagaimana Allah itu Maha Mampu atas segala sesuatu. Orang itu dimatikan berapa lama ikhwan fillah? Qala kam labista? Qala kam labista? Kemudian dia berkata, labistu yauman aw ba'dha yaum. Saya menetap satu hari atau setengah hari. Apa kata Allah? Qala bal labista mi'ata 'amin. Tetapi Anda itu menetap selama 100 tahun. Lihat, kalau dibaca labista dengan tha tha, ujung lidah nempel di ujung gigi, tha tha labista, ini artinya menetap. Kalau dibaca labista dengan sin, berapa lama kamu berpakaian? Ya, saya berpakaian satu hari, setengah hari. Enggak, kamu berpakaian 100 tahun. Kan artinya berubah. Ini kesalahan apa? Karena salah melafadzkan huruf, merubah huruf dari tha menjadi apa? Sin, menjadi sin. Ya. Nah.
1: Soal jawab. Apa hukum arisan yang biasa tanpa kelebihan pembayaran? Arisan yang terjadi, ada 10 orang misalnya, arisan bayar setiap bulan 100, berarti nanti akan dapat berapa? 1 juta. Terus 1 juta. Bagi orang yang pertama, ketika dia bayar 100 dapat 1 juta, maka posisi dia ngapain? Utang kepada siapa? Kawan-kawannya yang lain, 9 orang yang lainnya. Sementara bagi orang yang kedua, ketika dia membayar 100.000, dia dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Tapi nanti dia dapat utangan di pembagian yang kedua. Dan begitu seterusnya. Sehingga pada hakikatnya ketika transaksi ini dilakukan, di situ ada dua akad. Pertama, akad memberi utang dan akad menerima utang. Orang yang pertama akadnya hanya utang saja. Tapi orang yang ketiga sampai ke 9 atau ketiga sampai ke 8 akadnya dua, ngutangi dan dapat utang. Karena itu dalam transaksi arisan ada dua akad yang digabungkan jadi satu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu akad. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Di antara maknanya adalah melakukan dua akad dalam satu akad. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka arisan hukumnya halal atau haram? Haram. Hukumnya tidak boleh. Setuju ibu-ibu? Setuju enggak? Berat ya, berat. Baik. Saya ganti pendapat yang kedua. Itu tadi pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, arisan hukumnya boleh. Arisan hukumnya boleh. Karena hakikatnya ini transaksi ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan. Yang satu ngasih utang untuk membantu mereka yang butuh uang yang diutangi. Sehingga yang satu nabung, yang satu meminjam uang. Dan tidak ada yang bermasalah dalam transaksi itu selama tidak ada kelebihan, selama bersih dari semua unsur riba. Sehingga insya Allah transaksi arisan diperbolehkan. Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah inilah yang boleh. Walhamdulillah.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, mohon penjelasan terkait dengan makna dari lafaz mata maitatan jahiliyah. Apakah meninggal dalam keadaan kafir sebagaimana yang difahami oleh sebagian kelompok di negeri kami, yang mereka mengarahkan jamaah atau kaum muslimin untuk membaiat amirnya saja dan mengkafirkan mereka yang tidak mau membaiat amirnya dengan lafaz hadis ini. Terima kasih, jazakallahu khairan ya Syekh.
3: Al-khata' 'inda haula min jihatayn. Min jihat tanzil al-hadis على التحزبات والتنظيمات وأخذ البيعة عليها، فالحديث بابه آخر، وتنزيله على مثل هذه التحزبات إعمال للحديث في غير بابه، تنزيل له في غير محله، وهذا خطأ بين. والجهة الثانية أن من لم يبايع فهو كافر أخذا من قوله ميتة جاهلية، هذا فهم خاطئ. أولا البيعة التي يعنون هي لا يدل عليها الحديث ولا يصح أن ننزل عليها، وأيضا من جهة فهمهم لمعنى قوله ميتة جاهلية أنه يكون بذلك كافراً، وهذا خطأ في الفهم، يدركه كل من له معرفة بمنهج أهل السنة رحمهم الله تعالى وفهمهم للنصوص.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya jamaah yang seperti ini mereka telah salah dalam dua sisi. Sisi yang pertama yaitu mereka membawakan hadis-hadis tentang ketaatan kepada amir, untuk baiat kepada amir, yang maksud mereka membawakan kepada amir mereka khusus ya. Yang ini tidak benar ya, bahwasanya hadis-hadis tidak menyuruh kita bikin jamaat-jamaat kemudian kelompok-kelompok ya. Berarti mereka menerapkan hadis tidak pada tempatnya ya, menerapkan hadis tidak pada tempatnya, karena maksud hadis tersebut bukanlah amir mereka, adalah amir kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, bukan amir kelompok-kelompok. Oleh karenanya hadis-hadis ada di suatu hadis-hadis berada pada bab tertentu, mereka bawakan hadis tersebut kepada bab yang lain. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, mereka juga salah paham tentang makna hadis. Famata mitatan jahiliyah, barang siapa yang tidak berbaiat kepada amir, maka dia matinya mati jahiliyah. Jadi telah kita jelaskan ini baiat bukan kepada amir mereka, ini kesalahan yang pertama. Kesalahan kedua, maksud dari mitatan jahiliyah bukanlah maksudnya mati kafir sebagaimana yang mereka pahami. Orang yang paham tentang akidah Ahlussunnah, yang tentang manhaj Ahlussunnah, semuanya ngerti bahwasanya pemahaman seperti itu pemahaman yang keliru ya, karena sebagaimana telah dijelaskan mati jahiliyah artinya mati sebagaimana orang jahiliyah yang mereka tidak suka berbaiat ya, bukan mati dalam kondisi kafir. Ini keliru.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullahu taala.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al Quran.
6: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kita. Kalau kita kadang yang namanya apa? Godok wedang. Wedang kok digodok ya. Godok banyu, kalau tempat saya itu godok wedang istilahnya. Ya. Wedang kok digodok ya. Karo masak nasi. Nasi wis dadi nasi kok dimasak. Nah, nasi goreng lah mending mungkin ya. Kalau ada kita sedang masak air, lewanti-wanti karo anak putune, nduk hati-hati ya. Aja petakilan ning dapur. Ana wedang. Ya, bukan kesiram. Anak-anak ya, cucuku hati-hati di dapur. Ya, kalau main-main itu lagi ada air direbus, mbok kena badan. Jangan sampai kena badan kalian. Kalau kita nyetrika juga begitu, masya Allah, ya. Setrikanya di pinggir-pinggirkan, apalagi kalau ada anak kita. Kemudian kalau ada listrik wanti-wanti, jangan sekali-kali megang nih lubang ini. Kalau megang itu, badan itu bisa apa? Kebakar nih, fotonya orang kebakar, diperlihatkan. Itu masalah bahaya dunia luar biasa. Kalau anak kita ya baru main kotor begitu langsung, apa yang namanya anak kecil biasanya ngol.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk.

0: dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
3: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
4: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: راديو مُتِيَارَ قُرْآن. مُتِيَارَ قُرْآن. مُتِيَارَ قُرْآن.
6: راديو مُتِيَارَ قُرْآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Thank you. Soal jawab.
8: Apa hukumnya sulap? Sulap ada dua macam. Ada yang hanya mengandalkan kecepatan tangan, itu maka boleh kata para ulama. Ada yang memang mengandalkan jin, di mana ia tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, pasti itu dari jin. Maka ini jelas tidak boleh, sama dengan dukun itu. Ya. Adapun hipnotis, maka itu jelas dari jin, tidak mungkin dari manusia. Biasanya orang yang agar bisa hipnotis, dia harus melakukan ritual-ritual tertentu, yang itu tujuannya adalah untuk mendekatkan dirinya kepada para jin itu. Iya.
6: Mutiara nasihat.
9: Niat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka diberikan kekayaan, mereka memiliki fasilitas dunia yang lengkap, jangan kamu kira mereka hatinya gembira dan bahagia. Tidak. Justru mereka hatinya stres. Mereka sedang mencari kegembiraan dan kebahagiaan, tapi mereka mencari dengan tanpa ilmu. Mereka mencari kebahagiaan dengan syahwat, ya, sementara hatinya ia meronta dan meronta. Mereka mencari hiburan. Mungkin ketika mereka sedang dalam hiburan itu, ya, terlihat mereka ketawa-ketawa. Tapi setelah selesai dari itu, hatinya kembali meronta. Hatinya, fitrahnya kembali menangis. Ya, hatinya tak akan pernah tenang, jiwanya tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Itu yang dirasakan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah, yang jauh dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Berbeda dengan orang yang mengenal Allah, yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bahwa kebahagiaan tidak ada yang lebih besar dari kebahagiaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari kebahagiaan bermunajat kepada Allah. Kebahagiaan berdua-duaan dengan Allah, ya, kebahagiaan di saat dia menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau lagi, wa taqarrub ilaihi bima yuhibbuhu wa yardah. Kita tidak mungkin merasakan kebahagiaan hati yang sesungguhnya kecuali dengan cara bertaqarrub kepada Allah, ya, dengan apa yang Allah cintai dan ridai. Wala tumkin mahabbatuhu al-mahabbat al-kamilah illa ba'da ma'rifatihi wal-i'rad an kulli mahbubin siwah. Dan kita tidak mungkin mencintai Allah dengan cinta yang sempurna, yang cinta yang sejati, kecuali ketentunya dengan mengenal Allah dan berpaling dari semua yang dicintai selain Allah. Iya. Naam. Siapa yang mencintai sesuatu sehingga cinta itu memenuhi ruang-ruang hatinya, ia akan berpaling dari yang lainnya. Orang yang mencintai harta sehingga cinta harta itu memenuhi ruang-ruang hatinya, ia akan berpaling dari cinta Al-Quran, cinta kepada Allah. Walaupun ada setetes cinta kepada Allah, tapi ia kalah oleh lautan cinta dunia. Na'am ya akhi, ahazakumullah wa iyakum. Sehingga akhirnya kepuasan dia di saat ia mendapatkan harta. Sedihnya ia di saat ia kehilangan harta. Bahkan hatinya menjadi stres di saat ia telah berkurang hartanya. Akhirnya ia menjadi orang yang tidak akan pernah bahagia selamanya. Karena dunia tak akan pernah lama, bahkan dunia itu fana. Berbeda orang yang hatinya dipenuhi, ruang-ruang hatinya dipenuhi oleh cinta Allah Rabbul Izzati wa Jalalah. Iya, maka hatinya penuh dengan kedamaian. Ya, walaupun di sana ada setetes cinta dunia, tapi setetes cinta dunia itu berbaur dengan cinta Allah, sehingga dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju cinta Allah. Ya, di hatinya ada setetes cinta manusia, akan tetapi, ya, dengan cinta dia kepada Allah, cinta manusia itu pun menjadi berbaur dengan cinta kepada Allah. Ya, ia pun mencintai manusia karena Allah. Ya, ia pun mencintai manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ya cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Kata Rasulullah, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. Makanya akhi azakumullah wa iyyakum, cobalah. Hati kita ini bagaikan bejana. Dengan apa bejana hati kita ini kita isi? Apakah diisi dengan hal-hal yang mengotori hati? Ataukah ya hati kita ini dipenuhi dengan iman dan Islam? Kata beliau, "Wa kullu man ahabba Allah anisa bih, wa man ahabba ghayra Allah udhiba bih." Siapa yang mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, dia akan merasa nikmat berdua-duaan dengan Allah. Dia akan merasakan berbagai macam ketenangan hidup, kebahagiaan, ketenteraman. Tapi siapa yang mencintai selain Allah, dia akan diazab dengan cinta tersebut. Orang yang mencintai harta, ia akan terazab oleh hartanya. Ya, di dunia. Orang yang mencintai wanita, ia akan terazab oleh cintanya. Di dunia ini, sebelum di akhirat. Ya. Sehingga, ya, ketika ia jauh, ia terazab karena kerinduannya. Ketika ia dekat, ia terazab karena takut berpisah dengannya. Ya, tapi ketika seseorang mencintai Allah, maka ketenangan dan ketentraman batin itu akan memenuhi relung-relung hatinya, akhi. Azakumullah. Wa hajatul qulubi fid dunya ila at-tauhid wal iman a'dham min hajatil abdan lit ta'am wasyarab. Bal la nisbata bainahuma. Kebutuhan hati dalam kehidupan dunia ini kepada tauhid dan keimanan itu lebih besar, lebih agung daripada kebutuhan badan kepada makanan dan minuman. Bahkan tidak bisa, ya akhi azakumullah, ya diperbandingkan. Badan kita butuh makan. Ya, tapi kebanyakan makan malah menimbulkan mudarat untuk badan. Ya, terkadang makanan yang enak-enak seringkali malah menimbulkan mudarat. Ya, penyakit-penyakit di badan. Tapi ya, makanan hati berupa tauhid dan iman semakin banyak, semakin menyehatkan hati, semakin menyehatkan badan juga. Semakin hati itu bersinar dengan cahaya iman dan Islam dan tauhidullah jalla wa ala, semakin pikiran pun menjadi lurus. Anggota badan pun kemudian terpelihara. Karena apa? Hatinya terpelihara. Sehingga ya, anggota badannya pun juga tidak bergerak kecuali dengan sesuatu yang sifatnya maslahat untuk dirinya. Karena semua perintah Allah maslahat dan semua larangan Allah itu adalah mudarat, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Wa kullu naqsin kharijin fil amal sababu naqsul iman dakhil al qalb. Semua kekurangan yang ada pada perbuatan itu akibat daripada kekurangan iman yang ada di dalam hati. Ya. Orang yang malas-malasan sholat, kenapa? Jawabnya pasti karena kekurangan iman dalam hatinya. Orang yang ikhwatul Islam anzakumullah wa iyyakum, ya, dalam perbuatannya, dalam kehidupannya selalu diwarnai oleh maksiat. Kenapa? Jawabnya karena cahaya ina iman itu telah redup di hatinya. Dikotori oleh kegelapan-kegelapan maksiat. Lidzalika falladzi la yuslim nafsahu lillah dakhil as-salah la yastati' an yuslimaha lillahi kharij as-salah. Oleh karena itu, kata beliau, orang yang tidak mengislamkan dirinya di dalam sholat kepada Allah, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah di dalam sholat, dia tidak akan bisa menyerahkan dirinya kepada Allah di luar sholat. Naam. Ya akhul Islam azakumullah. Orang yang malas untuk berjalan menuju sholat, dia pun akan malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Al-qalbu idza zada nuruhu yunibu ila Allah. Hati apabila bertambah cahaya keimanannya, dia akan selalu kembali kepada Allah. Dan itu adalah fitrahnya, akhi. Wa yuhibbu ath-tha'at. Hati di saat dipenuhi oleh cahaya iman, dia akan cinta ketaatan. Ya. Wa yakrahul ma'asi. Dia tidak akan suka kepada kemaksiatan. Habil imani billah. Wamtithali awamirihi fi kulli halin yazdadu nurul qalb. Dengan keimanan kepada Allah dan ia melaksanakan perintah-perintahnya, akan semakin bertambah cahaya di hatinya tersebut, semakin bertambah dan semakin bertambah. Sebaliknya dengan kekafiran dan kemaksiatan, semakin bertambah ya kegelapan hati itu ya akhi. Wa yuhibbul ma'asi wa yakrahu at-ta'at. Maka hati yang telah gelap pasti akan sukanya kemaksiatan, bahkan tidak suka kepada ketaatan. Makanya orang-orang yang mencibir, orang yang menaati Allah, karena hatinya dipenuhi oleh kegelapan maksiat. Orang-orang yang kita lihat ucapannya terlihat kok sepertinya tidak suka Islam, karena hatinya penuh dengan maksiat dan gelap ya, oleh kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab kalaulah hatinya itu dipenuhi dengan Islam dan iman, dipenuhi dengan cahaya ya ketaatan, dia pasti akan mencintai orang-orang yang menaati Allah. Dia akan mencintai Islam, mencintai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum.
10: Surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 86.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
12: Wa idz aqadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya.
1: Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 770. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Husaim. Ia berkata haddatsana Yunus bin Ubaid dari Abdi Rabbih Al-Hujaimi dari Jabir bin Sulaim atau Salim. Ia berkata, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa jalisun ma'a ashabi, ternyata beliau sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya. Fakultu, lalu aku berkata, ayyukumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang nabi itu? Ya. Qal fa imma an yakuna aw ma'a ila nafsihi wa imma an yakuna asyara ilahil qaum. Ya. Lalu ia berkata, ia ragu, apakah Rasulullah yang mengisyaratkan kepada dirinya atau para sahabat yang mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa idza huwa muhtabin bi burdah qad waqa'a hadbudbuha ala qadamaihi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai burdah, jubah yang hudbah itu ujung apa namanya? Kain seperti bulu mata. Tahu enggak? Ya. Ujung kainnya seperti bulu mata. Telah jatuh pada kakinya. Fakultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ajfu an asya. Aku suka berbuat kasar dari sesuatu. Fa'allimni, tolong ajarkan akulah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah azza wa jal, bertakwalah kamu kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, dan jangan menganggap remeh kebaikan sedikit pun juga. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi, walaupun kamu menuangkan air ke bejana orang yang minta minum. Wa iyyaka wal makhilah, jauhi oleh kamu kesombongan. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbul makhilah, karena sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha tinggi tidak cinta kepada kesombongan, keangkuhan. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamuhu fika, dan jika ada orang yang mencaci maki kamu, ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan sesuatu yang ia tahu akan aibmu pada diri kamu, fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamuhu fi, jangan kamu membalas dengan cara menjelek-jelekan dengan aib yang ada pada dia. Jangan. Fayakunu laka ajruhu wa alai ismuhu, karena pahalanya buat kamu dan dia yang menanggung dosanya. Wala tashtumanna ahadan, jangan kamu mencaci maki siapapun juga. Iya. Al-Marwazi berkata, perawi hadis ini perawi-perawi sittah selain Abdurrabbi Al-Hujaimi. Al-Husaini berkata majhul, tapi dikritik oleh Al-Hafid. Ini adalah kesalahan. Ya, yang majhul itu Ubaidah Al-Hujaimi. Iya. Di mana ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, Ya, beliau berkata kadah wa fi aslil musnad, demikian pada asal sanad dari Husaim, dari Yunus, dari Ubaid ibn Ubaid, dari Ubaidah al-Hujaimi, dari Jabir bin Sulaiman, dari Affan, dari Hammad bin, dari Yunus, dari Ubaidah al-Hujaimi. Ya, sementara di situ dengan lafaz apa? Ya, Abdurrabbih al-Hujaimi. Di sini Ubaidah al-Hujaimi, dari Jabir bin Sulaim, dari Affan, dari Hammad, dari Yunus, dari Ubaidah al-Hujaimi, dari Abu Tamimah al-Hujaimi, dari Jabir bin Sulaim. Dan Al-Mizzi menjelaskan dalam At-Tahdhib, dalam biografi ya, tentang perselisihan ini. Dan ia bukan perawi yang majhul. Siapa? Ubaidah al-Hujaimi itu bukan perawi yang majhul. Kenapa? Karena telah dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, juga meriwayatkan darinya Abdussalam Abul Khalil. Ya. Kata Syekh Albani, tapi sebetulnya Ibnu Hajar ini ya tidak mengangkat kemajhulannya dari Hujaimi ini. Hanya sebatas bahwa Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan darinya, itu tidak mengeluarkan dari ya batasan majhul. Ya. Mungkin maksudnya Al-Hafidz di sini bukan majhul ain, tapi majhul hal, kata beliau. Ya, wallahu a'lam. Maka dari itu sanad hadis ini lemah karena Al-Hujaimi ini majhul. Juga karena keterputusan antara dia dan Jabir bin Sulaiman. Ya. Aku berkata, kata beliau, Imam At-Tayalisi meriwayatkan dari jalan lain, ia berkata haddatsana Qurrah bin Khalid, ia berkata haddatsana Qurrah bin Musa dari Jabir bin Sulaim secara marfu, dan padanya ada tambahan-tambahan. Dan ini juga lemah karena terputus, ya. Qurrah bin Musa Abul Husaitsam Al-Hujaimi dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban, dan dalam takrib dikatakan dia majhul. Dan kesimpulannya, hadis dari dua jalan Hujaimi ini terputus dan lemah. Tapi hadis ini sahih dari jalan-jalan yang lain tanpa ada tambahan ittaqillah. Berarti yang dilemahkan itu ada tambahan ittaqillah azza wa jal. Ya, Allahu a'lam.
3: Ada sebuah wasiat yang sering disampaikan oleh para salaf kepada para ulama-ulama di kalangan salaf pada saat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah, beliau mengatakan bahwa para salaf saling mewasiati tiga hal. Wasiat yang pertama, barang siapa yang senantiasa memperbaiki hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya, niscaya Allah akan memperbaiki apa yang tampak pada dirinya. Ini merupakan wasiat memperbaiki niat-niat kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki apa yang tampak pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah, barang siapa yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Karena orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya dia akan takut mendzalimi manusia. Karena dia yakin dan dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Kemudian wasiat yang ketiga, yaitu barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya bagi dunianya. Maka dari itu bagi orang beriman, amal-amal kebaikan yang mereka lakukan semuanya adalah dengan tujuan untuk mendapatkan akhirat yang gemilang. Maka orang yang bertujuan akhirat, dunia akan terlampaui baginya. Tetapi orang yang tujuannya hanya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat itu.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i, lihat kitab Irwa'ul Ghalil 7/47.
3: Soal jawab.
4: Apa hukumnya ketika uang 10.000 rupiah dibawa untuk tawaf dengan niat dibawa ke Indonesia sebagai pelaris dagangan? Kurang kerjaan. Ya, ini tidak, ini khurafat seperti ini, apa namanya? Khurafat. Maka ingin dagangan laris, berdoa di Ka'bah. Enggak usah pakai uang 10.000. Uang 10.000 kemudian tempel di mana? Di Ka'bah, ngapain? Enggak usah. Berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, meminta kepada Allah agar dagangan dilariskan, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Mutiara tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, "Wahuwal Azizul Ghafur." Apa ya hubungannya? Biasanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah menutup ayat dengan nama itu biasanya ada keterkaitannya, Pak. Ketika Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kemudian Allah menutup ayat itu dengan apa? Wa huwal aziz al ghafur. Dia Allah yang Maha Aziz dan Maha Pengampun. Apa itu aziz? Maha perkasa. Di mana izzahnya Allah menunjukkan bahwasannya, Pak, ketika Allah menutup ayat ini dengan kata Al-Aziz, sedangkan Aziz itu berasal dari kata apa? Izzah. Izzah itu artinya apa? Mulia, perkasa. Nanti ini memberikan kepada kita makna apa? Yang pertama, bahwa orang yang betul-betul merealisasikan ibadah itu Allah akan berikan kepadanya izzah. Iya. Sebab ketika Allah mengatakan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang benar-benar memperbagus amalnya, kemudian Allah mengatakan wahuwal azizul ghafur, ini isyarat bahwa orang-orang yang betul-betul memperbaiki amalnya Allah akan berikan padanya kemuliaan. Ya. Kenapa? Karena Allah menutup ayat itu dengan kata-kata al-aziz. Ini juga mempunyai makna kedua dari kata Al-Aziz itu apa? Bahwa Allah tidak butuh kepada amalnya. Karena Al-Aziz itu mempunyai makna Allah perkasa dan tidak butuh kepada siapapun juga. Karena di antara makna Al-Aziz artinya yang ia tidak membutuhkan siapapun. Berarti ketika Allah mengatakan bahwasanya supaya menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, kemudian Allah mengatakan wahuwal aziz, artinya Allah tidak butuh amal kamu, di mana amal kamu itu untuk kemuliaan dirimu. Makanya Allah menutupnya dengan kata apa? Al aziz. Ya. Sangat sepadan sekali akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan Al-Ghafur. Ini memberikan kepada kita makna juga apa? Bahwa amalan-amalan itulah yang menyebabkan kamu dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan itu yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Berupa amalan sholat, amalan sedekah, demikian pula berbagai macam amalan-amalan. Semua itu ya akhul Islam sebagai jalan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang betul-betul memperbaiki amalnya dia akan diberikan oleh Allah dua perkara. Apa itu? Kemuliaan di dunia dan akhirat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Sangat sepadan sekali Allah menutup ayat tersebut dengan kata Al-Aziz Al-Ghafur. Ya. Inilah rahasianya kenapa Allah menutup ayat tersebut dengan dua nama tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dialah Allah yang Maha Aziz dan Ghafur, kata Ibnu Katsir. Wa huwal azizul adzimul mani'ul janab, wa huwa ma'a dzalika ghafurun liman taba ilaihi wa anab ba'dama 'asahu wa khalafa amrah wa in kana ta'ala 'azizan wa huwa ma'a dzalika yaghfir wa yarham wa yasfah wa yatajawaz. Dan dialah Allah yang Maha Aziz, karena Allah Maha Agung dan Allah pun juga Maha Pengampun. Allah memaafkan orang yang bertaubat kepadanya. Walaupun hamba itu banyak berbuat maksiat, Allah tetap memaafkan dia, mengampuni dosanya selama si hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Dialah Allah yang menciptakan tujuh langit yang bertingkat-tingkat tibaqa, Masya Allah. Ya, Allah menciptakan langit itu berlapis-lapis. Satu lapis dengan lapis berikutnya begitu sangat tebalnya. Yang disebutkan dalam hadis bahwa jarak satu langit dengan langit yang lainnya itu ada 500 tahun perjalanan. Namun hadisnya ada padanya kelemahan. Ya. Bayangkan Allah mengatakan bahwasanya langit dunia itu masuk padanya apa? Matahari dan bintang, Pak. Matahari dan bintang itu masuk dalam langit dunia loh, Pak. Ya, sebagaimana nanti Allah akan sebutkan dalam ayat setelahnya. Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi dunia itu dengan lampu. Lampu-lampu di sini masuknya apa? Bintang-bintang, bulan, matahari. Berarti matahari, bulan, bintang itu yang merupakan lampu, itu masih dalam langit dunia. Gimana langit kedua, ketiga, keempat, kelima? Masya Allah. Tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan mendapatkan dan kamu tidak akan pernah melihat dalam penciptaan Ar-Rahman itu ada kelemahan. Ya. Artinya kata Ibnu Katsir, laisa fihi ikhtilafun wala tanafurun wala mukhalafah wala naqsun wala aibun wala khalal. Artinya dalam penciptaan Allah itu tidak terdapat padanya kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada padanya aib, tidak pula saling bertabrakan dan yang lainnya. Yang jelas ciptaan Allah itu sempurna banget, Pak. Masya Allah. Iya. Allah menciptakan badan manusia begitu sangat sempurna. Menciptakan langit itu, Masya Allah. Coba kali kita lihat lagi langit deh. Ya, sempurna sekali. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Sebagaimana Allah mengatakan farji'il basara hal tara min futur. Allah mengatakan coba ulangi lagi kamu lihat. Lihat lagi oleh kamu. Ada tidak pada penciptaan langit itu sesuatu yang pecah? Atau kalau kita bikin tembok kan suka ada apa? Belah-belahnya gitu. Ada enggak kekurangannya? Enggak ada. Ya, kenapa? Karena Allah mempunyai sifat al-mutqin. Ya, yang mengokohkan segala sesuatu dalam penciptaan. Ciptaan Allah luar biasa ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Maka Allah mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Maka kembalikanlah pandanganmu itu. Lihatlah baik-baik oleh kamu. Lihat dengan teliti oleh kamu. Apakah ada dalam penciptaan Allah itu sesuatu yang kurang? Tidak ada. Iya. Kalau kita melihat, itu buktinya ada orang cacat dan yang lainnya. Itu buktinya ada orang jalannya X, ada lagi jalannya O. Ada lagi terlahir dalam keadaan enggak punya telinga. Ada lagi yang terlahir dalam keadaan begini. Kan itu kurang. Kita katakan hanya Allah yang Maha tahu. Ya semua di balik itu. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mengejar seorang laki-laki yang memakai kain melebihi mata kaki. Kemudian Rasulullah berkata, "Irfa thawbak." Angkat bajumu itu. Kata orang ini, "Hai Rasulullah, kaki saya ini ahnaf, ahnaf itu X begitu, ya. Warukbataya tastok dan dua dengkul saya ini, hai Rasulullah, kalau berjalan tuh beradu. Kalau kalau saya angkat nih kain saya, kelihatan aib saya ini. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillah hasan, irfa thawbak. Semua ciptaan Allah itu bagus. Iya. Angkat bajumu. Padahal orang ini mengatakan, saya cacat ya Rasulullah. Saya kalau jalan dengkul saya beradu. Ternyata apa kata Rasulullah? Semua ciptaan Allah bagus. Karena kita tidak tahu kenapa Allah menciptakan demikian. Tentu itu yang paling bagus buat dia. Iya. Makanya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, seringkali kita tidak mengerti dengan ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata setelah diteliti, ternyata luar biasa apa? Sangat sempurna sekali ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah menciptakan monyet, Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan nyamuk. Bagaimana di zaman sekarang, ya para peneliti baru tahu ternyata nyamuk itu luar biasa. Teknologinya super canggih, Pak. Dia bisa melihat kulit manusia dalam kegelapan. Karena ternyata matanya nyamuk itu dibekali oleh Allah dengan sinar, ya, apa namanya gitu, inframerah. Sehingga dia bisa melihat kulit manusia. Dan tepat lagi. Dan itu tidak dimiliki oleh mata manusia. Ya. Bagaimana Allah menciptakan matanya lalat, ternyata matanya lalat itu luar biasa. Ya, ajib. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, masya Allah. Ya, capung itu. Helikopter manapun gak ada yang kayak capung, Pak. Walaupun berusaha niru capung gitu kan, tapi tetap aja gak bisa kayak capung. Teknologinya lebih canggih capung daripada helikopter. Ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Itu yang namanya lalat hijau tetap aja bening walaupun dia jatuhnya ke tinja, ya enggak, Pak? Itu. Masya Allah, bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Manusia yang sombong, yang pintar dengan merasa pintar dengan kecanggihannya. Baru Allah kasih virus saja udah enggak bisa. Dikasih virus yang kecil. Ya, dikasih bakteri, dikasih kuman-kuman, enggak mampu untuk menolak. Maka ciptaan Allah itu luar biasa, sangat sempurna sekali, akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan farji'il basar. Ulangi lagi penglihatan kamu itu. Artinya kamu jangan melihat hanya sebatas dengan kasat mata. Tapi teliti yang benar. Ayo. Di sini Allah menantang para ilmuwan. Silakan teliti oleh kalian. Dan ternyata setelah diteliti memang luar biasa. Iya. Tabharul uqul, membuat akal manusia itu masya Allah. Iya. Ternyata ciptaan Allah ini luar biasa sekali. Farji'il basar hal tara min futur. Ulangi lagi penglihatan kamu. Kamu lihat, apakah kamu lihat pada penciptaan langit itu ada sesuatu yang pecah? Tidak ada. Iya. Sangat-sangat luar biasa akhwat Islam.
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0896259844276 dengan format nama, spasi, jumlah transfer, spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.

pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan tuhfatul atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
0: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ddin, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
5: edisi Jumat 20 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
2: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah,
2: dengan tema pembahasan yang berjudul
5: Jangan Salah Jatuh Cinta.
2: Ya sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Para hadirin, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, Rahimani wa Rahimakumullah. Alhamdulillah, dipertemukan oleh Allah di event yang baik ini. Di dalamnya ada talabul ilmi, menuntut ilmu. Di dalamnya ada ukhuwah, persaudaraan, di dalamnya ada ad-da'wah, ada dakwah, di dalamnya juga ada kuliner, ada enggak ini? Oh, enggak ada ya? Dan lain-lain. Alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Semoga perjalanan panjenengan dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Saya nyampaikan materi apa ini, Bapak Ibu-ibu? Jangan salah jatuh cinta. Saya dikasih tema ini, saya baca bolak-balik, apa maksudnya panitia ini? Enggak salah ustadz ini. Masa Ustadz Fadlan disuruh nyampaikan tentang jangan salah jatuh cinta. Maksudnya apa ini? Saya sempat mikir. Biarlah orang menginterpretasikan tema ini masing-masing dan ustadz punya interpretasi sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan membahas jangan salah jatuh cinta. Nanti banyak yang perlu ditulis Bapak Ibu. Jadi tulis yang sungguhan ya. Selain karena ini ilmu, juga ada hadiah yang menarik, semoga panjenengan pemenangnya. Tapi kan enggak muning menang kabe ya. Tapi insyaallah dapat ilmu. Jangan salah jatuh cinta. Apakah orang jatuh cinta bisa tercela? Bisa enggak? Bisa. Dan ternyata Al-Qur'an mengatakan itu. Ya, apakah jatuh cinta bisa tercela? Bisa. Dan di Al-Qur'an Allah mencela orang yang jatuh cinta, yang jatuh cintanya itu salah. Ya, yang jatuh cintanya itu salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Perhatikan, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Kahubillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Ternyata ada jatuh cinta yang tercela. Surat apa tadi Bapak Ibu? Ayat berapa? Ternyata jatuh cinta itu bisa salah. Berarti benar judul ini, ternyata ada di Al-Quran. Orang jatuh cinta tapi dicelah karena dia salah dalam meletakkan cintanya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Rasulullah mensifati orang yang salah jatuh cinta dengan tidak beriman. Jadi ternyata fenomena salah jatuh cinta itu ada di Al-Qur'an. Salah satu ayat yang saya kutip tadi Al-Baqarah 165 dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan celaan karena orang salah jatuh cinta. Tidak hanya ayat Al-Quran, ternyata Rasulullah juga menyampaikan fenomena orang yang salah jatuh cinta. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mensifati orang yang salah jatuh cinta, la yu'minu ahadukum hat ta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh umat manusia. Rasulullah mensifati tidak beriman kalau sampai salah jatuh cinta. Dan tadi Allah juga mencela orang yang salah jatuh cinta. Maka kita tidak boleh salah dalam meletakkan cinta kita. Semua orang yang beragama Islam mengaku cinta Allah. Nahnu nuhibbullah, nahnu nuhibbu Rasulullah. Kami cinta Allah, kami cinta Rasul. Terus orang berkata seperti itu sampai Allah turunkan ayat dari langit sebagai ujian apakah benar cinta mereka kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 31. Ini sebenarnya enggak bisa disetting ustaznya sambil berdiri ya. Kok mulai ngantuk ini aku ini. Dikasih jam habis duhur, habis makan. Kalau jamaahnya enggak ngantuk, ustaznya yang mulai ngantuk ini. Jadi tolong jangan ngantuk biar saya tidak lebih ngantuk. Semangat Bapak Ibu? Semangat? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat dari langit karena banyak orang yang mengklaim jatuh cinta kepada Allah. Jatuh cinta kepada Rasul. Allah turunkan ayat dari langit. Surat apa tadi? Ali Imran ayat berapa? 31. Ayat ini disebut oleh para ulama ayatul imtihan. Ayat ujian. Benar enggak cinta mereka itu? Ayat ini berbunyi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul, katakan ya Muhammad kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian wahai umatku cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini maksudnya siapa? Saya ulangi, konsentrasi. Kul in kuntum tuhibbunallaha, kul Muhammad katakan kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallaha, wahai umatku, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa maksudnya? Rasul. Kalau kalian benar-benar cinta Allah, maka perlu bukti cinta itu. Buktinya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasul. Kalau kalian mau ikut aku, yuhibbukumullah, barulah Allah membalas cintamu. Ada cinta yang tidak terbalas ya jamaah. Ada orang yang salah dalam mencintai. Salah jatuh cinta itu ada dua segi. Segi pertama, kemana kau letakkan cintamu? Segi yang kedua, bagaimana engkau mencintai? Saya ulangi. Salah jatuh cinta itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, kemana kau letakkan cintamu? Karena bisa jadi orang itu salah meletakkan cintanya. Maka enggak boleh salah meletakkan cinta ini. Makanya Rasulullah mengancam, tidak beriman orang yang ya sampai menjadikan tidak beriman seseorang sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada keluarganya dan manusia semua. Saya pernah melihat tayangan di salah satu stasiun televisi, seorang wanita berhijab diundang di pentas yang itu subhanallah, padahal ini muslimah berjilbab, tapi dia masih belum terarah dalam meletakkan cintanya. Dan Bapak Ibu, betapa banyak fenomena zaman sekarang, orang tua gagal mengenalkan kepada anak-anaknya manusia-manusia yang laksana gunung, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat dan istri-istri Rasulullah. Kenapa anak-anak kita sampai mengidolakan artis Korea, bintang film barat? Karena kita sebagai orang tua gagal mengenalkan anak-anak kita dengan manusia-manusia hebat. ajarkan kepada anakmu tentang sahabat-sahabat Nabi seperti kau ajarkan kepada anakmu Qul huwallahu ahad dan surat Al-Fatihah. Saya ulangi, ajarkan kepada anakmu mencintai para sahabat Nabi seperti kau ajarkan kepada anakmu surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Karena kita ini krisis keteladanan, krisis figur yang dicintai. Maka dari itulah jangan sampai salah mencintai. Allah turunkan ayat dari langit menguji manusia. Kalau benar mereka itu cinta Allah, ikutilah Muhammad. Ini disebut ayatul imtihan, ayat ujian. Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Katsir menafsiri surat Ali Imran ayat berapa tadi? 31. Ini ungkapan emas. Silakan dicatat. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari surat Ali Imran 31 yang tadi saya baca, beliau berkata begini. Laisa asy-sya'nu an tuhibba, innamasy-sya'nu an tuhabba. Sudah ditulis. Oh, nunggu terjemahan. Ya, ya. Kirain sudah belajar ke Ustaz Gema bahasa Arab ini. Laisa syanu an tuhibba, yang menjadi permasalahan bukan engkau mencintai. Innama syanu an tuhabba, tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah engkau dicintai. Nek ngaku cinta, tapi ngaku cinta. Ngene mboten? Kok gak semangat ngono? Ngene mboten? Semua orang aku cinta Allah, cinta Rasul. Tetapi kata Al-Imam Ibnu Katsir berdasarkan surat Ali Imran ayat 31 tadi, kata beliau, "Laisa sya'nu an tuhibba wa innamas sya'nu an tuhabba." Yang menjadi permasalahan bukan kamu mencintai. Masalahnya kamu dicintai enggak? Untuk itulah daurah ini diadakan. Bagaimana kita mencintai dan kita dicintai? Seorang penyair Arab berkata, silakan ditulis. Seorang penyair Arab berkata, "Kullun yad'i waslan bilaila, wa laila la tukirrum bidzaka." Sudah. Ya. Setiap orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tukirru lahum bidaka, pada Laila gak kenal siapa mereka. Kullun yad'i waslan bilaila, setiap orang mengaku punya hubungan spesial dengan wanita cantik bernama Laila. Wa laila la tukirru lahum bidaka, pada Laila gak kenal siapa mereka. Tidak semua cinta terbalas ya jamaah. Tidak semua cinta diterima. Maka bagaimana supaya kita mencintai dan dicintai? Untuk itulah kita hadir di tempat ini. Maka untuk mencintai, maka butuh bukti cinta. Dan menurut surat Ali Imran ayat 31, bukti cinta adalah apa tadi? Fattabi'uni, beritiba'lah, ikutilah aku. Beritiba'lah kepada Nabi, ikutilah Nabi. Sehingga bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan beritiba' kepada Nabi. Dan itiba' kepada Nabi itu ada rukun-rukunnya. Tidak sah itiba'nya sampai terpenuhi rukunnya. Solat itu kan punya rukun, Bapak Ibu, gitu. Di antara rukun sholat, membaca surat Al-Fatihah. Kok ada orang sholat enggak baca Al-Fatihah, batal enggak sholatnya? Batal. Di antara rukun sholat adalah ruku. Kalau sholat enggak pakai ruku, batal sholatnya. Begitu juga orang yang mengklaim pengikut Nabi. Begitu juga orang yang mengklaim pengikut Rasulullah. Butuh bukti, butuh rukun. Dan rukunnya ittiba' ada empat. Silakan ditulis. Rukun ittiba' ada empat. Jika satu hilang, runtuhlah pengakuan cinta kita. Harus empat-empatnya ada. pendapat ini boleh panjenengan istilahkan bukti cinta, boleh. Boleh jenengan istilahkan rukun ittiba, dua-duanya boleh. Supaya sesuai judul, kita pakai judul empat bukti cinta. Monggo silakan. Silakan. Makasih, Mas. Anda tidak akan dikatakan mencintai Nabi sampai Anda membuktikannya dengan empat bukti. Selama empat ini belum Anda lakukan, Anda belum sungguhan dalam mencintai Nabi. Bukti cinta yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Membenarkan, mempercayai, mengimani kabar atau beritanya Nabi. Redaksinya enggak harus mirip Ustaz, boleh singkat saja. Jangan seperti wartawan semuanya ditulis ya. Intinya saja. Jadi kalau Anda mengaku pengikut Nabi, bukti yang pertama, kau harus mengimani, mempercayai, membenarkan setiap berita yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Kalau tidak, Anda gagal di level pertama sebagai pengikut Nabi. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat saya Bapak Ibu. Rasulullah bersabda, "Idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum." Jika ada lalat masuk ke minumanmu, kata Rasulullah, "Falyaghmishu," celupkan sekalian. Kata Rasul, karena sayap lalat itu ada dua, betul tak? Sayap yang pertama mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Maka celupkan sekalian agar ternetralisir. Setelah itu falyanzahu, kemudian hendaklah dia ambil lalat itu, dia buang, dan ini boleh diminum, aman, steril, tidak ada masalah. Ini hadis sahih Bapak Ibu, riwayat Imam Bukhari. Zaman sebelum ditemukan mikroskop, zaman sebelum ditemukan alat canggih untuk membuktikan perkara itu, tapi Nabi kita Muhammad SAW sudah menyampaikan dengan hadis yang para ulama sepakat akan kesohihannya. Jika ada lalat nyemplung di airmu, minumanmu, celupkan sekalian. Karena salah satu sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung obat penawar. Setelah itu boleh kamu konsumsi, lempar apa namanya alatnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau ada orang mengatakan, saya kok tidak percaya ya sama hadis ini, saya ragu-ragu hadis ini, masa sih? Anda belum jadi pengikut Nabi. Anda hanya omong kosong, mengaku cinta Nabi. Kenapa? Karena bukti cinta Nabi yang pertama adalah engkau membenarkan beritanya, dan Rasulullah sudah mengabarkan dengan hadis yang sahih. Dan realitas zaman modern sudah ada risetnya. Cari di YouTube, banyak risetnya. Ternyata memang lalat itu Allah kasih ya perangkat untuk bisa menetralisirkan apa? Kotoran. Sudah ada risetnya, melihat di YouTube ada. Terbukti. Dan memang kenyataannya zaman lihat lalat itu kan menclok di tempat-tempat yang kotor. Tapi enggak ada lalat mencret. Betul apa enggak? Ya enggak tahu Ustaz kan, bukan. Karena memang sudah Allah kasih perangkat, wajib diimani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diisra mi'rajkan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya di malam hari Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kita berkahi di sekelilingnya. Setelah itu diangkat ke Sidratul Muntaha. Setelah itu Rasulullah cuma semalam itu. Padahal biasanya zaman itu orang berangkat dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa bisa puluhan hari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi harinya menyampaikan kepada orang kafir Quraisy bahwa tadi malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit tingkat 7.
7: Orang kafir Quraisy setelah mendengarkan berita ini semakin kafir, semakin mengingkari, dan mereka menganggap Muhammad ini nyeleneh. Mereka datang kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, dulurmu tambah gendeng, saudaramu semakin gila. Masa dia mengklaim diberangkatkan dari Mekah ke Palestina ke langit tingkat 7? Semakin gak masuk akal saudaramu itu, semakin gila Muhammad itu." Antum tahu apa kata Abu Bakar? "Wallahi, kalau seandainya yang mengabarkan kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku mengimaninya bahkan lebih dari itu." Makanya Abu Bakar diberi julukan apa? As-Siddiq, yang membenarkan. Jadi bukti cinta kita kepada Rasul adalah yang pertama membenarkan apa? Nabi mengabarkan nanti ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada syafaat, ada padang mahsyar, ada telaga, ada surga, ada neraka. Terus ada orang berkata, "Saya enggak tahu, saya masih ragu-ragu, benar enggak ya nanti itu ada sirat, ada surga, ada neraka, ada azab kubur. Saya kok masih ragu-ragu." Anda belum jadi pengikut Nabi. Karena untuk menjadi pengikut Nabi ada syarat dan buktinya. Bukti yang pertama adalah apa? Membenarkan beritanya Nabi. Udah ditulis? Ya. Nomor 2. Bukti cinta kita kepada Nabi. Yang nomor 2. Ta'atuhu fi ma amar. Menjalankan perintah Nabi. Menjalankan perintah Nabi. Nah, kita ini kalau mengaku cinta Nabi, buktinya yang nomor 2, menjalankan perintah Nabi. Nabi menyuruh wanita berhijab, berhijab. Kalau enggak berhijab, belum cinta Nabi. Karena unsur yang kedua, bukti cintamu kepada Nabi adalah menjalankan perintahnya. Dan para sahabat dulu ketika datang perintah langsung sami'na wa ata'na. Tidak pernah mereka berpikir yang aneh-aneh. Para sahabat beritiba kepada Rasulullah bahkan dalam hal-hal yang sangat tidak mungkin untuk beritiba. Perhatikan ya jemaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, Rasulullah itu mengirim pasukan ke negeri Mu'tah, dipimpin oleh seorang yang remaja minim pengalaman yang jadi komandan. Siapa namanya? Usama bin Zaid. Masih remaja, umurnya masih belasan tahun. Padahal di belakangnya ada Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di belakangnya ada pendekar-pendekarnya sahabat. Tapi justru Nabi mengangkat komandan yang masih remaja. Namanya siapa tadi? Usama bin Zaid. Dan lawannya bukan lawan yang ecek-ecek. Lawannya adalah Romawi, yang mana zaman itu super power itu ada di dua imperium. Imperium Romawi yang ada di barat dan imperium Persia yang ada di timur. Tapi Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah mengutus seorang remaja yang mana di belakangnya adalah para sahabat Nabi melawan apa? Tentara apa tadi? Tentara Romawi. Bukan perang Mu'tah. Kalau Mu'tah itu bapaknya saya tadi saya ralat. Tadi saya mengatakan perang Mu'tah, nggih? Bukan. Perang Mu'tah itu sebelumnya. Perang Mu'tah itu dipimpin bapaknya Usamah. Namanya siapa? Zaid bin Harisah. Terus kalah. Bapaknya wafat. Maka Rasulullah serangan balasan sebagai pengganti kekalahan dalam perang Mu'tah dulu, maka anaknya yang jadi pimpinan sekarang. Kalau dulu bapaknya gugur di perang Mu'tah, namanya siapa tadi? Zaid bin Harisah. Maka dalam perang balasan ini bocah bukan kecil, pemuda atau masih remaja, namanya siapa? Usama bin Zaid, untuk membalas kekalahan di perang Mu'tah. Lawannya Romawi ya jemaah, imperium besar. Belum kesampaian Rasulullah wafat, Rasulullah apa? wafat. Setelah itu yang jadi khalifah siapa? Tolong dijawab. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, di antara kebijakan pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah meneruskan pasukan yang kemarin dulu sebelum Rasulullah wafat sedianya diutus berangkat ke negeri pinggiran Romawi. Tetapi di zamannya Abu Bakar ini ada tiga masalah. Masalah pertama, banyak orang-orang murtad. Masalah yang kedua, banyak orang ingkar zakat. Masalah yang nomor tiga, munculnya nabi-nabi palsu. Dan setiap nabi palsu punya pengikut yang banyak. Maka ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, Abu Bakar langsung meneruskan pasukan yang kemarin dulu sudah siap diberangkatkan Nabi ke Romawi. Maka Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh Umar bin Khattab. Perhatikan, jangan ada yang ngantuk. Ya, karena ustadznya mulai ngantuk. Ya. Maka jangan ditambah kengantukannya ustadz dengan kengantukan jenengan. Ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq ingin memberangkatkan pasukan ke negeri Romawi, tetapi di dalam negeri intern, ya, di sekeliling Madinah ada tiga perahara. Perahara pertama banyak orang murtad. Perahara yang nomor dua apa? Ingkar zakat. Yang ketiga, muncul nabi palsu dan setiap nabi palsu punya pengikut. Maka Abu Bakar tetap memberangkatkan pasukan itu, tapi didatangi Umar bin Khattab. Wahai khalifah, bagaimana engkau memberangkatkan pasukan Islam ke negeri yang jauh dan dikomandani oleh seorang yang minim pengalaman, sedangkan di sekitaran kota Madinah sendiri banyak orang murtad, orang ingkar zakat dan nabi palsu. Bagaimana panjenengan wahai khalifah menyerang pasukan yang jauh sedangkan modal kita di kota Madinah terancam? Hentikan dulu pasukan ini. Kita beresin dulu tiga ini. Setelah tiga beres, baru kita teruskan pasukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kalkulasi militer, pendapatnya Umar ini benar apa salah? Tolong dijawab. Menurut kalkulasi perhitungan militer, benar enggak pendapatnya Umar? Ini kan ada bahaya nih di intern negeri Islam. Muncul nabi palsu. Terus apa? Ingkar zakat, orang-orang murtad yang suatu saat siap menyerang kota Madinah, mereka punya pasukan juga. Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang nabi wafat langsung muncul nabi palsu punya pengikut siap menghantam kota Madinah. Makanya Umar ini ngomong sama Abu Bakar, wahai khalifah, tolong jangan diberangkatkan, lebih baik kita beresin dulu permasalahan intern kita, baru nanti kita menyerang Romawi seperti yang dicanangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya sebelum saya lanjut cerita dan jawab, biar enak ceritanya. Sebenarnya pendapatnya Umar benar apa enggak? Benar, menurut kalkulasi militer. Tapi Abu Bakar berkata, wallahi wahai Umar, demi Allah, aku tidak akan pernah mengurai ikatan yang sudah diikat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, aku tidak akan pernah meng-cancel pasukan yang sudah hendak diberangkatkan Rasulullah SAW. Seandainya anjing-anjing di kota Madinah menyeret kaki-kakinya istri-istri Nabi, aku tidak akan pernah mengurungkan pasukan yang sudah disiapkan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq meletakkan akal cerdasnya di bawah bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Perintah Nabi enggak mungkin salah. Makanya pasukannya Usama diberangkatkan. Tidak mau peduli dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Dan apa yang terjadi ya jamaah? Dalam perang itu Allah beri kemenangan dengan pasukannya Usamah. Allah kasih kemenangan. Justru dengan kemenangan itu, orang-orang yang aslinya maju mundur pengen murtad, tidak jadi murtad. Karena ketakutan dengan pasukan Islam. Dan dengan kemenangannya Usamah, secara perpolitikan, namanya kaum muslimin melambung tinggi di dunia. Karena pasukannya Romawi kalah pada waktu itu. Meskipun bukan kalah yang total nanti di zamannya Umar, tapi di perang itu menang pasukannya Usama. Karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq saking ittibanya enggak mau mengubah-ubah, berusaha mengikuti Nabi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq hendak wafat, sakit keras, beliau hendak wafat didatangi sang putri kesayangannya. Siapa? Hah? Aisyah. Abu Bakar berkata, wahai anakku Aisyah, berapa kain kafan dulu yang kau gunakan untuk mengkafani Rasulullah? 3 helai wahai ayahanda. Setelah ini cucilah bajuku dan jadikanlah kain kafanku 3 helai. Dulu Rasulullah wafat hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Sekarang ini hari apa, wahai Aisyah? Hari Senin, wahai ayahanda. Semoga aku mati hari ini. Bahkan dalam hal yang tidak mungkin diitibak, Abu Bakar As-Siddiq berusaha untuk bisa itibak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Batal mati nggak bisa disetting, betul apa enggak? Dan Allah mentakdirkan Abu Bakar wafat hari Senin malam. Umar bin Khattab, orang yang tidak berani menyelisih perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab ini bapak ibu anti kultus individu. Pokoknya yang berbau-bau pengagungan terhadap kebendaan, Umar itu tidak mau lihat. Tapi ketika berkaitan sama perintah Nabi, Umar tidak berani. Saya akan ceritakan beberapa cerita. Umar bin Khattab ini anti pengkultusan terhadap individu. Ketika itu kalau mau berangkat perang, siapa komandannya? Khalid. Wis menang maneh wis. Mau berangkat cami, Khalid menang lagi nih. Umar enggak seneng karena ada kultus individu. Maka Umar datang ke Abu Bakar, wahai khalifah, segera pecat Khalid bin Walid. Wallah, aku khawatir orang-orang ini tawakalnya kepada Allah akan hilang karena ada Khalid bin Walid. Tolong segera diganti, di rolling jabatannya, dipecat. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, wallahi ya Umar, demi Allah, bagaimana engkau menyuruh aku menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya? Wallahi aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul masih hidup, julukannya Khalid adalah pedangnya Allah. Zamanku, zamannya Rasulullah, zamanku, julukannya dia tetap pedangnya Allah. Bagaimana engkau wahai Umar nyuruh aku menyarungkan pedang yang Allah menamai dirinya dengan pedangnya? Tidak mau. Sampai Abu Bakar ini wafat. Ketika Umar jadi khalifah, keputusan Umar pertama kali, dekret khalifah pertama kali, mecat Khalid bin Walid. Umar jadi khalifah, langsung Khalid dipecat, diganti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Karena Umar tidak mau ada kultus-kultus individu. Di zamannya Umar bin Khattab, pasukan Islam datang ke Persia. Ada wilayah namanya Tustar. Pasukan Islam mendatangi wilayah Tustar. Di wilayah Tustar ini ya jamaah, ada fenomena yang unik. Ada local wisdom, kearifan lokal. Jadi masyarakat situ itu, di tempatnya ada peti. Di peti itu ada jenazahnya. Kalau lama paceklik hujan gak turun, penduduk lokal itu mengeluarkan peti dan membukanya, minta hujan, langsung turun hujan dari langit. Dan itu jenazah umurnya ratusan tahun tapi gak berubah. Ketika pasukan Islam datang, bingung, kok ada fenomena yang aneh. Jenazah utuh, tidak rusak, ganteng rupanya. Jenazah itu handsome, bagus sifatnya. Kalau hujan lama gak turun, dikeluarkan, dibuka, orang-orang minta hujan, langsung turun hujan. Ini kan fenomena yang gak pernah dilihat oleh para sahabat. Para sahabat nulis surat, dikirim ke Madinah, wahai khalifah, ada fenomena aneh. Ada mayit jenazah yang utuh, ya. Kemudian penduduk lokal kalau ingin hujan dikeluarkan, dibuka, langsung turun hujan. Bagaimana pendapat panjenengan wahai khalifah? Umar langsung ngirim surat balasan. Segera buat kubur dan ambil jenazah itu tanpa seorang pun yang tahu. Bawa ke tempat yang jauh dan makamkan tanpa sepengetahuan orang-orang. Karena Umar enggak mau ada kultus individu. Nah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pohon, pohon ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ada pohon yang pohon ini dulu dipakai oleh para sahabat berbaiat. Dulu para sahabat berbaiat di pohon itu. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Orang-orang membaca ayat ini, pohon, para sahabat dan Nabi Muhammad berbaiat di bawah pohon. Orang-orang mencari pohon itu di mana sih tempatnya? Dicari sama manusia, ketemu di daerah Hudaybiyah. Maka orang-orang mendatangi pohon itu dan mereka mengatakan, oh ini pohon ada di Quran ini. Tabaruk ngalap berkah, di ngalap berkahi. Peristiwa ini kedengaran Umar bin Khattab. Bahwa orang-orang ngalap berkah dengan pohon, yang pohon ini ada di mana? Ada di mana? Ada di Al-Quran. Idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Mereka membaiatmu di bawah pohon. Jadi pohon ini ada di Al-Quran. Sama orang-orang didatangi di ngalap berkahi. Ketika Umar tahu bahwa pohon ini dikeramatkan, Umar langsung memerintahkan para sahabat untuk menghabisi dan membabat pohon tersebut. Poinnya di mana ya jemaah? Apa hubungannya sama ittiba sebentar? Di situ poinnya adalah Umar anti kultus individu, kultus pengagungan kepada selain Allah. Itu sifatnya Umar. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan untuk kembali ke materi utama. Suatu saat Umar ini di depan Hajar Aswad. Tadi kan saya katakan Umar ini anti apa? Pengagungan terhadap kebendaan, tidak mau. Ketika Umar di depan Hajar Aswad, batu hitam, Umar berkata, wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Demi Allah wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu batu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Wallahi demi Allah, seandainya kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, wallah aku enggak bakalan mau nyium dirimu. Kalau seandainya dulu aku enggak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, aku enggak bakalan mau mencium dirimu. Artinya apa di situ? Saking itibanya. Yang mana kebiasaan Umar itu anti kultus, enggak mau Umar itu. Tapi karena ini Umar melihat sendiri Nabi mencium apa? Hajar Aswad, sedangkan perintahnya Nabi harus dikerjakan. Akhirnya Umar pun melas. Dan Abbas itu siapa? Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar itu orang yang tidak bisa melihat ketidakberesan. Umar ingin segera membereskan. Terus Umar waktu berjalan ada talang air, yang menurut Umar talang air ini mengganggu. Maka Umar enggak pakai lama-lama, itu talang langsung diambil Umar, dibanting, dibuang. Padahal itu talangnya siapa? Abbas, pamannya Nabi. Ketika Umar bin Khattab, ketika Abbas ke rumahnya, dia kehilangan talangnya. Dona di talangku kok gak ono iki. Dikabari wong-wong, "Hei Abbas, pamannya Nabi, itu talangnya panjenengan diambil khalifah, dibuang karena dianggap mengganggu." Bisa dipahami kira-kira? Abbas enggak terima. Abbas datang ke khalifah, ke Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai khalifah Umar, kenapa engkau mengambil talang dan membuang talangku? Wallahi wahai khalifah, tidaklah talang itu berada di situ kecuali dulu Rasulullah semasa hidup yang meletakkannya." Umar langsung ketakutan. "Duh, Rasulullah sing nata di tempat itu." Akhirnya sama Umar digelein, "Nanti talang sing tak buang iku, Mang." Cari. Akhirnya Umar berkata, "Wallahi wahai Abbas, tidak boleh ada tangga kecuali pundakku." Hari Umar duduk, dinaiki sama Abbas, padahal dia khalifah. Para sahabat berhenti sebagaimana sahabat berhenti. Para sahabat tidak berani yang mendahului atau keluar dari batas yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Termasuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang lelaki buta. "Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yursiduni ilal masjid." "Ya Rasulullah, tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Izinkan aku sholat di rumah ya Rasulullah, karena tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Dan aku ini buta." Coba jenengan bayang no, wis buta plus tidak ada yang nuntun ke masjid. "Izin minta keringanan agar boleh sholat di rumah." Farahasalahu Rasulullah. Dikasih keringanan sama Nabi. "Inggih, mboten napa-napa, panjenengan salat teng griya mawon." Setelah orang ini mau pulang, falamma wallahi tidak pulang, ditegur lagi sama Nabi. "Sebentar, sebentar, sebentar, Pak. Hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apakah panjenengan masih dengarkan azan?" Dijawab sama orang ini, "Inggih ya Rasulullah. Memang saya buta, tapi masih bisa dengarkan azan." Kata Rasulullah, "Fajib. Kalau gitu penuhi panggilan azan tersebut, berangkatlah ke masjid maksudnya." Maka kita yang laki-laki ini, kalau ngaku jadi umatnya Nabi, cinta Nabi, maka poin nomor 2 apa tadi? Menjalankan perintahnya. Di antara perintahnya Nabi adalah laki-laki sholat di masjid. Mana sisi pendalilan dari hadis tadi, orang buta tadi, yang menunjukkan sholat berjamaah wajib? Sisi pendalilannya adalah laki-laki ini datang minta keringanan. Seandainya sholat itu boleh di rumah, ngapain minta keringanan? Ya sudah, sholat di rumah aja. Maka permohonan lelaki buta ini minta keringanan, itu dalil yang dipahami para sahabat pada waktu itu. Sholat di mana? Sholat di mana? Di masjid bagi laki-laki. Maka laki-laki kalau ngikut ittiba kepada Nabi, sholatlah di masjid. Laki-laki buta tidak diberi udur untuk ke masjid. Nomor 3, bukti cinta kita kepada Nabi adalah ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang wanita membuka aurat, pakailah jilbabmu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasima wal mustausima. Rasulullah melarang wanita bertato dan wanita yang minta ditato. Bukan rambutnya. La'ana Rasulullah an-namisa wal mutanammisa. Rasulullah melarang wanita yang mencabut alisnya dan yang minta dicabutkan alisnya. Apalagi kalau alisnya dihapus diganti tato. Ada double-double. Sami'na wa ato'na ya Rasulullah, aku mencintaimu, aku umatmu, aku tinggalkan larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, irfa thawbak, angkatlah pakaianmu di atas mata kaki. Nggih ya Rasulullah, sami'na wa ato'na. Rasulullah melarang isbal, sami'na wa ato'na. Ikut Rasulullah. Yang nomor 4. Nggih, betul. Bukti cinta kepada Rasul agar tidak salah dalam mencintai. Yang nomor 4 adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kecuali dengan syariat Nabi. Tidak beribadah kecuali dengan syariat Nabi, atau dengan bahasa yang tegas dan lugas, menjauhi bid'ah. Kalau cinta Nabi, maka bukti cinta nomor 4, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal, beribadah tidak sesuai perintah Nabi, maka tertolak. Maka ibadah kita harus sesuai tuntunan Nabi. Nah, supaya ibadah kita sesuai ibadahnya Nabi, perhatikan 7 hal penting. 7 hal penting ini harus kita selaraskan dengan ibadahnya Nabi. Jadi poin yang nomor 4, ibadah kita harus sesuai dengan ibadah Nabi. Nah, supaya ibadah kita sesuai Nabi, perhatikan berapa hal tadi? 7. Apa saja 7 itu? Yang pertama, al-adad, bilangan. Nabi kalau sudah menentukan bil ibadah, pegang. Jangan ikuti bilangannya Nabi. Contoh, Rasulullah mengajarkan kepada kita di antara zikir sesudah sholat adalah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi berapa? 100 kali. Kemudian ada orang zikirnya itu subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali. Bagus mana dengan yang 33 kali? Bagus yang mana? Bagus yang tiga-tiga. Kenapa kok bagus yang tiga-tiga? Karena bilanganmu sama dengan bilangan yang diajarkan Nabi. Nabi atau Allah tidak menyuruh kita yang banyak, enggak, tapi yang bagus. Allah menuntut kita yang bagus, bukan yang banyak. Mana dalilnya? Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa yang paling bagus amalannya. Bukan siapa yang paling banyak, bukan, tapi siapa yang paling bagus. Lah bagus itu syaratnya dua. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, sesuai tuntunan Rasulullah. Ngantuk apa betul, Bu? Hah? Anak sing ini, anak sing bingung, bingung. Jadi resiko nih ngaji mari duhur ya iki. Ada dua, nek sampean lakoni loro iki aku metu begini. Siji sampean tinggal aku turu. Loro sampean delok jam, wis aja delok jam. Nek sampean delok jam berarti kesuwen ustaz iki. Tapi alhamdulillah durung ana sing delok jam. Awas sing delok jam. Nek ana sing ngene, wah itu artinya saya disuruh berhenti. Lanjut ya. Sebentar lagi kok, sabar. Nomor berapa ini? Iya. Sekarang nomor 2. Harus sama ibadah kita Nabi diselaraskan. Nomor 2, nomor pertama bilangan, nomor 2 tempat, al-makan, tempat. Al-makan, tempat. Jika Nabi sudah menentukan tempat ibadah, pegang tempat itu, jangan diganti-ganti biar enggak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 tempat keramat. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh ke sebuah tempat menganggap tempat itu keramat kecuali 3 tempat. Masjidil Haram di mana? Di Makkah. Masjidil Nabawi yang ada di mana? Madinah. Dan Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina. Kalau ada orang Syiah mengklaim di tanah Karbala ada tempat keramat, mereka wukuf di tempat Karbala. Mau saya mau tanya, ibadah mereka di Karbala diterima Allah benda? Kenapa tidak? Karena tempatmu tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganggap ada tempat yang berbarokah, ada sungai di pulau ini mendatangkan keberkahan. Jangan mengatakan berkah kecuali ada dalil. Ya, kalau tempat itu sudah dijelaskan oleh Nabi, ikuti. Kalau enggak, jangan. Contoh. Jenengan kalau haji, ya, kalau wukuf di mana? Di Arafah, betul? Terus ada orang ngomong ke saya, Ustaz, 5 tahun yang lalu saya itu haji, Ustaz, wukufnya di Arafah tanggal 9. Lah kemarin saya wukuf di Arafah itu gak tenang, Ustaz. Kebanyakan orang. Saya gak bisa khusyuk. Saya izin Ustaz besok saya mau wukuf sendirian di Muzdalifah. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa khusyuk sendirian di Muzdalifah. Kenapa kok enggak diterima? Tempatmu tidak sama dengan tempat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah? Nomor 2, nomor berapa? 3. Az-zaman. Waktu. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu, pegang waktu itu, jangan diganti. Kalau diganti salah. Ya. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zakat fitri atau zakat fitrah itu kan bayarnya batas maksimal sebelum sholat Id. Terus nomboten? Kalau misalnya ada orang zakat fitrah ketika selesai sholat Idul Fitri, dia pikirannya begini, sekalian nanti kalau ada anak yatim datang ke rumah saya unjung, saya kasih bantuan, saya kasih, niatkan sekalian zakat fitri atau zakat fitrah setelah sholat Id. Saya mau tanya, apakah zakatnya diterima Allah?

al-jins, jenis. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menentukan jenis ibadah, ikuti, jangan dimodifikasi, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Rasulullah mengatakan kurban itu jenisnya tiga, sapi, unta, dan kambing. Kambing macamnya ada dua, kambing, domba, dan kambing iku. Gini boten, kambing kan ada loro, satu domba, yang nomor dua ya kambing itu tadi. Maka gak boleh dimodifikasi. Kalau misalnya ada orang kurban dengan kuda, gak boleh. Loh kenapa gak boleh Ustaz? Kuda itu mahal loh Ustaz. Ada yang 1M harganya, meskipun 2M. Allah gak terima. Kenapa gak Allah terima? Kuda sudah ada di zaman Nabi. Tapi Nabi gak ngasih contoh kurban dengan apa? Kuda. Maka jenismu harus sama dengan jenis yang diajarkan Nabi. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Apa kira-kira? Nomor 5 adalah al-miqdar, ukuran. Apa tadi? Ukuran. Kalau Nabi sudah menentukan ukuran ibadah, pegang pakem itu, jangan diubah-ubah biar enggak salah. Contoh zakat. Nisab zakat. Kapan orang wajib zakat? Jawabannya kalau orang itu kaya. Kapan orang dianggap kaya? Kalau hartanya mencapai nisab. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Nisabnya harta kita berapa? Kapan harta kita miliki yang harus dizakati? Batasnya berapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, emas berapa gram? Berapa bu? Masalah emas-emas ini ibu-ibu yang lebih paham kayaknya. 85? Gram emas. Di zamannya Nabi gak ada gram-graman. Kok bisa muncul gram gimana itu? Kata Rasulullah, isruna dinaron, 20 dinar. Yang jenengan tahu kan langsung 85 gram. Lah sekarang saya jelentrekan kepada bapak ibu, 85 gram itu dari mana? Karena zaman Nabi gak ada satuan berat berupa gram. Di zamannya Nabi, orang itu dianggap kaya kalau hartanya sudah mencapai 20 dinar. Sekarang kita konversi ke gram. 1 dinar itu silakan ditulis. 1 dinar itu sama dengan 4,25. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. 1/4 gram emas murni. Itu 1 dinarnya. Tadi kata Nabi berapa? 20. Berarti antum kalikan, jenengan kalikan sekarang juga. 4,25 gram kali 20. Ketemu berapa tadi? 85 gram. Munculnya dari situ, konversi dari 20 dinar. Sehingga kalau orang punya harta yang seukuran 85 gram emas murni, maka dia terkategorikan orang kaya. Berapa kalau dikonversi ke rupiah? 85 gram kali berapa sekarang antam harga 1 gram? Ibu-ibu yang paham, bapak-bapak gak paham gitu. Karena ibu-ibu suka emas. Mas Bambang, Mas Bagio, Mas... Berapa bu? 2 juta 2,9 kalau harga payback sekarang 2,7 kalau enggak salah. Kalikan berapa tadi? 85. Ketemu berapa? Tolong dibantu. Supaya real kita ini bercerita. 2,9 juta kali berapa? 85. Ketemu? 200? Iya, 200 sekian juta. Kalau punya duit seukuran itu, apakah langsung dikeluarkan? Enggak. Kalau dia orang kaya anyaran, orang kaya baru. Perhatikan. Tolong satu orang, satu saja, jangan banyak-banyak. Satu. Berapa tadi berdasarkan asumsi 2,9 kali 85? Satu orang biar enggak bingung, satu. Akhirnya enggak ada yang mau karena bingung. 286 juta. Oke, perhatikan.

Misalnya saya ini punya uang per detik ini 200 juta. Berarti saya belum menyapa ini sob. Ternyata per detik ini juga ada uang yang masuk. Misalnya saya bisnis apa, misalnya ada uang masuk nih. Dapat rezeki saya 50 juta. Berarti per detik ini uang saya 250 juta. Sampai di sob apa enggak? Apakah saya langsung bayar? Enggak. Karena saya baru dapatnya per hari ini. Maka saya lihat kalender, saya lingkari kalender hijriahnya. Jadi per hari ini uang saya mencapai nisab. Ditunggu berapa tahun? Satu tahun. Tahun yang akan datang kalender hijriah, saya lihat kalau uang saya masih sesuai nisab atau di atasnya, baru saya keluarkan 2,5%. Jadi 20 dinar ukurannya Nabi, 2,5% ukurannya Nabi. Maka pakailah ukuran Nabi Muhammad SAW. Clear? Lanjut, nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6 adalah kaifiyah. Kaifiyah itu artinya tata cara. Ibadah kita tata caranya harus sesuai dengan tata cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat tata cara sendiri. Contoh, perhatikan. Zikir. Zikir itu menurut Al-Qur'an kayak gimana? Surat Al-A'raf 200 berapa? 5. Wazkur, berzikirlah Rabbaka kepada Tuhanmu, fi nafsika, dalam dirimu sendiri, jangan rame-rame.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Co ale cewek?
1: Bisa mohon penjelasan tentang ikhtilas dan tashil.
2: Ya, ikhtilas yakni membaca dengan cepat, ya. Membaca dengan cepat itu namanya ikhtilas, ya. Dalam sebuah hadis, ya, ini termasuk, ya. Ikhtilas itu artinya curian, ya, yaitu syaitan yang mencuri sholat seseorang, ya. Gimana caranya? Ya, ini dengan memalingkan imma hatinya atau memalingkan lisannya atau memalingkan gerakannya. Ya, ketika kita sholat kemudian pandangan kita misalnya pergi, ya, ke kanan dan ke kiri, itu namanya ihtilas, yaitu curian yang dicuri oleh syaitan dari sholat seorang hamba, ya. Nah, ihtilas dalam membaca yakni, ya, bacaan tersebut dicuri, ya, sehingga diambil dengan bacaan yang cepat. Dan dalam riwayat Hafiz, ya, terdapat di surah Nur, ya, surah An-Nur, surah ke-24, di ayat yang ke-52, ya. Surah An-Nur, surah ke-24, ya, ayat ke-52, pada kalimat wa yattaqifa ula, ya, kalimat wa yattaqi, ya, di mana ha, ya, ha dibaca dengan ihtilas, yaitu dengan cepat, ya. Nah, itu hanya ada satu itu di riwayat Hafiz An-Nasim, ya. Ya, demikian.
1: Tadi tashil udah, ya?
2: Apa?
1: Tashil udah, ya?
2: Tashil yaitu membaca dengan mudah. Ya, membaca dengan mudah itu tashil. Dan dalam riwayat Hafiz ada pada surah Fusilat, surah ke-41, ya, ayat ke-44.
1: Dan hanya dari sini bisa, ya.
2: Jadi kalimatnya bunyinya, ya, a'jamiyu, ya, dibaca dengan tashil, yakni a'jamiyu wa 'arabi, ya. Itu cara membacanya. Jadi dibaca dengan tashil, dengan mudah, ya. Tidak dengan tahqiq. Kalau dengan tahqiq maka bacaannya a'jamiyu, ya, tapi dibaca dengan tashil menjadi a'jamiyu wa 'arabi. Nah, begitu, ya.
1: Jadi masing-masing ada di satu tempat saja, ya.
2: Iya,
1: satu. Ihtilas di satu tempat, iya. Di surat An-Nur.
2: Ada riwayat Hafiz hanya satu.
1: Iya, ada riwayat Hafiz hanya satu tempat, surat An-Nur, ya, ayat yang ke-52 dan yang surat Fusilat
2: ayat 44.
1: 41 apa 44, ya?
2: Surahnya surah 41.
1: Oh iya, ya. Ayat yang ke-44.
2: Ayat 44, ya.
1: Ya, baik, jazakallahu khair.
3: Surah Al-Baqarah ayat 87 sampai 96.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
6: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh.
5: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
6: Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman.
5: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ

0: كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu.
0: Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih.

0: لا غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu, mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir, siksaan yang menghinakan.

0: الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah, jika benar kamu orang-orang yang beriman?
0: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
1: Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim.
0: وَإِذْ أَخَذْنَا

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat.

0: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginlah kematianmu jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya.
0: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

0: Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
2: Sedangkan yang kedua, golongan yang kedua yang mendapatkan dispensasi untuk tidak wajib menghadap ke arah kiblat adalah orang yang dalam keadaan super takut. Jadi orang yang sedang menderita atau mengalami kondisi ketakutan yang sangat mencekam. Kayak apa misalnya? Misalnya dikejar oleh musuh misalnya. Misalnya dikejar oleh musuh. Musuhnya dari arah barat mengejar kita ke arah timur. Nah, kita larinya ke arah timur. Kalau kita lari ke arah barat, ya ketangkap sama musuh kita. Atau bukan musuh, misalnya dikejar macan misalnya. Nah, dikejar singa atau macan atau dikejar binatang buas, kita lari ke arah barat, atau maaf, bukan ke arah barat, ke arah utara misalnya, bukan ke arah kiblat kita larinya. Atau ke arah selatan kita larinya. Bukan ke arah kiblat buat kita orang Indonesia. Nah, dalam kondisi takut yang sedemikian rupa, dalam kondisi super takut seperti itu, maka kita diperbolehkan untuk menjalankan sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Bahkan kita boleh menghadap ke arah mana saja, bahkan ketika sholat kita boleh sholat sambil menggunakan isyarat. Isyarat bagaimana? Ya bisa dengan isyarat tangan, bisa dengan isyarat mata, ketika takbir kita berkedip, ketika kita ruku kita berkedip, baca semampu yang bisa kita baca. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 239. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 239. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 239 dari surat Al-Baqarah, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya kalian ketakutan atau dalam keadaan mara bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Jadi kemanapun mengarah Anda berjalan atau kemanapun mengarah kendaraan Anda, maka tidak mengapa dalam kondisi yang begitu takutnya. Kemudian yang ketiga kondisinya, atau orang yang mendapatkan dispensasi untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat, adalah orang yang sedang bepergian naik kendaraan dan hendak menunaikan sholat sunnah. Orang yang sedang bepergian naik kendaraan dan dia akan menunaikan sholat sunnah. Jadi kalau misalnya kita sedang bepergian di jalan, naik kendaraan, naik kereta misalnya, atau naik pesawat misalnya, atau naik bis misalnya, berangkat pagi-pagi kita pengen sholat duha misalnya, kita pengen sholat duha, atau malam-malam kita pengen sholat tahajud atau pengen sholat witir. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat. Apa dalilnya? Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati kibala ayyi wajhin tawajjah. Yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah manapun yang dituju oleh kendaraan tersebut. Jadi kendaraannya, ya pada zaman Nabi SAW tunggangan, ya onta, ya, yang ditunggang oleh Nabi SAW, atau mungkin kuda, atau mungkin keledai, ya, atau mungkin bighal, hasil persilangan antara kuda sama keledai. Jadi kemanapun arahnya kendaraan tersebut, Nabi SAW gak peduli, gak apa-apa. Jadi gak harus misalnya dia mau melakukan perjalanan ke arah Jawa Timur misalnya. Kalau ke arah Jawa Timur berarti kalau dari sini, dari Purbalingga berarti ke arah timur. Nah kalau dia pengen sholat sunnah, gak harus dia itu mobilnya putar balik ke arah barat, pulang lagi, gak harus. Ya. Atau sebaliknya orang Jakarta pengen ke Purbalingga, kemudian di tengah jalan dia tentunya berjalan ke arah timur. Ya. Dia gak harus untuk membalikkan mobilnya balik lagi ke Jakarta, gak harus. Jadi kemanapun kendaraannya menghadap, kalau misalnya dia akan menjalankan sholat sunnah, maka saat itu diperbolehkan.

0: atas kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dispensasi untuk tidak menghadap ke arah kiblat bagi mereka yang di atas kendaraan dan mereka melakukan sholatnya sholat sunnah.
1: Sholat lahir batin.

0: Tiga sebab utama doa terkabul. Yahya bin Mu'ad berkata, siapa yang Allah mudahkan baginya untuk menghadirkan hati dalam doa, maka doanya takkan tertolak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah lantas mengatakan, siapa yang menghadirkan hati dalam doa, pas keadaan darurat atau genting ia meminta, dan kuat rasa harapnya, maka hampir-hampir doanya sulit untuk ditolak. Berarti kesimpulannya, ada tiga sebab utama doa itu terkabul. Pertama, hati tidak lalai dalam doa, benar-benar menghayati saat memanjatkan doa. Yang kedua, benar-benar butuh, membuat kondisi genting saat meminta. Yang ketiga, menaruh harapan besar terkabulnya doa. Dalil yang mendasari tiga hal di atas adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sedangkan kenapa keadaan genting atau sangat butuh pada Allah akan menjadikan doa tersebut cepat terkabul adalah hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, masih dalam bahasan idgham ya. Yang kedua adalah idgham, yang kedua adalah idgham kamil bi ghairi ghunnah ya, atau sering disebut idgham bila ghunnah ya, idgham dengan tanpa dengung ya, atau idgham kamil bi ghairi ghunnah ya. Dinamakan kamil karena hilangnya huruf dan sifat ya. Ya, dia sempurna hilang huruf dan sifatnya nun ya. Langsung ya dimasukkan kepada huruf yang kedua. Yang memasukkan huruf yang pertama nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Pada idgham kamil bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah terdapat dua huruf ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ra ya, bertemu dengan lam atau ra, maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini dibaca idgham dengan tanpa gunnah ya, dimasukkan dengan tanpa gunnah ya. Misalkan contohnya nun sukun bertemu dengan ra ya. Mirrabbihim ya. Mirrabbihim. Seperti itu. Atau ketika nun sukun bertemu dengan lam ya. Illa rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin. Dibaca dengan tanpa gunnah ya, atau dengan tanpa dengung ya. Ada pengecualian di dalam bacaan idgham bila gunnah ini di dalam Al-Qur'an, yaitu pada kata ya man raq ya, di dalam surat

di dalam juz 29 ya. Wa qila man raq. Nah, seperti itu, maka nun sukun bertemu dengan ra ya, tidak dibaca idgham bila gunnah ya, namun dibaca saktah ya. Ada saktahnya di situ, atau berhenti dengan tanpa mengambil nafas ya, bacaan saktah. Maka tidak berlaku di sini hukum idgham bila gunnah ya, tidak berlaku hukum idgham bila gunnah ya. Tayib, kita akan melakukan latihan dari bacaan idgham kamil bi ghairi gunnah ya. Bisa dibuka pada kitab Tamhid ya, jilid yang keempat halaman 23 ya. Jilid yang keempat halaman 23 dan 24 ya. Kita akan melakukan latihan bersama-sama ya, dengan para hadirin yang sudah hadir di studio Radio Mutiara Quran. Kami akan mencontohkan, kemudian nanti ditirukan ya. Idgham kamil bi ghairi gunnah, atau yang sering disebut idgham bila gunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Taib, 1 2 3.

0: demikian tadi ya latihan kita bersama, yaitu tentang hukum idgham kamil bi ghairi gunnah, ya idgham kamil bi ghairi gunnah, atau yang sering disebut idgham bila gunnah, yaitu manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf yaitu lam dan ra. Ya,
1: soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dimaksud dengan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, Ustaz? Mohon penjelasannya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya, "Kaifa kana akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Aisyah, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penjabaran dari Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kalau kita lihat itu di situ ada akhlak Rasul sallallahu atau akhlak seorang muslim, ya. Itu adalah gambaran akhlak seorang muslim. Karena akhlak itu terbagi menjadi tiga, ya, sebagaimana diterangkan oleh Muqaddimah pensyarah kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil dari beliau, ya, bahwasanya akhlak itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah akhlak seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, kemudian juga akhlak seorang kepada sesama hambanya. Ya, sesama hambanya, termasuk di dalamnya adalah akhlak dia kepada diri dia sendiri. Nah, sebagaimana juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, diterangkan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah itu adalah akhlak kita kepada Allah. Kemudian wa atbi sayyatal hasanata tamhuha itu adalah akhlak kita kepada diri sendiri. Kemudian juga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, itu adalah akhlak kita kepada orang lain. Intinya akhlak itu ada yang mengatakan itu tadi perinciannya. Nah, Al-Qur'an itu adalah intinya itu seperti itu. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita bersikap dengan sesama kaum muslimin atau juga orang-orang yang orang-orang kafir. Demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau, apa yang dia kerjakan itu mirip dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yakni aplikasi dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Demikian, wallahu taala a'lamu bissawab.
4: Mutiara tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ada begitu banyak pertanyaan tentang metode ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami ada praktisi ruqyah yang mengatakan atau yang mempraktikkan dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, lalu kemudian meyakini atau mengatakan tangan yang dimiliki oleh peruqyah dapat berubah menjadi sebuah pedang yang tajam, dan dengan pedang itu dia bisa membunuh jin yang mengganggu. Pertanyaannya, apakah metode ruqyah seperti ini dengan keyakinan tangan peruqyah bisa menjadi pedang dan keyakinan bahwasanya jin bisa dibunuh dengan pedang tersebut, apakah dibenarkan secara syariat? Mohon petunjuknya. Jazakallahu khair.
3: الأصل في الرقية كما قدمت في جواب السؤال الأول أن يلتزم بالنهج الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن السلف الصالح، وهذا الذي يفعله من أشير إليه لا أعلم له أصلا في المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والأصل في هذا الباب وفي غيره أن يقتصر على المأثور عنهم.
4: Saya menjelaskan bahwasanya hukum asal dalam ruqyah yaitu seorang berusaha, seorang mengikuti manhaj atau metode yang datang dari Nabi SAW atau metode yang datang dari para salaf. Ya. Adapun metode yang telah ditanyakan tadi ya, dengan tangan menjadi pedang kemudian untuk memotong jin, maka beliau mengatakan saya tidak mengetahui metode seperti ini dari para salafus saleh. Dan hukum asal dalam masalah seperti ini atau masalah-masalah lain yaitu seorang mencukupkan diri dengan metode yang diajarkan oleh Nabi dan para salafus saleh.
2: Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Fadhil Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullah taala telah menerjemahkan
0: fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Para pendengar setia Radio Rahimani wa Rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki hadis yang ketiga insyaallah ta'ala dari kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Para pendengar setia Radio Rahimani wa Rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki hadis yang ketiga insyaallah ta'ala dari kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dan dari ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastun firtum fanfiru. Muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah ke Mekah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Tidak ada hijrah, yakni tidak ada hijrah ke kota Mekah lagi setelah pembukaan dan kemenangan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada hanyalah jihad dan niat. Wa idastun firtum, dan apabila kalian diminta untuk keluar berjihad, apabila kalian diminta untuk pergi berjihad, fanfiru, maka pergilah kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa ma'nahu, arti dari kata la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah kemenangan kota Mekah. Kemenangan kota Mekah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriyah. Ya, tahun ke-8 Hijriyah. Jadi 8 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir. Diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal Mekah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La anti ahabbul biqa ila Allah. Sungguh engkau itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu wahai Mekah, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah meninggalkan kota Mekah dalam keadaan terhina. Dalam keadaan diusir, dalam keadaan dicari untuk dibunuh, dalam keadaan terdesak, menuju ke sebuah kota, yaitu kota Madinah, kota Thayyibah, Thayyibatut Thayyibah, kota yang baik, yang penduduknya saat itu dengan beramai-ramai menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang-orang munafikun, kecuali orang-orang munafik. Ya, akhirnya mereka menyambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadilah beberapa peristiwa setelah hijrah. Di antaranya adalah peperangan yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Di antaranya adalah perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Muraisi', kemudian perang Khandaq, kemudian perang Ahzab, kemudian Sulhu Hudaybiyah, dan kemudian setelah itu adalah Fathu Makkah, pulang membuka kota Makkah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Jadi saat itu orang-orang kafir Quraisy betul-betul menyerah total. Masya Allah. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, barokah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Dalam tempo 8 tahun beliau bisa mengislamkan kota Mekah, yang mungkin kalau menurut pandangan hitungan menungso, ya, pandangan manusia biasa itu sulit dalam waktu 8 tahun menggalang kekuatan, ya, sampai kemudian orang-orang kafir Quraisy tunduk di bawah panji-panji Islam, dan masuklah orang-orang kafir Quraisy ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Alhamdulillah. Setelah kejadian itu, maka la hijrata ba'dal fathi. Kata al-Imam An-Nawawi, artinya adalah la hijrata min Makkata. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Ba'da li'annaha sarat dara islamin. Karena Mekah saat itu sudah menjadi dar kampung Islam. Ya, tidak ada hijrah ke tanah Islam, tidak ada. Adapun hijrah-hijrah yang lainnya, seperti yang telah diterangkan oleh para ulama, masih berlaku. Seperti yang telah kita terangkan di awal, macam-macam hijrah. Ada hijrah dari negara kafir menuju ke negara Islam misalnya, atau negara yang penuh dengan kemaksiatan menuju ke daerah yang penuh dengan ketaatan misalnya. Ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanqati'u at-taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha, wala tanqati'ul hijratu hatta tanqati'u taubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu, wala tanqati'u at-taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Tidaklah hijrah ini akan putus sampai berhentinya taubat, sampai tidak ada lagi taubat. Dan taubat itu tidak akan pernah putus sampai, ini tidak habis waktunya, sampai matahari terbit dari arah barat. Berarti hijrah masih terus ada selama taubat itu masih apa? Masih terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kapan saja seorang membutuhkan untuk berhijrah, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, berpindah dari satu daerah di mana dia tidak bisa mengamalkan agama Islam menuju satu daerah sehingga dia bisa mengamalkan agama Islam, berpindah dari satu daerah di mana kemaksiatan di situ merajalela menuju satu daerah di mana ketaatan di situ adalah merata, ini adalah sesuatu yang sangat disyariatkan, sesuatu yang sangat disyariatkan. Demikian juga hijrah maknawi, hijrahnya seseorang dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat, ya, dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. yang dulunya senang minum minuman keras misalnya, sekarang jadi minuman ringan. Ya, jangan yang keras-keras, yang tidak memabukkan. Yang dulunya senang bunuh diri misalnya. Ada yang suka bunuh diri di sini? Rokok membunuhmu, kan begitu? Yang dulunya suka bunuh diri misalnya, sekarang tidak lagi suka bunuh diri misalnya, ya kan? Demikian seterusnya, ya. Ini adalah hijrah-hijrah yang tidak akan terhenti. Nah, taib, kemudian hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa faedah atau beberapa pelajaran penting yang akan disampaikan oleh beberapa orang ulama. Di antaranya nanti akan disampaikan oleh beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga dalam buku pegangan kita yang disebutkan atau yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Di antara faedah dari hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ya, karena kota Mekah tidak perlu lagi dihijrai, tidak perlu lagi ditinggalkan, karena kota Mekah saat itu sudah menjadi kota Islam. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, dan juga di sini didukung oleh dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fi hadza, dalam lafaz ini, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah setelah kemenangan kota Mekah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fi hadza, dalam lafaz ini, dalilun ala anna Makkata lan ta'uda litakuna bilada kufrin. Ini kabar gembira bahwa hadis ini adalah dalil yang menunjukkan Mekah itu tidak akan kembali lagi menjadi negara kafir, karena sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak akan ada hijrah setelah kemenangan kota Mekah. Busro, makanya Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan, bisyarah nabawiyah anna Makkah tetap qadara islamin abada. Ini kabar gembira dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Mekah itu selamanya akan menjadi negara Islam. Selamanya. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bal satabqa bilada islamin ila an taquma sa'ati au ila an yasha Allah. Bahkan Mekah itu terus akan menjadi negara Islam sampai hari kiamat atau sampai waktu Allah menghendaki. Ya, ini kabar gembira. Makanya kalau bisa tinggal di Mekah enak itu, ya, negara Islam terus, ya. Insyaallah. Ada yang punya cita-cita mati di Mekah ini mungkin, atau mati di Madinah. Makanya banyak sekali jamaah haji perginya kalau sudah tua-tua, ya Pak, ya. Keluarganya juga naik ngecul ke wis, pikirannya wis kemot begitu. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata-kata la hijrata ba'dal fathi bukan berarti tidak ada hijrah sama sekali, seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi. Ya, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, la tanqati'ul hijratu madama fid dunya daru kufrin wa daru islam. Hijrah ini tidak akan pernah putus selama di dunia itu ada negara kafir dan ada negara Islam. Ya, selama di dunia masih ada yang namanya negara kafir dan negara Islam. Faman kana fi daril kufur, maka siapa saja yang tinggal di negara kafir, wastata al khuruja minha ila daril Islam, dan dia mampu untuk keluar dari negara kafir menuju negara Islam, fal hijratu fardun alaihi, maka hijrah itu menjadi wajib bagi dia. Sebetulnya hukum masalah perincian hijrah, kapan menjadi wajib, kapan menjadi mustahab, sudah kita terangkan di awal, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal mustad'afuna minar rijal wan nisa wal wildan, adapun orang-orang yang lemah, orang-orang tua dari kalangan laki-laki ataupun wanita, dan juga anak-anak, alladzina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan fasayaj'alullahu lahum sabila, maka Allah niscaya akan memberikan bagi mereka jalan keluar, ya. Ini adalah faedah kedua. Nah, la hijrata ba'da al-fathi, artinya adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Mekah tidak lagi ditinggalkan karena dia adalah daru kufrin, karena Mekah

0: tuhu bil jihadi wan niyatis salihah as-salihah. Kebaikan yang bisa didapatkan dengan berhijrah bisa didapatkan dengan cara lain. Yaitu apa? Berhijrah dan niat yang salihah yang benar ketika kebaikan yang bisa didapatkan dengan berhijrah atau kebaikan yang terputus dengan terputusnya hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah bisa didapatkan dengan cara lain, yaitu apa? Al-jihad wan-niyah, jihad dan niyah. Ini kabar gembira kepada para sahabat, karena hijrah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka, sebagian mereka mungkin tidak bisa mengikuti hijrah, ya, di antara mereka tidak bisa mengikuti hijrah, maka mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, yaitu apa? Jihad. Makanya mereka kalau dipanggil untuk berjihad, para sahabat itu betul-betul semangat, ya, semangat untuk mengikuti jihad tersebut. Sampai terkadang di antara mereka ketika akan ikut berjihad dan tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki senjata, tidak ada kendaraan yang bisa membawa dia untuk berjihad, akhirnya dia ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangis dia. Pulang. Ya, nangis. Dan di antara mereka adalah sahabat-sahabat remaja. Sahabat-sahabat remaja ini dites dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umurnya sudah sampai umur baligh, maka dia boleh mengikuti jihad. Akan tapi kalau di bawah dari buluh, di bawah dari 15 tahun, maka dia tidak boleh ikut jihad. Sehingga di antara mereka ada ketika ditolak untuk berjihad, sahabat-sahabat remaja, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini lebih mahir daripada dia. Saya lebih mahir, panah saya, pemain panah saya itu lebih mahir daripada dia. Kenapa dia diterima, saya tidak, katanya. Akhirnya dia pun menunjukkan kebolehannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat mereka. Begitu juga ketika sudah terjun jihad, luar biasa semangatnya. Ala kulli hal, hijrah itu adalah amalan yang besar yang menunjukkan mereka ingin menyelamatkan agama mereka dengan berpindah, dan amalan ini saat itu terhenti karena Mekah sudah menjadi negara Islam, tapi tinggal ada jihad. Maka mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan kebaikan dengan cara berjihad. Apa itu jihad? Jihad secara bahasa itu ya badrul juhdi, mengerahkan kemampuan, itu namanya jihad. Ya. Kalau secara istilah ya badrul juhdi liqitalil kuffari wal musyrikin, mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, a'da'il Islam, musuh-musuh agama Islam. Itu namanya jihad. Ya. Baik itu musuh intern ataupun musuh ekstern. Ya. Apa hukum jihad? Hukum jihad secara asal itu adalah fardu kifayah. Hukum jihad pada asalnya adalah fardu kifayah, kecuali dalam beberapa kondisi. Jadi jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah kecuali dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idastunfirtum fanfiru. Kapan jihad itu menjadi wajib? Jihad itu menjadi wajib tatkala seorang waliyul amr menyerukan penduduknya untuk berjihad. Ya, mengajak rakyatnya untuk berjihad. Wa idastunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta keluar berjihad, maka kalian wajib keluar. Saat itu menjadi fardu ain. Ini yang pertama.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Radio Mutiara Quran AM.

0: 11.70 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Tolong jelaskan sekaligus dengan contoh tentang khurafat dan syubhat. Khurafat itu apa ya? Khurafat itu sejenis apa namanya keyakinan-keyakinan yang aneh, Pak, yang tidak sama sekali didasarkan kepada ilmu. Seperti misalnya khurafat, ya, bahwa wanita hamil kalau ada geledek katanya suruh apa namanya, ya macam-macam lah gitu. Khurafat seperti keyakinan akan adanya hari-hari sial. Khurafat yang jelas itu sifatnya keyakinan-keyakinan yang tak ada dalilnya sama sekali, yang ada di masyarakat kita. Ya, khurafat-khurafat itu semua batil dan tidak boleh diyakini, karena itu hanya sebatas dugaan-dugaan yang sama sekali tidak berdasarkan kepada hujah. Adapun syubhat, syubhat adalah segala macam alasan yang digunakan untuk membenarkan kebatilan. Itu adalah syubhat. Di mana orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat kesesatan, selalu membawakan dalil ataupun alasan-alasan untuk membolehkan ataupun menguatkan kebatilannya. Nah, ini disebut apa? Syubhat. Ya. Seperti orang liberal untuk membenarkan pendapatnya bahwa plural itu benar, semua agama benar. Dia bawakan ayat dalam surat Al-Baqarah. Itu menjadi syubhat, bukan ayat Al-Qur'an yang syubhat, tapi pemahamannya yang syubhat. Sehingga buat orang awam itu syubhat, tapi buat orang alim itu tidak syubhat, karena dia tahu ini pemahaman yang batil. Tapi kalau buat orang awam, ya kira itu kebenaran. Ya padahal itu bukan sebagai sebuah kebenaran.
0: Tahukah Anda?
3: Meskipun dunia itu ada di dalam genggaman kita, tapi dia tidak sampai menguasai hati kita. Karena manusia itu tergantung kepada hatinya. Yang mengendalikan dirinya adalah hatinya. Maka yang mengisi hati ini hendaklah akhirat kita, bukan dunia kita. Sehingga akhirat selalu menjadi orientasinya, target dan tujuannya, fokusnya. Memindahkan hati dari dunia ke akhirat dan mengisinya dengan cinta kepada akhirat. Ini adalah salah satu keberuntungan yang dimiliki oleh seorang hamba apabila dia dapat memindahkan hati dari dunia ke akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana til akhiratu niyatahu." Barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, yang menjadi tujuannya, yang menjadi orientasinya, yang menjadi target dan fokus dan targetnya. Jama'allahu lahu syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kekuatannya. Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang tangguh. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya menjadi seorang yang kuat, tegar. Walaupun dia menghadapi cobaan-cobaan yang berat, dia tidak berburuk sangka kepada Allah, dia tidak lemah. Dia tidak menyerah di hadapan setan, tapi dia tetap tegar, dia tetap istiqomah, dia tidak meninggalkan agamanya. Allah akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya. Kemudian waja'alal ghina fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, yaitu dia menjadi orang yang kaya hati, orang-orang yang lapang dadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bi kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kaya itu bukanlah memiliki banyak materi, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Kemudian dunia itu akan datang tunduk kepadanya dalam keadaan hina. Nah, ini bagi orang

0: Orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, tujuan hidupnya, target di dalam kehidupannya, dia tidak akan merugi. Maka Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin ya mengatakan, menjelaskan bahwa rasa takut kepada Allah itu akan membuahkan sikap wara'. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjauh. Dia justru malah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kita takut kepada binatang buas, kita akan menjauh darinya. Namun seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membuahkan sikap wara'. Dia akan menjadi hamba yang berhati-hati, menjaga diri. Ya, menjaga diri dan berusaha untuk tidak jatuh kepada perkara-perkara yang haram dengan meninggalkan syubhat. Dia berusaha untuk tidak jatuh kepada perkara yang haram dengan meninggalkan syubhat. Karena hakikat dari wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Karena meninggalkan perkara yang haram itu adalah satu yang wajib. Itu tidak bisa tidak, itu adalah suatu keniscayaan, keharusan baginya. Namun meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar, nah inilah hakikat dari wara'. Dengan itu seorang hamba akan terjaga dari perkara-perkara yang haram. Kita lihat banyak ya orang-orang yang tidak mempedulikan ya perkara-perkara syubhat ini. Bahkan dia berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah. Pada akhirnya sikap longgar seperti itu menyeretnya kepada perkara yang haram. Ya, tanpa dia sadari, tanpa dia rasakan ya, ketika dia lengah, syaitan menyeretnya kepada perkara-perkara yang haram itu. Rasa takut kepada Allah akan membuahkan sikap wara', hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak berangan-angan. Dia memutus panjang angan-angan, karena tulul amal ini, panjang angan-angan ini membuat seorang itu menumbuhkan ketamakan pada diri seseorang. Ya, menumbuhkan ketamakan pada diri seseorang akan menumbuhkan penyakit wahan di dalam hati seseorang. Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Ini adalah satu penyakit yang sangat berbahaya, yang merupakan biang dari segala dosa dan kemaksiatan, dan merupakan induk dari segala kerusakan-kerusakan yang menimpa agama seseorang, yaitu cinta kepada dunia.
1: Surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 112.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin.
4: Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

0: Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
1: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

0: Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah.
1: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

0: ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
0: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khairul law kanu ya'lamun.
1: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasna'u walilkafirina 'adzabun alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
0: Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin an yunazzala 'alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir.
0: Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong?
1: Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddali al-kufra bil-iman faqad dhalla sawa'a as-sabil.
0: Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.
1: Wadda kathirun min ahli kitab law yaudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
0: Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

0: Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar.
1: Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu

0: Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 727. Hadis yang diriwayatkan dari hadis Uqbah bin Amir, demikian pula Abdurrahman bin Auf, demikian pula Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah dari 4 sahabat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukrihu mardakum 'ala at-ta'ami wasyarab, fa innallaha yut'imuhum wa yasqihim." Jangan kalian memaksa orang yang sedang sakit di antara kalian itu untuk makan dan minum, karena sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan minum kepada mereka. Hadis ini akhir diriwayatkan dari 4 sahabat. Sahabat yang pertama itu Uqbah bin Amir Al-Juhani. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Ar-Ruyani, Ibnu Abi Dunya, ya Abu Ya'la, At-Tabrani, Ibnu Abi Hatim. Ya dari jalan Bakar bin Yunus bin Bukair dari Musa bin Ulay dari ayahnya, ya dari Uqbah. Akan tetapi di dalam sanadnya ada Bakar bin Yunus bin Bukair ini. Ya. Dikatakan oleh Imam Bukhari mungkarul hadis. Mungkar hadisnya. Sementara Abu Hatim Ar-Razi berkata hadisun batil. Hadisnya batil. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan ya oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari jalan Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hizami, ia berkata haddatsana Muhammad bin Al-Ala Al-Thaqafi, ia berkata haddatsani Khali, itu ya pamanku Al-Walid bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya. Akan tetapi di dalam sanadnya ya akhi Muhammad bin Al-Ala Al-Thaqafi. Iya. Di mana ia kata Syekh Al-Albani rahimahullah ada padanya ya kelemahan. Adapun hadis berikutnya hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa dan Ad-Darqutni dari jalan Abdul Wahab bin Nafi Al-Amiri. Akan tetapi Abdul Wahab ini disebut oleh Al-Uqaili sebagai mungkarul hadis, mungkar hadisnya. Sementara Ad-Darqutni berkata sangat lemah. Hadis berikutnya yaitu dari hadis Jabir diriwayatkan oleh Muhammad bin Thabit dari Syarik bin Abdullah dari Al-A'mash dari Abu Sufyan dari Jabir. Iya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, "Wa hadza sanadun la ba'sa bi fi syawahid." Sanad hadis ini tidak mengapa untuk dijadikan sebagai syahid. Walaupun memang Syarik bin bin Abdullah ini ada padanya kelemahan. Di mana Syarik bin Abdullah ini, Pak? Tadinya seorang perawi yang soduk, Pak. Tapi gara-gara menjabat jadi qadhi, akhirnya buruk hafalannya. Iya. Maka dari itu kata beliau, dengan sanad-sanad yang kalau kita gabungkan dengan sanad yang pertama dan yang ketiga tadi, yang keempat, yang ketiga atau yang kedua, maka naik kepada derajat hasan wallahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah bahwa orang yang sedang sakit dan dia tidak nafsu makan gitu, maka kata Rasulullah jangan dipaksa makan. Rasulullah mengatakan la tukrihu mardakum 'ala at-ta'am wa syarab. Jangan kalian paksa ya orang yang sedang sakit di antara kalian tuh untuk makan dan minum. Jangan kalian paksa. Ya kenapa? Sebagian apa namanya tabib, saya pernah tanya kepada Abu Muhammad, ya, kenapa demikian, Abu? Kata beliau, ketika sedang sakit, tubuh itu sedang sibuk melawan penyakit. Iya. Sehingga kalau dikasih makanan padahal dia tidak mau makan, sehingga akhirnya tubuh itu menjadi bebannya berat. Selain dia harus menghadapi penyakit, dia juga harus apa? Mencerna makanan. Dan ada kemungkinan kedua bahwa terjadi tumpukan makanan dalam tubuh dia. Sehingga apa yang terjadi, ya, ya ketika makanan kita masukkan lagi, akhirnya makanan itu, akhirnya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk tubuh, justru malah menimbulkan apa? Penyakit baru, kata beliau. Allahu a'lam tentang masalah ini. Yang jelas Rasulullah SAW sudah bersabda, ya, Rasulullah bersabda, la tukrihu, jangan kalian paksa mardhakum, orang yang sedang sakit diantara kalian untuk makan dan minum. Mungkin, ya, mungkin ada seorang dokter mengatakan, masa begitu sih? Yang namanya orang sakit itu kan justru butuh apa? Ya, kekuatan untuk bisa melawan penyakitnya. Barangkali wallahu a'lam ada jenis-jenis penyakit tertentu yang memang, ya, kalau dikasih makan justru malah kurang bagus buat dia. Yang lebih bagus dia justru berpuasa saja. Iya. Ada jenis-jenis penyakit tertentu yang memang dia butuh kepada asupan-asupan makanan yang tentunya bergizi buat dia. Tapi ya, terkadang ikhwatul Islam azanillah, orang yang sedang sakit itu, ya, dia tidak ingin makan. Barangkali karena memang badannya itu sedang sibuk untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Kisah.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam
5: edisi Jumat 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
4: Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Kisah Sahabat Abu Yasar,
4: yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Sofyan Khalid Rurai Hafizahullah.
4: Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
6: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah hadis dari sebuah kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Yasar radhiyallahu anhu. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan lebih lengkapnya terdapat dalam Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah ini dalam babu man massa ra'si sabi ma'a abihi wa barraka alaih, bab tentang orang yang mengusap kepala anak kecil bersama dengan ayahnya, yaitu ayah anak kecil tersebut, dan mendoakan keberkahan untuknya. Sampai di sini pembahasan kita dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Dalam bab ini ada sebuah kisah An Ubadah bin Samit, An Ubadah bin Al-Walid ibni Ibad Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajtu ma'a abi wa ana gulamun syabun. Aku pernah keluar bersama ayahku dan aku ketika itu masih seorang anak muda. Falaqina syaikhan, maka kami berjumpa dengan seorang syaikh, orang tua. Disebutkan dalam riwayat Muslim, beliau adalah Abu Yasar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan insyaallah kisahnya lebih lengkap dari riwayat Muslim. Wa alaihi burdatun wa ma'afiriyun, wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiriyun. Dan beliau menggunakan pakaian burdah dan ma'afiri. Budaknya pun demikian. Budak yang bersamanya menggunakan burdah dan ma'afiri. Ini dua jenis pakaian. Qultu ay ammi ma yamna'uka an tu'tiya gulamaka hadhihi an-namirah wa ta'khudhul burdah. Lalu aku berkata, wahai paman, apa yang menghalangimu untuk memberikan kepada budakmu tersebut pakaian ini, yaitu pakaian namirah, pakaian ma'afiri, dan engkau ambil burdahnya. Fatakunu 'alaika burdatan wa 'alaihi namirah. Maka kamu mendapatkan dua burdah sedangkan dia mendapatkan namirah, yaitu pakaian ma'afiri, sehingga maksudnya jadi seragam, jadi lebih bagus kelihatan apa yang engkau pakai. Fa aqbala ala abi faqal, lalu syekh tersebut melihat kepada ayahku seraya berkata, ibnaka hadha, apakah ini anakmu? Qala na'am, kata ayahku ya. Qala famasaha ala ra'si, lalu orang tua tersebut mengusap kepalaku. Wa qala, dan ia berkata, barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Kemudian beliau berkata, asyhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi, sungguh benar-benar aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma taktasun. Berilah makan kepada budak-budak kalian dari makanan kalian, dan berilah pakaian kepada mereka dari pakaian yang kalian kenakan. Maksudnya, makanan kalian dan pakaian kalian sama dengan budak kalian. Ya bena akhi, kemudian beliau berkata, wahai anak saudaraku, zahabu mata'id dunya ahabbu ilayya min an ya'khudha min mata'il akhirah. Hilangnya kesenangan dunia itu lebih aku cintai daripada hilangnya kesenangan di akhirat, kenikmatan surga. Qultu ay abatahu man hadzal rajul, maka aku bertanya kepada ayahku, wahai ayah, siapakah laki-laki ini? Qala Abu Yasar, beliau menjawab, dia adalah Abu Yasar, yaitu Ka'ab bin Amr. Jamaah sekalian, beliau adalah salah seorang sahabat senior, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengikuti perang Badar. Dan para sahabat yang mengikuti perang Badar ini merupakan sahabat yang paling mulia dari semua generasi Muhajirin dan Ansar. Yang paling tinggi kedudukannya adalah para peserta perang Badar. Dan ada sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para peserta perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan semau kalian karena sungguh aku telah mengampuni kalian. Subhanallah, ini luar biasa keutamaan untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perang Badar. Dan disebutkan juga Abu Yasar Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu adalah sahabat peserta perang Badar yang terakhir wafat di kota Madinah. Mari kita lihat kisahnya lebih lengkap di dalam Sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab yang beliau beri judul Bab Hadis Jabir At-Tawil wa Qissati Abil Yasar. Bab tentang hadis Jabir yang panjang dan kisah Abu Yasar. Lalu beliau menyebutkan dalam bab ini kisah Abu Yasar yang pertama. An Ubadah ibn Al-Walid ibn Ubadah bin As-Samit, dari tabi'in yang mulia Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Tabi'in ini kakeknya adalah sahabat yang masyhur, yaitu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, "Kharajtu ana wa abi natlubul ilmah fi hadzal hayy minal ansar qabla an yahliku." Aku keluar bersama ayahku untuk menuntut ilmu di kompleks perumahan kaum Ansor ini, sebelum para sahabat kaum Ansor tersebut wafat. Fakana awwalu man laqina Abu Yasar. Maka yang pertama kita berjumpa di hari itu adalah Abu Yasar, sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat yang mulia karena beliau termasuk peserta perang Badar, sahabat yang sangat tinggi kedudukannya. Walaupun mungkin nama beliau tidak terlalu terkenal, tapi beliau masuk dalam tingkatan sahabat yang paling tinggi kedudukannya karena beliau peserta perang Badar. Wa ma'ahu gulamun lahu. Dan ketika itu beliau bersama seorang budaknya. Ma'ahu dimamatun min suhufin. Budak itu membawa sekumpulan kertas, yaitu sekumpulan kertas di dalamnya catatan orang-orang yang berhutang. Jadi ceritanya ini mereka lagi keliling nagih hutang. Wa ala Abi Yasar burdatun wa ma'afiriyun. Dan Abu Yasar menggunakan dua pakaian, burdah dan ma'afiri. Wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri. Begitu pula budaknya menggunakan pakaian yang sama. Ada burdah dan ada ma'afiri. Faqala lahu abi, ya ammi, inni ara fi wajhika saf'atan min ghadabin. Maka ayahku berkata kepada beliau, wahai paman, sesungguhnya aku melihat di wajahmu ada raut kemarahan, ada kekesalan. Qala ajal, kata beliau, betul. Kana li ala fulan ibn fulan al-harami malun. Karena ada fulan bin fulan al-harami berhutang kepadaku. Jadi beliau ceritakan, kenapa baru berjumpa mukanya sudah kelihatan lagi kesal, lagi marah. Maka beliau ceritakan, ada fulan bin fulan, beliau tidak sebutkan namanya, dia punya hutang kepadaku. Fa'ataitu ahlahu, maka aku mendatangi keluarganya, mendatangi rumahnya. Fasallamtu, lalu aku mengucapkan salam. Fakultu, lalu aku berkata, thamma huwa, mana beliau? Qalu, la. Mereka mengatakan, tidak ada. Jadi sebagian keluarganya berbohong. Fakharaja alayya ibnu lahu jafrun, maka keluarlah seorang anak yang sudah memiliki akal yang baik. Fakultu lahu aina abuka, lalu aku berkata kepadanya, di mana ayahmu? Maka anak itu berkata dengan jujur, qala sami'a sautaka fadakhala arikata ummi. Ayahku mendengar suaramu lalu masuk ke kamar sembunyi di kasur ibuku. Jadi anaknya memberitahu bahwa ayahnya sedang sembunyi karena dengar suara sahabat ini yang datang mau nagih hutang. Fakultu ukhruj ilayya faqad alimtu aina anta. Maka aku pun berkata, wahai fulan, keluarlah menghadapku karena aku sudah tahu di mana kamu berada. Fa kharaja, akhirnya dia keluar. Fakultu, maka aku berkata kepadanya, mahamalaka ala anikhtabakta minni? Apa yang membuatmu sembunyi dariku? Apa yang membuatmu sembunyi dariku? Qala ana wallahi uhadithuka thumma la akdhibuka. Khashitu wallahi an uhadithaka fa akdhibaka wa an a'idaka fa ukhlifaka. Wa kunta sahiba Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa kuntu wallahi mu'siran. Maka orang ini pun memberi alasan. Kata beliau, aku demi Allah berbicara kepadamu, tidak pernah aku berdusta kepadamu. Maka aku khawatir demi Allah, kalau sekarang aku berjumpa denganmu, aku akan berbicara dusta. Maka lebih baik aku sembunyi. Luar biasa alasannya ya. Lebih baik aku sembunyi daripada aku nanti berdusta ketika berbicara kepadamu. Aku juga khawatir kalau aku berjanji untuk bayar hutang, lalu aku menyelisihi janji. Padahal engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekarang aku demi Allah dalam keadaan sulit bayar hutang. Jadi ini alasan beliau. Bukan mau lari dari hutang, tapi khawatir terjerumus dalam dosa berdusta atau tidak menepati janji. Maka lebih baik sembunyi daripada ketemu sekarang. Lalu qala, beliau menceritakan, beliau melanjutkan ceritanya. Qultu, aku katakan, Allahi, apakah demi Allah? Demi Allah engkau kesulitan bayar hutang? Qala Allahi. Beliau pun berjanji atau bersumpah, betul demi Allah. Qultu Allahi, aku bertanya lagi, apakah demi Allah? Qala Allahi. Dia menjawab, ya demi Allah. Qultu Allahi, qala Allahi. Aku tanya lagi, apakah demi Allah? Dia menjawab, ya demi Allah. Jadi sampai 3 kali diminta bersumpah untuk memastikan dia jujur bahwa dia memang sedang kesulitan untuk bayar hutang. Qala fa'ata bi sahifatihi famahaha biyadihi. Lalu beliau ambil lembarannya yang dibawa oleh budaknya tadi, kemudian beliau menghapuskan hutang orang tersebut. Faqal, lalu beliau berkata kepadanya, in wajadta qada'an faqdini wa illa anta fi hillin. Kalau kamu dapatkan uang untuk membayar hutangmu, silakan bayar. Kalau tidak, maka kamu sudah bebas dari hutang. Fa ashhadu basaru aynayya hataini. Karena 2 mataku telah melihat. Wa wada'a isbayhi ala aynihi. Kemudian beliau juga meletakkan 2 jarinya ke 2 matanya. Wa sam'u udhunayya hataini. Begitu pula telingaku, 2 telingaku telah melihat, telah mendengarkan. Wa wa'ahu qalbi hadza, dan hatiku telah memahami. Wa asyara ila manati qalbihi, dan beliau sambil berisyarat ke arah hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan bayar hutang atau melepaskan dia dari hutang, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya, yaitu kelak di hari kiamat. Qala, lalu perawi mengatakan, fakultu lahu ana, lalu aku berkata kepada beliau, ya ammi, lau annaka akhadta burdata gulamika wa ataitahu ma'afiriyaka, wahai paman, seandainya engkau mengambil pakaian burdah dari budakmu, lalu engkau berikan kepadanya pakaian ma'afiri yang engkau gunakan. Wa akhadta ma'afiriyahu wa ataitahu burdataka, dan engkau ambil ma'afirinya dan engkau berikan kepadanya burdahmu. Fakanat alaika hullah wa alaihi hullah, maka jadilah engkau menggunakan hullah dan dia juga menggunakan hullah. Maksudnya biar seragam. Jadi tabi'in ini mengusulkan, wahai paman, berikan pakaian ma'afiri kepadanya dan ambil burdahnya. Begitu pula sebaliknya, sehingga kalian menggunakan pakaian yang seragam. Lalu apa jawab beliau? Ya bna akhi, basaru aynayya hataini wa sam'u udhunayya hataini wa wa'ahu qalbi hadha, wahai anak saudaraku, sebelumnya famasaha ra'si wa qala Allahumma barik fihi, kemudian beliau mengusap kepalaku dan beliau mendoakan aku, ya Allah berkahilah dia. Lalu beliau berkata, ya bna akhi, basaru aynayya hataini, wahai anak saudaraku, dua mataku ini, wa sam'u udhunayya hataini, dan dua telingaku ini, wa wa'ahu qalbi, dan hatiku pun memahami, wa asyara ila manati qalbi, dan beliau sambil berisyarat kepada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbasun, berilah makan kepada budak kalian dari yang kalian makan, dan berilah pakaian kepada kalian dan berilah pakaian kepada mereka dari yang kalian kenakan. Wa kana an a'taituhu min mata'id dunya ahwana alayya min an ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah. Lalu beliau berkata, aku memberikan kepadanya kesenangan dunia itu lebih ringan bagiku daripada dia kelak mengambil kebaikan-kebaikanku di hari kiamat. Inilah jemaah sekalian kisah selengkapnya di dalam Sahih Muslim tentang sahabat yang mulia Abu Yasar Ka'ab bin Amr radhiyallahu anhu tatkala berjumpa dengan Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Ketika mereka berdua dalam perjalanan ingin menemui para sahabat untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, dan kita ingin menyebutkan 5 di antaranya. Insyaallah taala ini pelajaran yang terpenting yang terkandung dalam kisah Abu Yasar. 5 pelajaran. Yang pertama adalah semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Begitu pula generasi berikutnya tabi'in dalam menuntut ilmu. Lihat beliau mengatakan, kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy minal ansar. Aku keluar bersama ayahku untuk menuntut ilmu di kompleks tempat tinggal kaum Ansar ini, qabla an yahliku, sebelum mereka wafat. Jadi di sini kita bisa memetik pelajaran semangat generasi salaf dalam menuntut ilmu. Dan cara mereka menuntut ilmu, yaitu mereka keluar untuk berjumpa dengan para guru. Mereka mendatangi majelis-majelis para guru tersebut. dan perlu kita khawatir, perlu kita takut. Tatkala para guru kita, para ulama kita sudah banyak yang sampai pada usia tua. Mungkin tidak lama lagi mereka akan wafat. Maka ilmu akan hilang bersama dengan wafatnya mereka. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min qulubil ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengangkat ilmu dengan cara mengambilnya dari hati hamba-hambanya. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai apabila Allah tidak menyisatkan seorang alim, maka manusia mulai mengambil para pemimpin, para panutan mereka, orang-orang yang bodoh. Maka orang-orang bodoh ini pun ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita takutkan. Jika semakin banyak orang alim itu wafat, dan sedikit yang menuntut ilmu, lama-lama habis orang yang berilmu, maka itulah diantara tanda-tanda kiamat. Maka harus semangat kita menuntut ilmu. Dan kita sudah pahami bersama, tidak ada jalan kebaikan kecuali diawali dengan ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan ini jalan pintas masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Dua hadis ini bermakna, jika kita tidak menuntut ilmu, kita tidak akan mendapatkan kebenaran, dan tidak akan dimudahkan jalan kita masuk surga, na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang kedua, tentang kewajiban memberi tangguh terhadap orang yang berhutang. Kewajiban memberi tangguh terhadap orang yang berhutang. Ini diamalkan oleh sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu. Ketika beliau ingin menagih hutang, lalu ternyata orang yang berhutang itu kesusahan untuk membayarnya, maka beliau mengamalkan kewajiban ini, memberi tangguh kepada orang yang berhutang. Artinya memberi tambahan waktu agar dia bisa mengumpulkan harta untuk membayar hutangnya. Dan bahkan beliau mengamalkan yang lebih afdal lagi, yaitu melepaskan orang yang berhutang tersebut, tidak lagi menagih hutangnya. Artinya sudah dianggap sebagai sedekah kepadanya saja, tidak lagi ditagih hutangnya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, yang pertama hukumnya wajib, yang kedua sunnah. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib adalah memberi tangguh, menambah waktu bagi orang yang berhutang. Ini yang wajib, kalau dia kesusahan untuk membayar hutang. Sedangkan yang sunnah adalah melepaskan dia sama sekali dari kewajiban membayar hutang, yaitu kita niatkan sebagai sedekah saja kepadanya. Maka ini sunnah. Dan yang kedua, itu lebih afdal. Kenapa kok itu lebih afdal? Padahal itu sunnah. Sementara yang pertama wajib. Karena kalau kita amalkan yang kedua, sudah mencakup yang pertama. Ini berdasarkan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Dan apabila orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit, maka berilah tangguh waktu sampai ia berkelapangan. Maka ini hukumnya wajib, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian bersedekah, ini mencakup makna sebagian dari hutang itu atau seluruhnya, kata Allah, lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Ayat ini menunjukkan kita sedekahkan sekalian kepadanya, pahalanya lebih besar. Iya, terlebih lagi jemaah sekalian, di hari-hari ini kita semuanya menghadapi kesulitan karena pandemi yang berkepanjangan. Tatkala kita membantu saudara kita yang berhutang, apakah dia berhutang kepada kita atau kepada orang lain, semoga dengan itu insyaallah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Dan di dalam hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menolong orang yang berhutang di bumi ini, di dunia ini, maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dalam hadis ini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih." Barang siapa memberi tangguh waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang. Barang siapa memberi tangguh waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang, atau melepaskan hutang itu, maka Allah

ada bangunan-bangunan, semuanya hancur. Bumi menjadi sebuah hamparan yang rata. Tidak ada apapun, tidak ada pohon, tidak ada gedung. Dan matahari didekatkan sejauh 1 mil. Maka kita saat itu betul-betul membutuhkan naungan. Membutuhkan perlindungan. Tidak ada naungan, tidak ada perlindungan di hari itu. Kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jemaah sekalian, dijelaskan dalam banyak hadis tentang keutamaan membantu orang yang berhutang. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kana tajiran yudayinun nas. Dahulu ada seorang pedagang yang kaya, suka memberi hutang kepada manusia. Dahulu ada seorang pedagang yang suka memberi pinjaman kepada orang-orang. Ini pinjaman ya, membantu, bukan dijadikan bisnis. Seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Itu termasuk dosa besar, riba. Dia murni membantu, memberi pinjaman. Fa'idha ra'a mu'siran, qala li fityanihi tajawazu anhu. Maka apabila beliau melihat ada orang yang kesulitan bayar hutang, beliau berkata kepada para budaknya yang bekerja untuk menagih hutang baginya, maafkan saja dia, tidak usah tagih hutangnya, karena dia lagi kesulitan. La'allallaha an yatajawaza anna. Semoga dengan itu, katanya, Allah memaafkan kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun memaafkan dosanya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga ada kisahnya mirip dengan kisah Abu Liasar. Sahabat Abu Qatadah juga memberi hutang kepada seseorang, lalu orang itu akhirnya suka menghilang. Enggak pernah lagi ketemu Abu Qatadah untuk bayar hutang. Setelah ketemu, orang itu minta maaf karena belum sanggup bayar. Maka Abu Qatadah pun memberi maaf kepadanya, bahkan melepaskan hutangnya. Lalu beliau menyampaikan hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga jemaah sekalian, kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana kita mendapatkan satu kebaikan karena kita tahu ilmunya. Lihat dua sahabat ini. Pertama Abu Liasar, yang kedua Abu Qatadah. Sama-sama pernah mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tentang keutamaan membantu orang yang berhutang, memaafkan orang yang punya hutang kepada kita, dan kedua-duanya menghadapi kisah yang sama. Maka Abu Qatadah menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah, falyunaffis an mu'sirin aw yad'a anhu." Barang siapa yang ingin Allah menyelamatkan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat, hendaklah dia menolong orang yang kesusahan membayar hutang, memberi tangguh waktu terhadap orang yang kesusahan membayar hutang, atau menggugurkan hutang itu. Jadi, subhanallah, ini luar biasa. Kita akan dapat pahala besar tatkala kita melepaskan seseorang dari kesusahan. Ini juga berlaku umum. Kesusahan apapun yang dihadapi oleh saudara kita dan kita berusaha membantunya, maka sama saja kita sedang menolong diri kita di hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat.
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

0: akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah yang diriwayatkan oleh Abu Syekh di dalam Al-Thawab dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mal ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw tatrudu anhu ju'an aw taqdi anhu dainan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau menyenangkan seorang muslim, atau engkau mengatasi kesulitannya, atau engkau menghilangkan laparnya, atau engkau membayarkan hutangnya. Jadi ini luar biasa keutamaan membantu orang yang berhutang. Tapi jemaah sekalian, sebaliknya juga kita ingatkan, orang-orang yang punya hutang dan tidak mau bayar, hendaklah berhati-hati, karena itu termasuk kezaliman. Jangankan tidak mau bayar sama sekali, orang yang masih punya niat bayar, dan dia sudah mampu membayar, tapi dia tunda-tunda, itu sudah termasuk kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang mampu membayar, lalu menunda-nunda pembayaran, adalah kezaliman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar. Artinya, dia tidak bisa masuk surga, dia tidak bisa mendapatkan nikmat Allah sampai hutangnya dibayar, walaupun dia banyak kebaikan. Dan kelak di akhirat dia akan dipaksa untuk membayar, tapi membayarnya bukan lagi dengan uang, melainkan dengan kebaikan-kebaikannya. Iya. Jadi, kalau dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, maka pahala-pahalanya itu diberikan kepada orang yang dia zalimi, termasuk orang yang dia gak mau bayar hutang padanya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah Abu Liyasar adalah kasih sayang terhadap anak-anak kaum muslimin. Ini termasuk pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau sebutkan kisah ini dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Yaitu seorang muslim hendaklah punya sifat kasih sayang terhadap anak-anak kaum muslimin. Dan kasih sayang itu harus diperlihatkan. Maka sahabat yang mulia Abu Liyasar radhiyallahu anhu memberikan petunjuk kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Di antara bentuk kasih sayang itu adalah kita mengusap kepala anak tersebut dan kita doakan keberkahan untuknya. Kata, jadi yang meriwayatkan hadis ini, ketika itu beliau masih kecil, masih seorang anak kecil yang keluar bersama ayahnya untuk menuntut ilmu. Ya, zaman dulu belum ada sekolah-sekolah seperti sekarang. Jadi anak kecil ikut bersama ayahnya pergi menuntut ilmu. Setelah beliau dewasa, beliau riwayatkan kisah ini. Beliau ceritakan, famasaha ra'si wa qala Allahumma barik fihi. Dalam riwayat yang lain, barakallahu fiik. Sahabat Abu Liyasar mengusap kepalaku dan beliau mendoakan aku, ya Allah, berkahilah anak ini, atau semoga Allah memberkahimu. Ini hendaklah kita lakukan ketika kita berjumpa anak-anak kecil. Jangan sampai anak-anak kecil mengenal kita sebagai orang yang ketika berjumpa dengan mereka suka marah-marah saja atau suka nyuruh-nyuruh saja. Tapi hendaklah kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Dan ini bagian dari pendidikan kita terhadap mereka. Sebagaimana juga kalau mereka salah, terkadang kita harus memarahi mereka. Tapi jangan sampai kita hanya bisa marah-marah saja, tidak bisa menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, ini teladan yang sangat baik dari sahabat yang mulia Abu Liasar radhiyallahu anhu. Kalau ketemu anak kecil, usap kepalanya dan doakan keberkahan untuknya. Dan ini bagian dari kasih sayang terhadap anak-anak kaum muslimin. Dan juga ini adalah jalan untuk menggapai kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yirhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yirhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah yang di atas langit akan menyayangimu. Jadi, di antara syarat kita menggapai kasih sayang Allah, kita harus menjadi orang yang penyayang. Dan agama Islam adalah agama kasih sayang. Nabi kita yang mulia adalah seorang nabi yang penyayang. Al-Quran yang beliau bawa adalah kitab kasih sayang. Dan Rabb yang kita sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sehingga jemaah sekalian, sifat kasih sayang yang ada dalam diri kita, itu bagian dari keimanan. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala, kullama qawya imanu syakhs, kullama qawya imanu syakhs, qawyat rahmatuhu bi ikhwani. Setiap kali menguat keimanan seseorang, maka akan menguat pula kasih sayangnya terhadap saudara-saudaranya sesama muslim. Faquwwatuha fil 'abdi min quwwati imanihi. Karena kuatnya sifat kasih sayang pada diri seorang hamba itu berasal dari kekuatan imannya. Wa dha'fuha min dha'fi imani. Dan lemahnya sifat kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim itu berasal dari lemahnya keimanan kita. Wa hadza dhahirun fi qawlihi alaihi salatu wassalam. Dan ini nampak jelas kata beliau dalam ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kelemah lembutan di antara mereka, kasih sayang, dan dalam kecintaan, kasih sayang dan lemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara orang-orang yang beriman dengan kasih sayang di antara mereka. Wa dzalika anna ilahana al-maqsud al-ma'bud rahim yuhibbu ruhama. Dan yang demikian itu kata Syekh, karena sesembahan kita yang maha penyayang mencintai orang-orang yang penyayang. Wa dinana dinur rahmah, dan agama kita adalah agama kasih sayang. Wa nabiyyana nabiyur rahmah, dan nabi kita adalah nabi kasih sayang. Wa kitaban al-Qur'an kitabur rahmah, dan kitab kita Al-Qur'an adalah kitab kasih sayang. Wallahu na'ata ibadahul mu'minin fihi biqaulihi ruhama bainahum. Dan Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya yang beriman di dalam Al-Quran dengan ucapannya, ruhama bainahum, yaitu surat Al-Fat ayat ke-29, mereka saling menyayangi di antara mereka. Jadi kasih sayang kita kepada kaum muslimin, termasuk kepada anak-anak kaum muslimin, itu bagian dari keimanan kita. Semakin kuat iman kita, maka akan semakin kuat pula kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Begitu pula sebaliknya. Baik, ini pelajaran yang paling diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Yang keempat, jemaah sekalian. Pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari kisah Abu Liasar adalah perlakuan Islam terhadap budak. Seorang budak, terutama kalau dia telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh dihinakan. Dan hendaklah budak itu disamakan dengan kita dalam hal makanannya maupun pakaiannya. Jadi, kalau kita punya budak, dan ini penting dipahami jemaah sekalian ya, walaupun sekarang kita nggak punya budak, tapi mungkin di suatu hari akan terjadi perbudakan. Dan juga, mengapa ini penting? Karena di antara tuduhan orang-orang yang membenci Islam adalah karena Islam membolehkan perbudakan dan menurut mereka itu sebuah keburukan. Kenapa? Karena mereka mengira perbudakan dalam Islam sama dengan perbudakan di Amerika dan Eropa di masa kegelapan mereka. Walaupun sampai hari ini juga masih gelap, tapi di masa dahulu mereka, betul-betul mereka menzolimi para budak. Entahlah mereka menyesali itu atau tidak. Yang jelas, perbudakan dalam Islam tidak seperti itu. Tidak seperti yang mereka bayangkan. Ada hikmah-hikmah besar di balik perbudakan dalam Islam. Yaitu agar para budak itu masuk Islam. Agar para budak itu diberikan pendidikan yang terbaik, kemudian dia jadi orang baik dan masuk surga. Itu tujuan daripada perbudakan. Kalau ada jihad fi sabilillah, tawanan-tawanan perang itu dijadikan budak. Dan itu jauh lebih baik daripada dihabisi. Tujuannya apa? Agar dia mau masuk Islam. Ketika dia menjadi budak, maka kita jadikan itu kesempatan untuk memberikan pendidikan kepadanya. Dan dia melihat kebaikan akhlak Islam dalam diri kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya jemaah sekalian, kita dapati ulama-ulama Islam setelah era para sahabat itu banyak yang dari kalangan budak. Dididik oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, masuk dalam lembaga pendidikan di rumah para sahabat sebagai seorang budak dan lulus darinya, keluar darinya menjadi ulama besar. Termasuk jemaah sekalian, hadis yang paling lengkap, salah satu hadis yang paling lengkap yang mengajarkan kepada kita cara berwudu yang benar. Kalau kita tidak berwudu dengan benar, tidak sah wudu kita, tidak sah pula solat kita. Kita enggak mungkin bisa masuk surga tanpa melakukan solat yang benar. Kita enggak mungkin masuk surga tanpa berwudu yang benar. Salah satu hadis yang paling lengkap yang mengajarkan kepada kita cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang bekas budak yang bernama Humran, Maula Utsman bin Affan, perawi dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ulama besar ahli hadis yang meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliaulah yang menyaksikan Utsman berwudu kemudian menceritakan kepada generasi berikutnya bahwa itulah yang dipelajari oleh Utsman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Humran ini punya teman sebaya yang ditawan oleh kaum muslimin di negeri Syam, negeri Nasrani ketika itu. Mereka berdua, Humran dan Sirin. Nah, Sirin ini kemudian punya anak-anak yang menjadi ulama-ulama besar dari generasi tabi'in. Salah satunya adalah Imam Muhammad bin Sirin rahimahumullahu ta'ala. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Ulama-ulama besar Islam itu dulunya seorang budak. Jadi ini tujuan daripada perbudakan. Maka ketika budak itu sudah masuk Islam, harus lebih dimuliakan lagi. Harus dimuliakan. Bahkan dia telah menjadi bagian dari diri kita. Sebab persaudaraan dalam Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, hendaklah mereka berikan makanan kepada para budak mereka seperti yang mereka makan. Hendaklah mereka berikan pakaian seperti yang mereka kenakan. Hendaklah mereka berikan kendaraan seperti yang mereka kendarai. Jadi ini luar biasa. Kalau zaman sekarang, kita makan enak, budak kita makan yang sama. Kita pakai baju bermerek, baju mahal, budak kita dikasih yang sama. Kita pakai mobil Alphard, budak kita dikasih mobil Alphard. Subhanallah, ini luar biasa. Ajaran Islam dalam memperlakukan budak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan itu diceritakan oleh Abu Dzar sendiri untuk dipetik pelajaran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, seorang tabi'in menceritakan, laqitu Abu Dzar bi Rabdhah. Aku pernah berjumpa dengan Abu Dzar di Ar-Rabdhah. Laqitu Abu Dzar bi Rabdhah. Aku pernah berjumpa dengan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu di satu tempat yang bernama Ar-Rabdhah. Wa alaihi hullah wa ala gulamihi hullah. Dan Abu Dzar ketika itu menggunakan pakaian hullah. Budaknya pun menggunakan pakaian yang sama, pakaian bagus. Fa sa'altuhu an dzalik, maka aku bertanya kepada beliau tentang itu. Faqala, lalu beliau menceritakan, inni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummihi. Sesungguhnya aku pernah mencaci budakku. Lalu aku mencela dia dengan menyebutkan ibunya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dia mengatakan, engkau anak wanita hitam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, marah. Faqala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih? Wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan ibunya? Ini celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang masih memiliki perangai jahiliyah. Hilangkan perangai itu. Ikhwanukum khawalukum. Saudara-saudara kalian, pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian itu saudara-saudara kalian. Wa ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah menjadikannya berada di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Maka siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia beri makan dari apa yang dia makan. Walyulbishu mimma yalbas, dan hendaklah dia beri pakaian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum, dan janganlah kalian membebani saudara kalian dengan pekerjaan yang berat yang tidak sanggup dia lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, dan maka apabila kalian memberikan pekerjaan kepada mereka, hendaklah kalian membantu mereka. Inilah jemaah sekalian perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dalam memperlakukan para budak. Jadi bukan dizolimi, bukan dikasih pekerjaan lalu enggak dikasih makan dan seterusnya. Jadi ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang kelima, juga pelajaran yang sangat penting sekali, yaitu bahaya perbuatan zalim. Dan hilangnya nikmat dunia masih lebih baik daripada hilangnya nikmat di akhirat. Dan kedzaliman merupakan penyebab hilangnya nikmat kita di akhirat. Inilah yang diingatkan oleh sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu. Tatkala beliau diusulkan untuk mengambil pakaian dari budaknya, lalu beliau gunakan supaya seragam, tapi beliau khawatir budaknya itu terzolimi. Maka beliau menolak usulan tersebut. Lalu beliau berkata, "Wa kana an a'taytuhu min mata'id dunya ahwana 'alayya min an ya'khudha min hasanati yaumal qiyamah." Aku berikan kepadanya kesenangan dunia, itu lebih ringan bagiku daripada dia akan mengambil kebaikan-kebaikanku di hari kiamat kelak. Ini dalam riwayat Muslim. Adapun di dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan, "Dhahabu mata'id dunya ahabbu ilayya min an ya'khudha min mata'il akhirah." Hilangnya nikmat dunia dariku itu lebih aku sukai daripada seseorang mengambil dariku nikmat akhiratku. Artinya apa? Orang-orang yang kita zolimi di dunia, kelak di hari kiamat, mereka akan mengambil kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia. Solat kita, puasa kita, zakat kita, dan seterusnya. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa itu orang muflis, orang yang bangkrut? "Qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata." Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dirham, tidak pula punya harta." Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Bukan itu orang yang bangkrut sesungguhnya. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan salat, puasa, dan zakatin, zakat. "Wa ya'ti qad syatama hadza." Tapi bersamaan dengan itu dia juga datang membawa dosa. Dia pernah mencaci si fulan. "Wa qadzafa hadza," pernah menuduh dengan tuduhan dusta kepada fulan. "Wa akala mala hadza," pernah memakan harta si fulan dengan cara yang batil. "Wa safaka dama hadza," pernah menumpahkan darah si fulan. "Wa daraba hadza," dan pernah memukul si fulan. Berbagai macam kezaliman dia lakukan. Maka apa yang terjadi? "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Maka orang-orang yang telah dia zolimi tersebut diberikan kepada mereka amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Solatnya, puasanya, zakatnya, dan lain-lain diberikan kepada mereka. "Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidha min khatayahu faturihat alaih thumma turiha finnar." Namun kata Rasulullah SAW, apabila habis kebaikannya, sebelum kezolimannya terbatas, sebelum kezolimannya terbalas, maka dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zolimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Na'udzubillah. Inilah jemaah sekalian peringatan dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sangat takut terjerumus dalam kezoliman ini, walaupun hanya kepada seorang budak, orang yang lemah jemaah sekalian, yang mungkin di dunia dia gak bisa balas kita. Dia gak punya koneksi. Dia juga gak berani melapor. Karena tidak sedikit orang yang melapor di sebagian negara, malah dia dapat kezaliman yang lebih parah. Tadinya uangnya hilang 1 juta, ketika dia melapor malah hilang 2 juta. Dimintai bayaran oleh aparat. Bukan dapat keadilan, malah tambah zalim. Maka dia takut melapor. Dia takut melapor, sehingga kita bisa lolos dari hukuman di dunia ini. Tapi kita enggak mungkin lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Ini nasihat dari Abu Yasar radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, 5 saja pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Yasar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Seorang istri, pintu surga yang paling besar itu kata Nabi SAW ada empat hal dia itu mesti tempuh. Yang pertama kata Nabi SAW, jika wanita itu menjalankan sholat lima waktu. Yang kedua, jika dia itu menjalankan puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Yang ketiga, menjaga kemaluan, tidak berzina, tidak selingkuh. Yang keempat, dan dia taat pada suaminya. Dalam masalah ini, taat pada suami lebih besar. Maka kata Nabi SAW, silahkan dia pilih pintu surga mana saja yang dia mau, dia akan masuk dari pintu surga tersebut. Ini pintu surga yang mudah bagi ibu-ibu dapatkan. Empat ini dijaga rutin terus, maka pintu surga itu terbuka lebar.
2: Mutiara doa, sehari-hari.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
4: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
3: Ya Allah, hanya milikmu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Baghawi, dan lihat Mukhtasar Syama'ilit Tirmizi halaman 47.
5: Soal jawab.
6: Ustaz, apakah benar ada wirid-wirid sebelum tidur jika kita ingin mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
7: Masya Allah. Akhi, ini jelas perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah hanya mengajarkan beberapa doa saja. Yang tadinya Rasulullah mengajarkan untuk membaca Bismika, Allahumma amutu wa ahya. Juga Rasulullah mengajarkan supaya kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Juga Rasulullah mengajarkan supaya kita membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah sebelum tidur. Juga Rasulullah mengajarkan membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Lalu kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh. Juga Rasulullah mengajarkan sebelum tidur membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian ditutup semua itu dengan doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwaqtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, ragbata wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa nabiyika alladhi arsalt. Adapun zikir-zikir dan wirid-wirid khusus yang dibuat-buat, katanya supaya bisa bermimpi Rasulullah, ini sama saja membuat syariat yang Rasulullah SAW tidak pernah contohkan kepada kita. Ya. Akhi, orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, apakah sudah terjamin masuk surga? Belum tentu juga. Dan orang yang tidak bermimpi dan tidak pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, apakah berarti ia tidak dijamin masuk surga? Belum tentu. Ya. Parameter kita adalah keimanan. Siapa yang iman, siapa wafat di atas iman dan Islam dan ia mengikuti sunnah Rasul, ya, insya Allah ia wafat husnul khatimah. Jadi yang dilihat adalah ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah a'lam.
3: Mutiara tilawah.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Yamami rahimahullah mengatakan la yustata'ul ilm birahatil jism. Nuntut ilmu itu tidak mungkin dengan berleha-leha. Tidak mau lelah tapi ingin dapat ilmu. Tidak mau capek tapi tidak mau ingin dapat ilmu, itu mustahil, belum ada ceritanya itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan man talabal hadis iftaqar. Siapapun yang menuntut ilmu hadis dia akan miskin. Karena menuntut ilmu itu apa? Habis waktunya, tenaganya, pikirannya, tidak sempat bekerja, tidak sempat mencari kekayaan. Dan kalau sudah dapat ilmu, tidak boleh minta-minta, tidak boleh ngemis, tidak boleh mengharapkan. Ilmunya semakin mendorong dia untuk zuhud, tidak mengharapkan dari tangan orang. Sebagian salaf dahulu ketika ditanya akhbirni atau sifli ma huwa husnul khuluq, ceritakan kepadaku apa itu husnul khuluq. Husnul khuluq katanya telah dijabarkan panjang lebar, rangkumkan dalam kata-kata yang mudah. Katanya husnul khuluq itu adalah kaful adza wa badlun nada. Husnul khuluq itu terangkum dalam dua kata, ya, kaful adza, jangan pernah menyakiti orang, tahan dirimu agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain, dan yang kedua santuni orang lain sebanyak-banyaknya. Badlun nada, apapun yang bisa engkau berikan, berikan. Tapi jangan pernah mengganggu. Baik dengan meminta, meminta itu mengganggu. Ya, apalagi sampai menyakiti, itu mengganggu. Husnul khuluq itu terangkum dalam dua kata. Tahan dirimu agar tidak mengusik ketenangan orang, dan berikan sebanyak-banyaknya yang bisa engkau berikan kepada orang lain. Apapun kebaikan yang bisa engkau berikan, tenaga, waktu, pikiran, harta, berikan kepada orang. Maka itulah namanya husnul khuluq.

bisa muncul? Pertama, karena ingin dipuji, haus pujian orang. Ingin nunjukkan hebatnya, pintarnya dia, apanya dia, bisa tipu riak di hadapan orang. Kadang-kadang kita ingin nunjukkan kita ini pintar, kita ini jago, kita ini semuanya. Bisa. Biasanya kalau sudah muncul ingin dipuji, muncul sombong. Bayangkan kalau sombong itu ada pada diri seorang pengajar, maka dia akan mengatakan yang lain itu bodoh, tolol, tak punya ilmu. Ini cuma dia saja yang berilmu. Hati-hati itu. Ya? Karena dia akan masuk, karena kita haus akan pujian orang. Kemudian ingin apa yang ada di orang lain, itu bisa timur riya. Saya umpamanya ya, saya mau datang ke sini, saya ingin semua orang harus perhatian kepada saya supaya ninggalkan ustadz-ustadz yang di sini. Lalu dengan cara ini membuat sehingga saya ini ingin dikumpul, semua orang tak boleh ngaji tempat lain, cuman saya yang bisa ngaji. Bisa timur ya menjaganya, maka itu untuk membentengi ini pupuk sifat tawadhu. Ya, apa itu? Merendahkan diri di hadapan Allah, tidak menghinakan manusia. Itu kita jaga tuh. Ikhwan, Imam Sufyan Tsauri itu gelarannya Amirul Mukminin fil Hadis.

hafalannya 300 ribu sampai 1 juta hadis. Itu 300 ribu sampai 1 juta habis. Kan beda-beda tuh. Hah? Tapi beliau tidak dikenal. Ada orang sudah tahu Imam Sufyan Tsauri. Tahu dia. Sangat menyintai Imam Sufyan Tsauri. Akhlaknya, ilmunya, adabnya. Dia sangat menyintai. Tapi dia tidak kenal siapa itu Imam Sufyan Tsauri. Lalu suatu ketika Imam Sufyan Tsauri ingin ke Mekah. Perbekalan habis. Lalu dia lihat sebuah kafilah. Lalu diminta izin sama pemimpin kafilah. Boleh saya ikut kafilah ini untuk ke Mekah? Kata ketua kafilah, boleh. Tapi anda aja harus jadi tukang masak. Orang ini tak tahu siapa yang disuruh tukang masak ini. Iya, baik. Sampai di jalan, beliau masak. Ternyata hangus masakannya. Roti, biasa orang dulu makannya roti kan. Sampai sekarang pun di Arab pun makannya

kadang hilang. Mungkin ketika lagi sibuk, punya kegiatan yang positif, Anda lagi ngaji kayak gini, mungkin Anda gak lagi galau. Tapi begitu keluar dari pengajian, lihat makanan, gak punya duit, galau. Sehingga dia timbul tenggelam, kadang muncul, kadang hilang. Baik, selanjutnya bagaimana caranya untuk mengatasi kondisi galau ini agar tidak semakin parah? Di sini kita akan sebutkan beberapa nasihat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mengatasi kondisi galau agar tidak semakin parah. Yang pertama adalah sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Saya yakin nasihat seperti ini sudah sangat sering masuk ke telinga kita semua. Menyibukkan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini pesan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah kamu untuk melakukan aktivitas yang memberikan manfaat bagimu. Nabi SAW menyebutkan objeknya enggak, Pak? Tidak. Kalimatnya, beliau hanya menyebutkan perintah untuk melakukan tindakan yang bermanfaat. Tindakan bermanfaat itu dalam urusan apa? Beliau tidak sebutkan objeknya. Ada kaidah dalam masalah usul fikih ya. Tidak menyebutkan objek, membuang maf'ul bih kalau dalam bahasa Arab. Tidak menyebutkan objek itu menunjukkan makna umum. Sehingga ketika lafadznya mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kamu untuk melakukan aktivitas yang memberikan manfaat bagimu. Manfaat di sini manfaat dunia atau manfaat akhirat? Jawabannya dua-duanya. Sehingga beliau juga memberikan kita motivasi. Ada sesuatu yang bermanfaat bagi duniamu, silahkan dilakukan. Ada yang bermanfaat bagi akhiratmu, silahkan dilakukan. Karena Nabi SAW tidak memberikan batasan hanya untuk manfaat akhirat saja. Di sini hadisnya dibuat objeknya tidak ada, sehingga mengandung makna umum. Karena itu, apapun yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik perkara dunia maupun akhirat, dimotivasi dalam syariat. Dan hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang muslim itu menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat, maka dia berpindah dari satu manfaat, kegiatan manfaat ke kegiatan manfaat berikutnya. Selesai kegiatan manfaat yang kedua, pindah lagi ke kegiatan manfaat yang ketiga. Ketika dia sibuk dengan rantai kegiatan yang bermanfaat, mungkin sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan tindakan yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbahaya. Sebab terbesar kenapa orang itu melakukan aktivitas yang enggak manfaat adalah ketika nganggur. Makanya kata sebagian ulama, nganggur itu potensi keburukan. Sehingga orang semakin sering nganggur, punya potensi keburukan semakin besar. Saya sebutkan keterangan yang pernah disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Beliau pernah mengatakan, min a'dhamil asya'i dhararan 'alal 'abdi, termasuk di antara penyebab yang membuat orang itu celaka, termasuk di antara penyebab terbesar yang membuat orang itu celaka adalah batalatuhu wa faraguhu, ketika dia nganggur enggak punya kerjaan. Fa innan nafsa la taq'udu farighatan, karena yang namanya jiwa manusia itu tidak mau diajak nganggur. Sehingga ketika dia nganggur, dia pasti akan mencari aktivitas yang lain. Bal illam yushghilha bima yanfa'uha shaghalathu bima yadurruhu wala budda. Kemudian beliau mengatakan, ketika ada seorang hamba tidak menyibukkan dirinya untuk sesuatu yang bermanfaat, bisa dipastikan jiwanya akan mengarahkan dirinya untuk melakukan tindakan yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan bahaya bagi dirinya. Sumbernya apa tadi? Nganggur. Makanya jangan remehkan yang namanya istirahat dari ketaatan. Istirahat dulu, tak nganggur dulu. Bisa jadi dalam kondisi nganggur seperti itu, kemudian bisikan setan muncul, akhirnya kita melakukan tindakan yang tidak bermanfaat, bahkan berbahaya.

Karena sumber potensi kejahatan itu muncul sebabnya adalah kita kosong dari kegiatan yang bermanfaat. Dan kalau kita berbicara terkait seorang mukmin, maka seorang mukmin itu tidak perlu bingung untuk mencari kira-kira bagi saya apa yang bermanfaat. Masya Allah, mukmin kok kesulitan cari kerjaan? Mukmin itu manusia yang punya modal dasar yaitu imannya, sehingga semua amal soleh bisa bernilai pahala. Sehingga seorang mukmin ketika mencari apa yang kira-kira bermanfaat bagi saya, gampang sekali. Allah sediakan kita beraneka ragam ibadah, baik yang pakai modal maupun yang tanpa modal. Sehingga ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan yang menghasilkan pahala untuk kita. Kalaupun manfaatnya tidak bisa meluas, minimal kegiatan yang manfaatnya terbatas untuk diri kita. Coba gerakan untuk zikir, bisa? Bisa. Bisa baca Quran? Belum bisa. Baru latihan. Berarti Anda perbanyak berzikir ketika belum bisa membaca Al-Quran. Ada banyak sekali kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan, sehingga seorang mukmin

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Nasihat di Bulan Dzulhijjah.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayah-Nya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini taklim perdana selepas libur 2 bulan atau 3 bulan di sini. Ya. Selepas libur 2 bulan, hampir 3 bulan. Dan di kesempatan ini kita juga belum menentukan nanti mau mengkaji kitab apa untuk tahun ini. Karena kemarin kita membahas tentang akhtaul musallin, kesalahan orang-orang yang sholat. Dan saat ini nanti kita akan mengkaji apa lagi, belum berembuk dengan teman-teman panitia. Dan saat ini saya dikasih judul sama pembuat flyer. Pembuat flyernya tadi ngasih judul apa? Nasihat di Bulan Dzulhijjah. Baik. Ini murni judul dari pembuat flyer. Kita akan bersama-sama belajar tentang nasihat. Dan memang nasihat ini kita perlukan, karena agama kita ini juga nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama nasihat. Jadi agama itu juga sifatnya nasihat. Para sahabat kemudian bertanya, liman untuk siapa? Maka kemudian Rasul bersabda, lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali aimmatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk semuanya, untuk masyarakat pada umumnya. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang agama kita, yakni nasihat. Ini diantaranya memiliki sifat nasihat. Apa itu? Sebagaimana sabda Nabi tadi, kemudian disebutkan untuk Allah, untuk kitab, dan seterusnya. Yang disebut ad-din, agama di sini adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi yang dimaksud ad-din di sini maknanya adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah nasihat. Maksudnya bagaimana? Iradatul khair lil mansub, menghendaki kebaikan atas yang diberi nasihat. Jadi nasihat itu adalah menghendaki kebaikan atas yang diberi nasihat. Jadi kalau tidak menghendaki kebaikan itu bukan nasihat, itu marah-marah. Jadi yang namanya nasihat itu menghendaki kebaikan, bukan melampiaskan amarah. Bisa jadi kata-katanya sama, tapi maksudnya inilah yang kemudian menjadi inti dari nasihat, iradatul khair. Jadi nasihat itu menghendaki kebaikan, jadi menginginkan yang dinasihati itu menjadi baik. Nah, ini disebut dengan nasihat. Secara bahasa, nasihat tersebut juga bermakna al-khulus, ketulusan. Nah, secara bahasa nasihat itu juga bermakna ketulusan. Maka ketika disebut nasihat, artinya di situ adalah ketulusan. Tidak semata-mata nasihat itu memberikan pengajaran kepada orang lain, tetapi juga bermakna ketulusan. Termasuk yang ada di dalam hadis ini disebutkan, nasihat untuk Allah. Ini maknanya bukan sebagaimana dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya adalah ketulusan. Maka agama itu nasihat, maknanya adalah agama itu ketulusan. Tulus kepada siapa? Kepada Allah. Wa takunu bil imani billah. Jadi agama itu nasihat, agama itu ketulusan, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulus ikhlas di dalam ibadah, tulus ikhlas dalam ketaatan kepada Allah, tulus ikhlas dalam menjauhi maksiat, tulus ikhlas di dalam komitmen. Inilah yang disebut nasihat kepada Allah. Jadi jangan dipahami bahasa Indonesia, karena Allah tidak butuh diberi nasihat. Maknanya adalah ketulusan kita di dalam beribadah kepada Allah, ketulusan kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya. Ini juga bukan dalam bahasa Indonesia nasihat di sini. Tapi apa? Ketulusan kita di dalam mengimani kitab suci, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Kita beriman Allah menurunkan kitab-kitab itu dengan tulus, dan kita mengimani Al-Qur'an sebagai penutup penyempurna kitab-kitab terdahulu. Dan ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim hendaknya tulus mempelajarinya, tulus menghafalnya, tulus menyampaikan kandungan maknanya. Maka insya Allah ini yang disebut sebagai an-nasihah li kitabillah, nasihat untuk kitab Allah, ketulusan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi tadi kata Nabi? Lillahi wali kitabihi, kemudian wali rasulihi, tulus kepada rasulnya. Tulus kepada rasulnya. Kalau kepada kitabnya misalnya tadi mentartilkannya, mentahsinkannya, mentadaburinya. Nah, itu termasuk bentuk nasihat kepada kitab Allah. Maksudnya tulus dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian nasihat kepada rasul. Wa takunu bitasdiq, yakni membenarkan risalahnya. Wal iman, dan mengimani bijami ima jaa bihi, dengan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama takunu bimahabbatihi, sebagaimana kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaatinya. Jadi disebut nasihat kepada rasul, ketulusan kepada rasul, cinta kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah-sunnahnya, menjalankan apa yang beliau perintahkan. Baru kemudian yang berikutnya, an-nasihah li'a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, yang dimaksud pemimpin kaum muslimin ini ada dua. Yang dimaksud pemimpin kaum muslimin ini ada dua. Yang pertama adalah ulama. Yang kedua adalah umara. Jadi pemimpin kaum muslimin itu ada ulama dan juga umara. Maka ketika Allah berfirman ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Makna ulil amri di sini adalah para ulama dan para umara. Ini para ulama dan para umara. Maka para ulama dan umara itu kita perlu memiliki sikap nasihat. Nasihat bukan hanya satu makna, tapi sekaligus dua makna. Mana yang pertama apa tadi? Ketulusan. Mana yang kedua? Menghendaki kebaikan. Ngasih nasihat beneran dalam bahasa Indonesia. Baik. Untuk ketulusan, maka tidak sepantasnya kita mencela para pemimpin, mencela para ulama. Tidak sepantasnya kita ngerasani mereka, membuka aibnya. Jadi tidak sepantasnya kita sebagai warga negara membuka aib para pemimpin dan para ulama, para umara dan para ulama. Sehingga di antara bentuk ketulusan kita adalah mentaatinya dalam perkara-perkara yang baik. Kita juga dianjurkan untuk sabar ketika apa yang disampaikan tidak sejalan dengan kita. Ini diantara bentuk ketulusan kita kepada para pemimpin. Lalu apa yang bisa kita lakukan pula? Iradatul khair, menghendaki kebaikan. Pemimpin itu manusia biasa, bisa keliru. Ulama juga manusia biasa, bisa keliru. Jadi pemimpin bisa keliru, ulama bisa keliru. Maka tidak masalah seorang pemimpin itu dikasih nasihat. Demikian pula ulama itu juga bukan aib ketika kemudian dikasih nasihat. Maka pemimpin itu bisa dikoreksi, demikian pula ulama juga bisa dikoreksi. Karena pemimpin kaum muslimin itu ada ulama dan umara. Para pemimpin itu ada ulama dan umara. Maka ketika pemimpin itu memimpin dengan adil, kita taati. Ketika memerintahkan sesuatu selama tidak maksiat, kita taati. Demikian pula para ulama, itu kita ikuti dalam perkara-perkara yang baik. Dan ketika para ulama atau para umara itu melakukan sesuatu dan lain hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, kewajiban kita adalah memberi nasihat. Ingat, menasehati tidak sama dengan mencaci maki. Jadi menasehati tidak sama dengan mencaci maki. Kadang ada orang mengatasnamakan ngasih nasihat, tapi yang terjadi adalah isinya caci maki. Itu masyarakat biasa saja kalau dicaci maki marah itu, apalagi pemimpin, apalagi ulama, itu pengikutnya bisa marah itu. Ulamanya mungkin sabar, pengikutnya. Kenapa? Karena memberi nasihat tidak sama dengan mencaci maki. Memberi nasihat tidak sama dengan mengumbar aib. Jadi ada adab-adabnya. Maka silakan memberi nasihat kepada para pemimpin, tapi ingat, itu bukan mencaci maki, bukan pula mengumbar aib. Sampaikan sesuai dengan porsinya, yang punya akses kepadanya. Bukan ngasih nasihat kok di sosmed. Ya, itu namanya buka aib. Ngasih nasihat di koran, itu namanya buka aib. Maka beda memberi nasihat dengan membuka aib. Lain halnya ketika kemudian kita punya sudut pandang atas sebuah solusi satu permasalahan, itu tidak masalah disampaikan di sosial media. Tidak masalah disampaikan di media massa. Cara mengatasi apa misalnya? Korupsi. Satu, dua, ada langkah-langkahnya misalnya. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang kebijakan. Ya monggo saja. Tapi beda kalau kemudian sudah nyebut orangnya spesifik misalnya, maka tidak sepantasnya kita melakukan hal yang semacam itu kepada para umara dan kepada para ulama. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya ulama maupun umara itu tidak maksum. Jadi ulama maupun umara itu tidak maksum. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu qaulin yu'khad wa yutrak ilal ma'suma sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di dalam hal nasihat, itu memberi nasihat kepada masyarakat pada umumnya. Ini termasuk tadi yang kita sampaikan sebagai iradatul khair, menghendaki kebaikan. Yakni memberi nasihat untuk kemaslahatan, kemaslahatan akhirat maupun kemaslahatan dunia. Kemaslahatan akhirat maupun kemaslahatan dunia. Kalau memberi nasihat, sampaikan empat mata. Sampaikan empat mata. Meskipun ngasih nasihatnya benar, kalau caranya tidak benar, itu bukan mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Saya kasih ilustrasi. Saya ngimami. Pada saat saya ngimami, ternyata bacaan saya keliru. tiba-tiba kemudian setelah selesai sholat ada jamaah bilang ke saya, jadi imam goblok, bacaan gitu aja keliru, yang benar gini. Nah, kira-kira gimana? Itu nasihat apa mencaci maki? Mencaci maki. Bisa diterima apa ditolak? Ya, pasti responnya manusiawi, marah. Walaupun kalau saya insya Allah enggak marah. Kenapa? Yang nasihati badannya gede, saya badannya kecil. Sehingga potensi kemungkinan marahnya kalau saya kecil. Baik. Sehingga memberi nasihat tidak seperti itu, tetapi bisa dengan empat mata. Jamaahnya sudah bubar, baru ngasih nasihat atau mengingatkan, atau minta waktunya, Ustaz minta waktunya sebentar mau konsultasi. Nah, setelah jamaah tidak ada, tadi saya simak bacaan Ustaz kok keliru ya, mulai dari awal sampai akhir setiap ayat tuh tidak ada yang benar. Misalnya, mohon maaf Ustaz, ini saya perkenalkan dulu, saya kuliah jurusan Quran. Jadi meyakinkan, oh yang ngomong sesuai ahlinya. Boleh enggak? Boleh saja, empat mata. Tapi kalau tiba-tiba di depan orang imam kok goblok gitu, diterima apa enggak kira-kira? Kalaupun diterima, itu besok lagi mungkin enggak mau ngimami. Sudah terlanjur, ya malu. Baik, apalagi memberi nasihat kepada para pemimpin. Kepada kita yang awam saja ketika diberi nasihat dengan cacian makian itu tidak nyaman. Baik. Dan ketika diberi nasihat, maka kalau nasihat itu benar, hendaknya nasihat itu diterima. Kalau nasihat itu benar, hendaknya nasihat itu diterima, bukan ditolak. Teman-teman masih ingat pepatah Arab, ungdur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Maka meskipun yang ngasih nasihat itu usianya lebih muda, dari sisi pengalaman juga belum banyak, tapi kalau benar maka sudah selayaknya diterima. Dan ini termasuk diantara tanggung jawab sesama muslim untuk saling memberi nasihat. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada orang minta nasihat, maka hendaknya kita memberi nasihat. Wa idza stansahaka fansah. Kalau ada orang minta nasihat, maka berilah nasihat. Ada orang minta ketulusan kita, maka berikanlah ketulusan kita. Orang minta tolong untuk hal yang kecil yang kita mampu, maka bisa kita lakukan. Maka di antara adab nasihat di dalam Islam adalah menasihati dalam keadaan sir, rahasia. Jadi tidak dalam keadaan terang-terangan. Apalagi yang diberi nasihat adalah para pemimpin. Maka Fudail bin Iyad itu mengatakan, orang yang beriman itu akan menutup aib dan memberi nasihat. Sementara orang yang fujur itu dia akan membuka aib dan akan mencela. Sehingga ketika kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita menutup aib dan memberi nasihat. Nah, di kesempatan kali ini tadi dikasih judul oleh pembuat flyer. Pembuat flyernya mana? Hadir enggak nih?

0: Jadi bulan suci dalam agama kita ada 4. Ramadan masuk bulan suci apa enggak? Tidak. Ramadan masuk bulan haram? Tidak. Jadi Ramadan tidak masuk deretan bulan haram. Bulan haram hanya ada 4.
1: Ya. Selamat datang bulan suci Ramadan.
0: Ya, itu sudah makruf, sudah menjadi istilah lokal. Jadi tidak masalah ketika disebut. Maksudnya mungkin diberkahi, bukan sebagai bulan haram. Bisa jadi ketika menyebut seperti itu maksudnya bulan yang diberkahi, bukan maksudnya bulan haram. Kadangkala kita berbicara itu menggunakan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Maka kata Nabi bersabda, kalimun nas bi qadri ukulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar berfikirnya. Karena nanti kalau kita bilang dengan bahasa yang lain mungkin malah bingung. Bulan suci, bulan haram hanya ada 4. Kaget malah. Kok enggak masuk ini? Aliran apa lagi ini? Baik. Maka itu maknanya bukan, tidak dimaksudkan sebagai bulan haram. Jadi tidak dimaksudkan sebagai bulan haram. Sudah menjadi bahasa Indonesia, maksudnya bulan suci di situ, bulan yang diberkahi, yang kita terbuka luas peluang untuk beramal soleh saat bulan Ramadan. Tidak dimaksudkan orang yang mengucap bulan suci Ramadan sebagai bulan haram. Dan ada banyak istilah yang sudah mengakar di masyarakat, maka harus kita pahami maksudnya, bukan ucapannya. Jadi kita pahami maksudnya, bukan ucapannya. Contoh, di masyarakat kita biasa mengucap almarhum atas orang yang sudah meninggal. Itu hendaknya yang kita pahami adalah maksudnya, bukan ucapannya. Saya sudah tanya ke orang-orang yang mengucap almarhum, itu maknanya orang mati katanya. Almarhum itu apa toh? Wong mati. Saya tanya almarhum toh? Wong mati. Ya sudah, nek maksudnya almarhum orang mati, ya enggak masalah ngomong almarhum meskipun matinya itu dalam keadaan kufur. Orang kufur disebut almarhum itu kalau kembali ke bahasa aslinya keliru. Tetapi kalau maksudnya itu orang mati, ya wis. Sehingga kita harus paham, oh maksudnya almarhum itu wong mati. Sehingga kadang-kadang ada kajian yang ketika membahas bab ini panjang, karena dilihat dari sudut makna aslinya. Mestinya kalau orang meninggal dunia dalam keadaan kufur itu almalun, yang terlaknat kan gitu secara bahasa. Tapi kenapa disebut almarhum? Ternyata maksudnya bukan yang dirahmati, maksudnya orang mati. Jadi masyarakat itu menggunakan bahasa simpel saja, orang mati. Baik, jadi gunakan bahasa, pahami apa yang dipakai oleh masyarakat. Al-ibroh bil aghlabiyah, suatu pelajaran itu diambil umumnya. Maka umumnya masyarakat itu pakai istilah itu, ya sudah kita pahami sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat di dalam berbicara. Jadi kita tidak bisa pakai istilah sendiri yang tidak dipahami oleh masyarakat. Nanti selenco, karena istilah kita buat sendiri, sementara masyarakat punya pemahaman yang berbeda. Contohnya tadi apa, almarhum. Bagi kita yang sudah paham secara makna bahasa Arabnya, ya bisa menggunakan pilihan kata yang lain ketika ada orang yang meninggal dunia bukan sebagai seorang muslim misalnya. Kita bisa menggunakan istilah yang lain. Ada orang meninggal dunia, kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kita yang sudah tahu, tapi bagi masyarakat nyebut begitu tidak bisa disalahkan, wong artinya bukan itu kok. Artinya orang mati. Simpel mereka nyebutnya itu, apa tuh maksudnya? Orang mati, ya sudah. Baik. Sebagaimana pula tidak bisa disalahkan ketika masyarakat kita sudah biasa nyebut godhog wedang. Tidak bisa kita salahkan, kok ini godhog banyu. Ngomong godhog banyu, masyarakat sudah bilang godhog wedang, ya sudah. Itu sudah

0: Jadi istilah masyarakat. Kalau ditinjau dari secara bahasa, keliru enggak? Keliru. Tapi itu sudah menjadi bahasa masyarakat. Maka kalimunas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar berpikir orang-orang itu. Baik, kita lanjut ya. Di bulan Ramadan disebut bulan suci oleh masyarakat, ya tentu tidak dibenturkan dengan bulan haram. Maksud masyarakat bukan bulan haram, beda maksud. Baik, dan di bulan Dzulhijjah ini juga termasuk bulan haram, dan itu termasuk hari yang memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Hadisnya populer. Insyaallah yang hadir di sini sudah hafal hadisnya, karena tiap tahun hadis ini selalu dibaca. Tidak ada hari yang lebih utama bagi kita, yang lebih Allah cintai untuk beramal soleh dibandingkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyam. Mohon maaf, ini pertemuan pertama, materinya masih santai. Belum pakai kitab, masih pakai judul flyer. Ya. Tidak ada hari yang lebih Allah cintai bagi kita untuk beramal soleh dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang paling Allah cintai, yang memiliki keutamaan ketika beramal pada hari itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan jihad fi sabilillah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasul, apakah beramal pada hari itu, pada hari ini, itu dapat menandingi pahala jihad fi sabilillah? Jawabannya apa? Walal jihadu fi sabilillah. Beramal pada hari-hari tersebut memang dapat menandingi pahala jihad fi sabilillah. Maka nasihatnya apa untuk bulan Dzulhijjah? Ya, manfaatkan betul ini, karena keutamaannya mengungguli, menandingi jihad fi sabilillah. Padahal jihad fi sabilillah itu tidak semua orang mau untuk diberangkatkan perang. Yang sudah daftar menjadi tentara sekalipun ketika dilepaskan perang, saya ngelihat di video-video itu istrinya pada nangis loh. Padahal di sana itu ditugaskan belum tentu pulang mati, tapi sudah nangis. Enggak tahu kalau polisi gimana, Pak Ivan? Oh gitu. Nangis enggak tapi? Enggak. Yang ditinggal? Oh, belum berkeluarga, ya wajar. Tak kira wis berkeluarga kok ya. Baik. Jadi intinya di sini pahalanya besar menandingi pahala jihad fi sabilillah. Maka amal apa yang bisa kita lakukan? Semua amal soleh itu bisa kita kerjakan saat di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama dalam rangka memperbanyak amal soleh. Saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa ibadah kita, amal kita itu ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah mahdhah mutlak, ada ibadah mahdhah muqayyad. Maka ibadah apa saja yang ghairu mahdhah pun juga boleh. Ghairu mahdhah itu segala sesuatu yang mubah, yang kita niatkan lillah, nilainya ibadah. Itu namanya ghairu mahdhah. Berangkat kerja bismillah, niat lillah, nilainya ibadah. Itu namanya ghairu mahdhah. Haus, minum, pada saat minum baca bismillah, niatkan lillah, maka itu juga ibadah ghairu mahdhah. Melihat ada orang jatuh kecelakaan, kita niat tolong lillah, itu juga ibadah ghairu mahdhah. Apalagi gotong royong pasang teratak nani tanggane, itu juga ibadah ghairu mahdhah. Yang bisa, kalau tidak bisa jangan aneh-aneh. ora iso menek nang dhuwur mah ngrepoti kancane to. Rekane arep ewang-ewang malah ngrepoti. Jadi untuk pekerjaan itu ya sesuai dengan ahlinya. Ngarep ngaji tembok masjid ora iso ngaji begitu rampung mah ting pletot. Jadi bukan menyelesaikan masalah malah nambah masalah. Ya kalau bidangnya angkat junjung ya angkat junjung. Kalau yang bisa pertukangan ya nukang. Kalau yang bisanya apalagi bersih-bersih ya bersih-bersih. Sesuai dengan kemampuan. Saya bilang begini karena beberapa saat yang lalu saya ngisi taklim di sebelah selatan, itu takmir masjidnya itu gerunangan. Iki tak gotong royongke mah hasil elek wong niki miring-miring ting pletot kene. Ya. Wingi wis dirapat arep di bayarke tukang, ini malah do gotong royong ora penak arep dilarang. Ning hasilnya kaya ngono kuwi. Nah. Jadi ternyata takmirnya ya kecewa. Jadi silakan berbuat baik tapi tidak apa namanya, jangan sampai menimbulkan masalah berikutnya karena itu akan menjadi kenangan. Sampai 10 tahun pun takmirnya masih ngomong gitu ketika ada orang, "Loh kok Pak temboknya miring? Wah, aku ya hasilnya." Nah, gitu kan. Itu akan terkenang terus. Nah. Ya. Bahkan mungkin 20 tahun pun ketika ada orang baru ini kok miring. Ingat lagi enggak? Ingat lagi. Bahkan ada orang mampir masjid pun begitu ngelihat, "Ah, ini hasil gotong royong ini." Nah. Mungkin enggak bilang gitu. Baik. Ya silakan saja, gotong royong itu baik. Tetapi tadi tentu mengukur kemampuan. Mengukur kemampuan. Tidak boleh memaksakan diri kita di atas kapasitas yang tidak semestinya. Baik, yang berikutnya ibadah yang bisa kita lakukan adalah ibadah mahdhoh muqayyad. Mahdhoh muqayyad itu contohnya apa? Puasa Arafah. Itu mahdhoh sudah ditentukan harinya, ketentuannya. Apalagi takbir. Takbir juga sudah ditentukan. Takbir yang tanggal 9 setelah subuh sampai tanggal 13 setelah asar. Ini di tarjih Muhammadiyah ataupun di madhab Syafi'i sama, tanggal 9 setelah subuh. Tapi praktek masyarakat biasanya bar maghrib. Bar maghrib atau bar subuh? Bar maghrib ya. Tapi kalau secara teori itu sunnah sudah mulai setelah subuh. Sunnah. Nah ini takbirnya sudah tertentu, waktunya sudah tertentu, caranya juga tertentu. Dalam madhab Hambali, Maliki, takbir itu sendiri-sendiri, tidak dikomando. Dalam madhab Syafi'i itu dikomando. Saya tidak tahu kalau yang ada di sini madhabnya dikomando apa tidak. Ya? Dikomando. Baik. Karena kalau nanti, kalau di Bantul di sini masih banyak yang dikomando, tapi udah sampai tengah kota Jogja itu banyak yang tidak dikomando. Ada yang pakai madhab Hambali yang tidak dikomando. Kalau di masjidnya jenengan itu komando apa enggak?
1: Komando.
0: Komando juga? Ya?
1: Musola masjid komando.
0: Komando juga? Baik. Pribon? Oh gitu. Jadi memang kalau nanti teman-teman mendengarkan pengajian mengatakan bahwa takbir tidak dikomando, kalau dikomando itu tidak ada tuntunannya, tidak usah kaget. Itu bagian dari perbedaan pandangan di kalangan para ulama karena sisi pendalilan yang berbeda. Tetapi memang ini bagian dari pandangan ulama yang beragam. Kalau saya pribadi fleksibel, kalau di lingkungan di situ tidak dikomando, ya tidak dikomando. Kalau di lingkungan di situ dikomando, ya ngikut. Kenapa? Ya karena kita mencoba untuk memahami di masyarakat tersebut. Kalau tidak dikomando, kemudian kita muring-muring, "Oh, siapa sih ngomandoi?" Mah repot nanti. Baik. Apalagi misalnya kurban, kurban itu termasuk mahdhah dan dia muqayyad. Ketentuannya sudah ada. Tidak boleh aneh-aneh. Kurban kuda tidak boleh. Ayam kalkun tidak boleh. Pemenang. Harinya diganti. Tanggal 10, 11, 12, 13 sudah banyak. Nanti tanggal 30 boleh enggak? Enggak boleh. Sudah muqayyad. Maka yang bisa kita amalkan selain yang sudah muqayyad itu ibadah yang mutlak. Contoh ibadah yang mutlak apa? Baca Quran. Itu mahdhah mutlak. Bisa kapan saja, di mana saja, berapa lembar pun boleh. Baca Quran itu termasuk ibadah mahdhah, tapi dia mutlak. Jadi boleh 3 lembar, boleh 2 lembar, boleh pagi, boleh sore, oleh sak jus, oleh rong jus, boleh. Apalagi? Sedekah. Nah, sedekah itu juga ibadah mahdhah, tapi dia sifatnya mutlak. Ada enggak sedekah yang muqayyad? Ada, zakat. Zakat itu sedekah tapi dia muqayyad. Sudah ada mahdhah muqayyad itu zakat. Sudah ada ketentuannya, ada aturan mainnya. Maka ikuti aturan mainnya. Ojo aneh-aneh. Wong belum wajib zakat kok zakat, berarti sedekah itu. Jangan ditarik ke aturan yang khusus kalau sifatnya masih umum. Sifatnya masih umum kok ditarik ke khusus. Ini zakat. Zakat apa? Zakat profesi katanya. Padahal setelah dicek ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka kalau demikian apa yang bisa dilakukan? Mutlak saja sedekah. Nah, sedekah itu mutlak kapan saja meskipun belum sampai nisab, meskipun tidak haul, meskipun setiap bulan, meskipun setiap hari. Tapi kalau zakat kan tiap hari tidak boleh, setahun sekali. Kalau harta panen setiap kali panen dan lain-lain, ada ketentuannya masing-masing. Apalagi yang mutlak, baca sholawat. Baca sholawat itu bisa kapan saja, pagi, siang, sore, oleh. Tetapi lafaz sholawatnya sudah muqayyad, sudah ditentukan. Jadi tidak boleh baca sholawat untuk zikir begitu, tapi zikirnya ya jamalu, ya jamalu. Nah, itu bukan zikir. Itu namanya bersyair. Jangan sampai nanti disamakan, lagi ngomong, zikir, bersyair itu. Bukan zikir. Aku yo ora apal, aku apale mung ya jamalu tok emburine mbuh ora ngerti. Ya? Apa itu? Oh iya ndak tahu saya. Itu maksudnya apa saya ndak paham. Ya. Atau yang lainnya. Intinya wilayah mutlak. Zikir mutlak. Tasbih, tahlil, tahmid. Tapi ada zikir yang sudah muqayyad. Ojo diutak-ate. Contohnya apa? Setelah sholat istighfarnya berapa kali? 3, ya sudah 3. Kemudian tasbihnya berapa kali? 33, ya sudah ikuti 33. Nah kalau mau lebih nanti di luar itu. Jadi kalau mau lebih nanti di luar itu. Kenapa? Karena di sini sudah ada aturan yang sifatnya muqayyad. Maka di luar itu nanti monggo mau tasbih sak kesele karo nyapu subhanallah subhanallah subhanallah karo goreng tempe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ibaratnya nganti jelembreten ya oleh. Maksudnya sak kesele boleh. Apalagi pada saat misalnya sambil ngantar anak sekolah begitu baca tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, boleh enggak? Boleh, bebas. Ini zikir sifatnya mutlak. Menjadi tidak boleh kalau sesuatu yang mutlak malah dibuat muqayyad. Itu namanya merepotkan diri sendiri. Dibuat aturan, setiap anggota jamaah pengajian malam Sabtu diwajibkan setiap malam sebelum tidur membaca subhanallah sebanyak 113 kali, membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 27 kali. Malah mumet mau ping piro. Tidak ada aturannya, bebas. Silahkan, mau berapa kali pun boleh. Masing-masing sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Yang kuat 100 kali silahkan 100 kali. Yang kuat sak ngantui silahkan sak ngantui. Yang kuat ping limo silahkan ping limo. Tapi ketika kemudian sudah dibuat aturan bersama, maka itu termasuk menyerupai syariat yang tidak perlu kita kerjakan. Baik, sehingga yang bisa kita lakukan adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran. Itu semua ibadah-ibadah mutlak. Apalagi puasa, puasa yang tidak ditentukan harinya, berarti maksudnya puasa mutlak, puasa sunnah mutlak. Boleh tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puasa boleh. Tapi konteksnya adalah memperbanyak amal soleh. Nah kalau 9 itu baru muqayyad, khusus konteksnya adalah puasa Arafah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di bulan Dzulhijjah ini karena keutamaannya tinggi, keutamaannya besar, termasuk bulan haram, maka kita bisa meluangkan waktu sesuai dengan kelapangan kita untuk kita sambut dengan sebaik-baiknya. Yang punya harta berlebih silakan ikut kurban. Kalau ketentuannya para ulama menyebutkan setidak-tidaknya punya uang satu dinar, maka Anda sudah sunnah mu'akkadah ikut berkurban. Kalau saya sawang-sawang yang hadir di sini, insya Allah semua punya satu dinar. Satu dinar itu berapa? 4/4 gram emas. Jadi kalau bapak ibu punya uang mengendap tidak dipakai segitu, itu sudah sunnah mu'akkadah berkurban. Umum orang duit-duit semono, tapi bapak ibu punya kambing yang sudah cukup umur untuk berkorban, itu sunnah mu'akkadah berkorban. Berapa atau kira-kira masak gram saat ini saya bulatkan saja ben gampang ngitung. Saya bulatkan 1.100.000 umpamane. Apa sak yuto begitu? Ya saya bulatkan 4.500.000. Maka kalau punya uang segitu, sunnah mu'akkadah berkorban. Daftarkan diri bapak ibu sekalian di masjidnya masing-masing, di kepanitiaan masing-masing. Kenapa? Karena punya uang yang cukup untuk berkorban, sunnah mu'akkadah. Tidak perlu nunggu lama, boleh langsung HP-nya keluarkan sekarang, cek di HP-nya ada enggak saldonya. Dan nanti ada dompet virtual, ada rekening, semuanya m-banking sudah ada di HP kan, walaupun aku randi rekening. Jadi kalau tanya dompet virtual, enggak ada dompet virtual di sini. Ya, ya. Sini tidak ada dompet virtual, tidak ada rekening, randui rekening. Maklum, dai tarkam, dai antar kampung. Jadi tidak perlu rekening. Nek misalnya ono rekening, yo arep diisi opo kan gitu. Baik. Sehingga di sini. Monggo kalau sudah punya saldo berapa tadi? 4.500.000 sunnah mu'akkadah berkorban. Monggo, nah ini Pak Tri langsung ngecek nih. Ya, langsung ngecek. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد.
0: Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini.
1: وأنت حل بهذا البلد.
0: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
1: ووالد وما ولد.
0: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
0: Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
1: يقول أهلكت مالا لبدا.
0: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
1: أيحسب أن لم يره أحد.
0: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
1: Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanahu wa shafataini wa hadainahu najdain.
0: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan.
1: فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة.
0: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya.
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة.
0: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
1: Au miskinan dha matrabah.
0: Atau orang miskin yang sangat fakir.
1: Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah.
0: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: Ulaika ashabul maimanah.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
1: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
1: Alaihim narun mu'sadah.
0: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, saya sudah biasa mendawamkan atau merutinkan zikir pagi dan petang. Qadarullah, satu saat saya pernah lupa, Ustaz. Dan baru ingat zikir pagi, baru ingat pada malam harinya saya lupa merutinkan zikir pagi tersebut. Akan tetapi pada waktu saya ingat, kemudian saya timbul rasa was-was, merasa diganggu dan juga rasa kurang nyaman. Apakah hal ini perasaan yang benar atau tidak, Ustaz? Syukron dari Bu Yuni di Purwokerto.
4: Iya. Kalau kita lupa, Allah maafkan kita. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau berikan, engkau sanksi kami jika kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Maka dari itu ibu, ya, kalau kita lupa Allah maafkan. Dan kalau kita punya kebiasaan kemudian kita tinggalkan karena udzur berupa lupa ataupun yang lainnya, maka kebiasaan tersebut pahalanya tetap terus mengalir diberikan kepada kita. Makanya kata para ulama, ya, kalau kita merutinkan suatu amal yang kemudian kita tinggalkan karena udzur, maka pahala amal tersebut akan terus mengalir kepada kita. Ya, jadi ibu tidak usah was-was, apalagi merasa diganggu oleh jin dan yang lain, tidak usah. Ya, tawakal semuanya kepada Allah. Masih ada zikir-zikir yang lain ibu, ya, untuk menghindarkan diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Seperti ibu sebelum tidur, ya, bisa membaca ayat kursi. Ya, kemudian membaca kul wallahu ahad, kul anfalak, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. lalu ditiupkan ya ke dua telapak tangan, lalu kemudian kita usapkan semuanya. Ya, ibu masih bisa membaca sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ya, alhamdulillah masih banyak ibu kesempatan berzikir di waktu-waktu tersebut. Ya, nah.
5: Membenarkan iman, menjadikan tauhid benar-benar mendominasi hati kita. Baru kita akan bisa mencapai khusyuk ini, ketundukan hati kepada Allah yang menjadikan anggota badan kita juga akan tunduk. Taib, sebab-sebabnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang akan mendukungnya, seperti waktu kita sholat, melihat tempat sujud. Memakai sutroh, karena membatasi pandangan kita akan membatasi pikiran dan hati kita. Kemudian, yang paling penting juga diantaranya adalah waktu kita membaca Al-Quran, dikir atau doa yang disyariatkan dalam sholat, kita renungkan maknanya supaya pikiran kita tidak lari ke sana kemari. Ini termasuk yang disyariatkan. Kemudian sebelum kita laksanakan sholat, kita hindarkan dari sebab-sebab yang mengganggu pikiran kita. Ya, jangan ketika masih ada pekerjaan langsung kita laksanakan sholat, maka masih ada bekas-bekas dari pekerjaan tadi yang menempel di pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan sholat ketika kita sudah ingin makan dan makanan sudah dihidangkan. Menahan, buang air besar dan buang air kecil. Jadi makruh sholatnya. Ini hal-hal yang harus dihindarkan. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah merenungkan makna dan faedah-faedah iman yang kita pelajari tentang rukun-rukun yang kita lakukan dalam sholat kita. Waktu kita sujud, kita merendahkan diri, berarti kita renungkan bahwa kita adalah hamba yang selalu rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu butuh kepada rahmat dan kasih sayangnya. Itu di antara sebab-sebabnya yang akan menumbuhkan kehusyuan insyaallah.
2: Mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita merenungkan, mentadabburi sebuah ayat atau sebuah ungkapan yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a." Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikrarkanlah bahwasanya hanya milik Allah syafaat. Syafaat hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Qul lillahi. Lam pada kata lillahi disebut oleh para ulama sebagai lam lil milk. Huruf lam yang memberikan makna kepemilikan. Artinya syafaat itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah menggunakan ungkapan lillahi asy-syafa'atu jami'a. Yang asalnya sebenarnya adalah asy-syafa'atu lillahi. Syafaat itu adalah milik Allah. Namun Allah mengedepankan lillahi asy-syafa'atu. Ini memberikan makna pengkhususan. Artinya, makna ayat ini adalah bahwasanya syafaat itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki secuil pun saham keberhakan atas syafaat tersebut. Atas dasar hal ini, ya, karena syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di akhir ayat ini Allah tegaskan lagi dengan ungkapan jami'a. Semua syafaat tanpa terkecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, maka haram hukumnya, tidak boleh hukumnya meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kepada Rasulullah SAW yang telah wafat. Ini penjelasan para ulama. Tidak boleh seseorang misalkan mendatangi kuburan Rasulullah SAW kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya minta syafaatmu. Namun yang harus dilakukan, doa yang benar adalah yang dituntunkan oleh para ulama, hendaklah dia mengatakan, Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, atau dengan ungkapan Allahumma inni as'aluka syafa'ata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu syafa'at nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia langsung meminta kepada Allah, karena sekali lagi syafa'at itu adalah hak milik Allah semata, tidak boleh diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang dimuliakan oleh Allah, seperti misalkan para malaikat atau nabi, mereka bisa memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, syafaat itu adalah hak milik Allah semata. Orang-orang musyrikin, sebagaimana diungkapkan oleh dalam Al-Quran, mereka juga mengimani syafaat. Mereka juga mengimani syafaat. Namun mereka keliru dalam memahami syafaat. Justru karena sebab kekeliruan mereka itulah mereka menjadi orang-orang musyrik. Mereka sangat berhasrat mendapatkan syafaat, ya. Justru mereka diharamkan dari syafaat gara-gara mereka melakukan kesyirikan dalam syafaat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah. Kalau tidak salah dalam surat Yunus ayat yang ke-18, mereka, orang-orang musyrik itu, menyembah, mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat untuk mereka. Alasan mereka, kenapa mereka beribadah kepada Lata, Manat, dan Uzza, alasan mereka apa? Ha'ula'i syufa'una 'indallah. Mereka mengatakan, yang kami sembah itu, mereka adalah wakil-wakil Allah. Mereka adalah pemberi syafaat untuk kami. Mereka adalah pemberi syafaat yang kami harapkan. Ya. Mereka menyangka bahwasanya dengan beribadah kepada berhala-berhala tersebut yang merupakan simbol-simbol orang, wakil-wakil Allah, ya, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, ya, manakala mereka beribadah kepada mereka, mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut kelak bisa memberikan syafaat untuk mereka, ya, agar mereka mendapatkan keberuntungan atau keselamatan dari azab. Dan mereka meyakini itu bisa terjadi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru tentang syafaat. Orang-orang musyrik, mereka memahami syafaat di sisi Allah sama persis dengan syafaat di sisi makhluk, seperti seorang raja misalkan. Ya, kita tidak harus meminta langsung kepada sang raja. Cukup mendekatkan diri kepada orang-orang kepercayaan raja, orang-orang yang dekat dengan raja. Ya, cukup merendahkan diri, menghinakan diri kepada orang-orang dekat raja tersebut, nanti biar mereka yang akan memintakan syafaat kepada sang raja. Ini adalah syafaat di sisi makhluk. Sementara Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Manakala seseorang di dunia ini, ya, mengharapkan maslahat dari sang raja, dari seorang raja, ya, kemudian dia mendekatkan diri kepada orang dekat raja, pada hakikatnya, yang terjadi apa? Sang raja tidak mengetahui kondisi seluk-beluk rakyatnya, sehingga dia butuh diberitahu oleh orang dekat raja. Atau si raja ini memiliki hati yang bengis, ya, zalim, perlu dilunakkan, ya, perlu dilunakkan oleh orang-orang dekat raja. Namun perkara yang seperti ini tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Allah mengetahui seluk-beluk hambanya. Allah tidak butuh kepada wakil yang memberitahu dia tentang keadaan hambanya. Sehingga hamba itu wajib memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Ya, Allah tidak sama dengan raja di dunia. Ya, yang zalim dan bengis butuh dilunakkan agar bisa memberikan keadilan kepada rakyatnya. Allah tidak seperti itu. Allah maha adil, maha sempurna keilmuannya dan maha bijak. Maka tatkala orang-orang musyrik menyembah selain Allah demi mengharapkan syafaat dari Allah, pada hakikatnya mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk, dengan raja di dunia. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluk. Di sinilah letak kesyirikan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah terdahulu. Mereka mengharapkan syafaat, namun mereka justru diharamkan dari syafaat tersebut karena mereka jatuh dalam kesyirikan dalam syafaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ketergelinciran dalam memahami syafaat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemuliaan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang paling penting, syafaat itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah menjadikan kita orang-orang yang layak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soal jawab.
7: Bagaimana meyakinkan ibu saya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala karena ibu saya masih berpikir lebih aman bekerja di kantor dibanding berdagang? Ini dua-duanya salah. Meyakini bahwa kerja di kantor rezeki aman ataupun bekerja di dagang rezeki aman, ini dua-duanya salah. Anak dan ibunya salah. Rezeki itu di mana-mana. Kerja di kantor bukan berarti menghalangi rezeki, mengurangi rezeki. Kerja di pasar pun demikian. Karena itu, jalankanlah ketaatan kepada Allah. Kalau memang bekerja di kantor, antum bisa menegakkan ketaatan kepada Allah, bisa sholat dengan baik, menutup aurat, pergaulan bisa dijaga dengan baik, berbagai macam amal-amal ibadah yang lain, menuntut ilmu agama, kenapa tidak? Sebagaimana kalau di pasar pun demikian, kenapa tidak? Selama itu halal dan kita bisa menggunakan hasilnya, dan juga selama bekerja kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, kenapa tidak? Jadi jangan membuat dikotomi pasar lebih baik dibanding kantor, kantor lebih baik dibanding pasar dan seterusnya.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Salah satu di antara kunci aman itu Allah katakan di surat Al-An'am,
10: لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
9: Para ahli tafsir mengatakan aman dalam ayat ini mencakup dua hal. Yang pertama aman dunia, yang kedua aman akhirat. Aman akhirat, Allah berikan dia jaminan keamanan sehingga tidak masuk neraka. Karena tidak ada ancaman yang paling menakutkan ketika di akhirat melebihi ancaman neraka. Aman ketika di dunia. Siapapun yang saat ini dalam kondisi sehat wal afiat, berarti dia aman di dunia, baik mukmin maupun kafir. Aman batin. Aman batin inilah yang hanya akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Meskipun bisa jadi dia mendapatkan ancaman besar yang mungkin menurut perhitungan dia ini sangat merugikan dunianya, namun dia merasa aman dan nyaman karena dia punya iman.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhanu bilmutaffifina fissalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli, dengan ancaman yang keras, ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif, itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahim, yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi, apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya, bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda.

0: hari-hari.
1: Doa memasukkan jenazah ke liang kubur.
2: Bismillahi wa ala sunnati rasulillah.
1: Dengan nama Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3/314.
0: Mutiara nasihat.
3: Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Membahas tentang berlomba menuju naungan Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang sangat penting. Karena pembahasan ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Dan kita semuanya tahu sepakat bahwa iman kepada hari akhir merupakan pokok dasar rukun iman yang 6. Dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Jadi ini termasuk bagian dari rukun iman dan beriman kepada takdir. Saking pentingnya iman kepada hari akhir ini, sehingga hampir setiap lembar Al-Quran bercerita tentang hari akhir, hari kiamat. Saking pentingnya masalah hari akhir ini, begitu banyak nama hari akhir dalam Al-Quran, sehingga disebutkan oleh sebagian ulama, Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain-lain, lebih dari 80 nama untuk hari kiamat. Ya. Dan pembahasan tentang berlomba menuju naungan Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting, karena ini bisa mengingatkan kita kepada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar sering memikirkan kematian, merenungi kematian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Al maut, yaitu kematian. Dan itu adalah suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita bisa saja sembuh dari sakit, kita bisa saja selamat dari kecelakaan, kita bisa saja selamat dari bencana, tapi yakinlah kita tidak akan bisa selamat dari intaian kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, baik dia pria maupun wanita, baik dia miskin maupun kaya, baik dia pejabat atau rakyat jelata, semuanya pasti akan mati. Baik dia orang yang lemah maupun perkasa, semuanya akan mati. Dan ini harus selalu kita ulang-ulang pada diri kita, karena kita sering lupa, kita sering terbuai dengan fata morgana dunia, kita sering tersibukkan, sehingga lalai bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Mengingat kematian membuahkan kepada kita setidaknya 3 faedah penting. Pertama, orang yang selalu ingat kematian, dia akan bersemangat dalam beramal soleh. Dia akan bersegera, dia akan berlomba-lomba untuk melakukan amal kebajikan. Karena dia sadar bahwa bekalnya untuk pulang kampung halaman menuju akhirat masih sedikit.

0: Ya. Perjalanan kita menuju kampung akhirat ini butuh bekal, yaitu bekal iman dan amal saleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah oleh kalian, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah SWT. Yang kedua, mengingat kematian membuahkan kepada kita faedah, yaitu kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai menunda-nunda lagi. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat maut mencabut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan nafas kita. Orang yang tidak tahu kapan dia akan mati, maka dia akan bersiap kapanpun. Betapa banyak kematian ya datang secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jangan kita berangan-angan panjang bahwa kematian ya hanya datang tatkala kita di usia senja dan tua. Di kuburan tidak ada tulisan khusus untuk orang-orang tua. Betapa banyak anak-anak muda ya yang keluar dari rumahnya dengan sepeda motor ninja, tapi pulang tinggal namanya. Kita tidak boleh ya lalai. Kita tidak boleh panjang angan-angan sehingga lupa tentang akhirat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, innama akhafu alaikum musnatain. Sesungguhnya yang saya khawatirkan kepada kalian adalah dua hal. Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Amma ittiba'ul hawa fayasuddukum anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu, kenapa saya khawatirkan kepada kalian? Karena mengikuti hawa nafsu akan menghalangi kalian dari mengikuti kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsikum anil akhirah. Adapun panjang angan-angan, kenapa saya khawatirkan? Karena panjang angan-angan akan melalaikan kalian dari akhirat. Yang ketiga, buah yang ketiga dari kita mengingat kematian adalah ya, kita akan qanaah dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Kita tidak tergila-gila untuk mengejar dunia. Waridha bima qasama Allahu lak takun ahnan nas. Ridhalah kamu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, niscaya kamu menjadi orang paling kaya di dunia ini. Seorang yang menyadari bahwasanya dia akan mati, dia akan meninggalkan panggung dunia ini, dia ya tidak akan tergila-gila mengejar dunia yang fana ya, yang hina, yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lebih dari sayap nyamuk, yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai kambing yang cacat, yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia dibandingkan dengan akhirat tak lebih seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke lautan kemudian dia menariknya, ya lihatlah berapa tetes air yang menempel di air di jarinya tersebut. Setetes dua tetes itulah perumpamaan dunia, dan hamparan lautan yang begitu luas itulah perumpamaan kenikmatan ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimahullah, dengan mengingat kematian ya ini sangat banyak faedahnya. Pembahasan ini juga sangat penting karena ini akan menjadikan kepada kita bersemangat untuk melakukan kiat-kiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak saat kita sangat membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita semuanya percaya bahwa manusia setelah mati nanti akan dibangkitkan. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Siapa yang meragukan tentang adanya hari kebangkitan, maka dia keluar dari garis Islam. Za'amal ladhina kafaru allan yub'asu kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak dibangkitkan. Jadi siapa yang beranggapan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak dibangkitkan. Demi Allah, pasti kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang amal perbuatan kalian, dan semua itu sangatlah mudah, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya, saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berhitan, dan dalam keadaan tidak bersandal. Ayyuhan nas innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah khufatan uratan hurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersandal, dan dalam keadaan tidak berhitan. Aisyah ummul mukminin dengan sifat malunya sebagai wanita salihah, dia mengatakan, ya Rasulullah, idan yanduru ba'duhum ba'dha. Wahai Rasulullah, kalau begitu nanti yang laki bisa melihat yang perempuan dong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, al-amru ashaddu min dhalik. Wahai Aisyah, saat itu orang enggak bakal mikirin macam-macam. Yang mereka pikirkan saat itu, bagaimana nasib mereka bisa selamat. Bagaimana mereka, apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Kita aja di dunia, kalau lagi ada tanah longsor, ketika ada tsunami, orang gak akan mikiran macam-macam. Semuanya berpikir bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Di akhirat jauh lebih panik daripada itu. Besok pada hari kiamat, saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan pada kepala manusia. Sehingga jarak antara kepala dan matahari hanya sekitar 1 mil. Tudna asy-syamsu yaumal qiyamah 'alal khalqi hatta yakuna bimiqdari mil. Akan didekatkan matahari besok pada hari kiamat kepada manusia, hamba, sampai jarak antara matahari dengan kepala-kepala mereka hanya sekedar 1 mil. Bayangkan kita di dunia ini aja yang jaraknya begitu jauh udah merasakan begitu panasnya matahari, apalagi besok pada hari kiamat. Maka bercucuran keringat-keringat hamba, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai mengguyur sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan kadar amalnya. Hari itu Allah Subhanahu wa taala membuat padang mahsyar macet luar biasa, sampai kaki-kaki manusia enggak bisa bergerak sedikit pun. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser 2 kaki hamba sampai ditanya tentang 4 hal. Enggak bisa bergeser. Artinya apa? Macet, cet, cet. Kita semacet-macetnya di dunia masih bisa gerak kaki kita. Tapi kemacetan besok pada hari kiamat di padang mahsyar, kemacetan yang luar biasa, sampai kaki manusia pun enggak bisa gerak. Saat itulah kaum muslimin, manusia mencari naungan Allah Subhanahu wa taala, mencari sekiranya ada yang bisa menolong mereka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali amal-amal perbuatan mereka. Harta mereka, keluarga mereka, pangkat mereka, pengikut mereka tidak bermanfaat saat itu. Yauma yafirrul mar'u min ahih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yuhni. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anaknya. Masing-masing sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Gak ada yang bisa menyelamatkan mereka, harta mereka, anak mereka, kecuali amal perbuatan mereka. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak mereka kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, sangat penting bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan apa yang bisa menjadikan kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala besok di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia saja, kalau kepanasan pasti kita akan mencari apa? Naungan, tempat berteduh dari panas, dari teriknya matahari. Ya. Lantas bagaimana saat matahari ya didekatkan pada kepala-kepala kita? Sungguh saat itu adalah saat yang sangat membutuhkan bagi kita untuk bisa ya mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wadduha wal-layli idza saja.
1: Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
1: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
1: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
1: Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa.
1: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu?
2: Wa wajadaka dhallan fahada.
1: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk.
2: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
1: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
2: Fa'ammal yatima fala taqhar.
1: Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
1: Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
2: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
1: Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Soal jawab.
4: Ustadz, langkah apa yang harus dilakukan wanita yang mempunyai niat berhijrah sedangkan dirasa sulit untuk melakukan ketaatan seperti menyempurnakan pakaian dan mengamalkan amalan lainnya?
5: Ya.
4: Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam banyak kitabnya Dan ada buku judulnya adalah Uluwil Himmah, artinya besar dan tinggi cita-cita. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada dua kekuatan yang bisa menjadi motivasi seseorang untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Jadi ada dua poin, ada dua pendorong, ada dua dasar yang bisa memotivasi seseorang untuk sampai kepada kesempurnaan dalam segala hal, yaitu quwwatul ilmiyah wa quwwatul iradah al-amaliyah. Jadi ada dua kekuatan yang bisa mendorong seseorang untuk mencapai kepada sempurna. Yang pertama, kekuatan ilmu. Jadi kematangan, kemapanan, luasnya ilmu. Sedangkan yang kedua adalah kekuatan keinginan untuk beramal. Jadi kekuatan keinginan untuk beramal, untuk berbuat. Ya. Inilah yang dimaksud dengan istilah punya motivasi tinggi, punya keinginan tinggi, dibimbing ilmu. Karena manusia tidak lepas dari empat kelompok katanya. Ada orang yang punya semangat tapi tidak punya ilmu, maka buahnya kesesatan. Jadi buahnya kesesatan. Jadi ada orang yang kuat motivasi beramal, motivasi berdakwah, motivasi berjihad, tapi tidak dibimbing ilmu, tidak punya ilmu, maka sesat. Ada orang yang punya ilmu tapi lemah dalam beramal, lemah dalam bertindak. Mungkin saja orang dalam ilmu punya gelar S1, S2, S3, S3 jurusan dakwah, S3 jurusan akidah, S3 jurusan fikih umpamanya, S3 jurusan tafsir, tapi hanya sebuah label aja dalam dirinya, amalnya tidak ada, dakwah juga enggak gitu. Karena ini tidak punya irodah dalam amal. Irodah dalam amal. Yang ketiga, yang tidak ada kedua-duanya, ini orang paling buruk. Tidak ada kekuatan ilmu, tidak ada kekuatan amal. Nah, orang yang akan mulia yang punya dua kekuatan. Ya. Maka disebutkan wadkur fil kitabi, dan telaahlah dalam kitab, yaitu dalam Quran, yaitu Ibrahim dan Ismail, ulil aidi wal absar. Jadi ulil aidi, orang yang bisa merealisasikan apa yang dia tahu, orang yang bisa mengamalkan apa yang dia tahu, orang yang bisa dia berbuat apa yang dia tahu, wal absar dau ilmin, yaitu berilmu. Jadi harus ada dua kekuatan. Ya. Saya berikan contoh juga tentang urusan dunia nih, tentang urusan dunia. Jadi penanya yang saya hormati, ya, kalau punya dua kekuatan dia akan sukses, bisa untuk berhijrah, dia bisa untuk beramal. Ya. Hatta dalam urusan dunia, saya berikan contoh nih, mungkin antum berbagai latar belakang dalam dunia pendidikan, ada yang jurusan dokter, ada yang jurusan IT, ada yang jurusan ekonomi, ada yang jurusan mungkin pertanian, peternakan, dan sebagainya. kapan antum akan menjadi orang yang sukses. Ya. Ya. Kalau dalam istilah sekarang dikatakan pertama punya kompetensi standar pengetahuan. Standar pengetahuannya ada gitu. Dia tahu anu. Tapi tidak punya standar yang kedua. Standar untuk berbuat. Tidak punya life skill. Ya. Saya berikan contoh kepada guru-guru yang ada di Yausunnah. Saya bilang begini, ustadz-ustadz, teman-teman yang saya hormati, siapa di antara kalian yang jurusan IT? Ada 5 guru ngajar. Saya bilang, Anda sebagai guru IT atau orang yang berbuat dengan IT? Kalau Anda guru IT, ngajarin apa itu Word, ngajarin apa itu mungkin nama-nama ya, diajarin ke santri, upah Anda tidak akan lebih dari 5 juta. Itu pun dipaksain, itu di pesantren 5 juta itu. Tapi kalau Anda berbuat dengan apa yang Anda tahu tentang IT, bikin program, mungkin juga program ini bisa harganya miliaran. Karena mampu berbuat. Mampu berbuat. Saya tanya, siapa di antara ustadz yang pernah, ya, aduh saya dari IPB, katanya ustadz, saya dari UMPAD, jurusan apa? Jurusan pertanian. Bahkan ada ustadz di Yausunnah, Hafid Quran, jurusan peternakan, perikanan, maaf, jurusan perikanan. Kata saya, kalau Anda mengajari tentang ilmu perikanan, maka upah Anda, walaupun udah jadi dosen, tidak akan lebih dari 10 juta. Kalah sama ustadz tertentu dibayar 10 juta cuma ceramah sekali gitu. Anda sebulan dibayar 10 juta, Anda jadi dosen. Tapi jika Anda membuat peternakan ikan, Anda akan mungkin miliaran dapatnya. Ketika Anda bisa berbuat, bukan hanya bisa bicara gitu. Nah juga sama dalam bertindak dalam agama, kalau kita hanya ilmu gitu kan, dan tidak punya irodah kawiyah untuk beramal, itu lemah dalam kehidupan kita.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Saya ceritain cerita yang mohon maaf agak kasar ibu ya. Mohon maaf ibu agak kasar. Saya mau pergi ke masjid. Di depan saya ada 3 anak kecil SD, laki 2, cewek 1. Saya di belakang, pelan-pelan saya jalan. Kenapa saya nggak ikut, nggak saya duluin? Saya ngelihat ada gelagat nggak enak di 3 orang. Kenapa? Mulutnya kasar. Mulutnya kasar, ibu. Salah satu yang laki ini agak tinggian. Dia bilang yang tinggi ini ngomong sama temannya laki, lo mau gak? Saya mau niru ini gak bisa mulut saya ngucapin. Maksudnya kalau bahasa halusnya, ini anak kita tidurin aja yuk. Tapi pakai bahasa Betawinya itu loh bu, yang kasarnya itu loh. Pakai kata bahasa Betawi yang kasar, ya itulah saya nggak bisa ngikutin ya. Pakai bahasa Betawi yang kasar, kasar orang Betawinya nggak make. Bahasa lantang, saya jantung saya copot rasanya ibu. Ini anak putri saya pegang, adek sini, saya sama Om ya. Ngeliat, oh Pak Ustadz, ya, sama Om ya. Jalan, kamu pulang, pulang. Saya bilang, saya nggak kuat ibu, pegel saya ngeliat. Ini katanya kasar banget nih. Pulang kamu. Saya tuntun ya anak. ketemu. Kenapa Ustaz? Enggak apa-apa.